Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Kristiani, sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi, pendengar, yang kami siarkan dari Gereja Katolik Santo Wenceslaus, Kota Sorong.

0: Di pagi hari ini Radio Republik Indonesia Sorong kembali menyiarkan secara langsung jalannya misa pagi dari Gereja Santo Wenceslaus Kota Sorong. Dan pagi hari ini kita sudah berada pada peribadatan yang telah berjalan, dan kami sampaikan ibadah pada Minggu Pasca ke-6 ini dipimpin oleh Bapak Datu Sleka PR pada Minggu 10 Mei 2026. Dan kami ajak kepada pendengar di mana saja Anda berada untuk mendengarkan jalannya ibadah Minggu pagi ini dalam suasana khusyuk dan damai. Dan sekali lagi kami sampaikan ibadah pagi hari ini atau misa pagi ini dipimpin oleh MJR Hilaratus Datu Lega. Ya, sekali lagi dipimpin oleh Bapak MJR Hilarion Datu Lega. Dan kami ajakkan dan mengikuti jalannya ibadah misa pagi di hari ini.
1: Khususnya dalam Injil hari ini disebutkan bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Penghibur, bukan hanya untuk menyertai kita, bukan hanya untuk memberi dorongan dan kekuatan, melainkan untuk meyakinkan kita akan kebersatuan Tuhan dengan kita. Oleh karena seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan karena pemalas, mabuk, judi, selingkuh, dan lain-lain. Maka marilah mohon belas kasihan Tuhan dan menyatakan tobat, supaya persembahan hati dan doa-doa kita layak. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh dosa.

Ashobit Simon Pura Santa Pramalia Para Pemangat Agamalan Kudus dan para saudara sekalian, saya mengeluarkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kelak pada hidup yang kekal.

Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi kami dapat merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.

Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya.

0: Khotbah saya panjang atau lama, karena kecuali menjelaskan Alkitab, saya juga ingin menjelaskan perkembangan-perkembangan baru, khususnya juga mengenai peningkatan status dari stasi Santo Wenceslaus menjadi langsung paroki. Hebatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, setelah kebangkitan Yesus, pada umumnya bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi, khususnya bacaan pertama, diambil dari Kisah Para Rasul. Di sana diceritakan kesaksian-kesaksian, baik dari mereka yang mengalami kebangkitan Tuhan maupun dari orang-orang yang percaya. Menurut tafsir Alkitabiah, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh satu tim redaksi kurang lebih tahun 60-an sampai tahun 70. Waktu itu pusat kekatolikan sudah berpindah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15 dikatakan, pertama orang-orang itu disebut Kristen itu di Antiokhia. Itulah ketika pusat baru berpindah dari Yerusalem. Tapi oleh karena pemerintahan penjajahan dan berkembangnya peradaban, maka kekristenan beralih dari Antiokhia ke Roma sampai sekarang ini. Kembali kepada Kisah Para Rasul, ia melukiskan dari awal perkembangan-perkembangan iman akan kebangkitan Tuhan. Menarik, ada tiga tonggak yang amat penting. Pertama, kata-kata Petrus kepada orang yang mohon pertolongan. Ada orang lumpuh minta bantuan kepada Rasul Petrus. Ia menjawab, dikutip dalam Kisah Para Rasul, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus aku berkata, bangkitlah dan berjalanlah." Wih, tiba-tiba laki-laki yang mohon bantuan itu dia langsung bukan berjalan lagi, melompat. Dan sampai di ujung sana dia melakukan gerakan daboy. Itu tambahan saya, supaya saya masih lihat Anda memperhatikan khotbah ini. Ya toh. Bayangkan, Petrus yang dulu tiga kali menyangkal Yesus, tahu-tahu dia juga kecuali bertobat bisa membuat hal sebagaimana gurunya, mukjizat. Ya, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Tonggak kedua, kita semua baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, 41, 47, cara hidup jemaat perdana. Dahsyat ya. 2000 tahun kemudian, hal itu tetap aktual dan relevan. Karena orang membuat kering lingkungan, sel-sel kecil, KBG, menurut contoh dari Kisah Para Rasul pasal 4, mereka itu sehati sejiwa. Tidak ada orang yang memiliki harta pribadi, semuanya dibagi-bagikan. Dalam bahasa yang lebih tinggi, itu dua kata kunci untuk melukiskan cara hidup jemaat perdana. Dalam bahasa Inggris disebut to share, berbagi, dan to care, memedulikan, peduli, dilandasi oleh cinta dan kasih sayang dan ilham dari Yesus dari Nazaret. Tonggak ketiga itu ada dalam Injil hari Jumat yang lalu, ketika dalam pasal 15, ketika Yesus memberi penegasan kepada murid-muridnya mengenai perintah cinta dan kasih sayang. Kata-kata Yesus, kamu bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Memang ada anak kalimat, jikalau kamu melakukan perintah-perintahku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa tidak bangga kalau menjadi sahabat Tuhan? Ya toh, menjadi sahabat ketua RT saja kita bangga minta ampun. Apalagi menjadi sahabat kepala distrik. Belum lagi kalau menjadi sahabat wali kota. Kok pesiar sampai di pantai reklamasi baru toki-toki dada. Saya ini sudah sahabat dengan Kapolda. Nenek moyang. Sahabat dengan Kapolda apa yang mabuk-mabuk terus. Saya ini sahabat Panglima. Panglima di mana? Kasuari toh. Mantap apa? Ini Yesus mengatakan kamu adalah sahabatku. Jadi kebanggaan Tuhan mengatakan kamu adalah sahabatku harusnya dihayati berlipat-lipat. Ini bukan main-main ini. Ini bukan orang nomor satu di Kodam atau nomor satu di Pemkot. Ini orang nomor satu di surga dan bumi. Allah wa ta'ala. Jadi bangga ya. Itulah tonggak-tonggak yang melukiskan perkembangan-perkembangan yang mengentalkan penegasan pada hari ini. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Injil hari ini itu lebih jelas lagi ya. Tuhan mengirimkan roh penghibur. Roh yang meyakinkan keunikan kekristenan bahwa Tuhan bersatu dengan umatnya. Dan bacaan dari kisah para rasul. Lebih-lebih bacaan dari permenungan surat kedua Petrus. Itu bacaan kedua tadi dibuka dengan kata-kata mutiara. Siapa yang masih ingat? Saya beri uang 5.000. Kuduskanlah dirimu bagi Allah. Wow, hebatnya. Tidak ada yang lebih indah dari kesaksian Petrus Simon binti Yona, bin Yonas, yang mengatakan kuduskanlah dirimu bagi Allah. Itu keterangan sesudahnya itu mencerminkan dinamika dari pengalaman dan pergumulan hidup Rasul Petrus yang kemudian menjadi orang besar dalam sejarah gereja yang berlangsung lebih dari 2000 tahun. Untuk menjelaskan ini, izinkan saya memberi ilustrasi mengenai dua hal, sedikit atau banyak mengenai keuskupan. Hidup kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, mau tidak mau harus berada di dalam alur perkembangan. Sedikit perkembangan yang kurang baik, tapi lebih banyak, jauh lebih banyak, mungkin tanpa kita sadari, perkembangan-perkembangan yang maju ke depan dan yang menegaskan bahwa kita makin lama makin lebih cerdas. Nah, kita makin lama makin lebih meyakinkan diri sebagai orang-orang yang terlibat dalam perkembangan-perkembangan baru yang memajukan cita rasa kemanusiaan dan peradaban. Belum bisa menyinggung juga cita rasa keimanan dan menggereja kita. Waktu saya datang tahun 2003 sebagai uskup, saya menemukan imam-imam di Keuskupan Manokwari Sorong ini berjumlah 28 orang. Wow, 28 orang. Imam diosesan 5 orang. Warpopor, Fatem, Paultan, Ngamelubun, dan Jeremias Rumlus. Bagaimana keuskupan ini? 5 imam diosesan. Apalagi dalam waktu singkat kita kehilangan 5 pater dari 28 itu. 2 meninggalkan imamat. Marcel Kerewarerop, OSA, dan Bosco Ngamelubun, imam diosesan. Pada tahun 2004, 3 meninggalkan dunia yang fana ini. Fabi Motombri, April 2005, Jonathan Fatem, Agustus 2005, Jan Frank, Agustus 2006. Jadi dalam waktu 2 tahun, 3 tahun saja, keuskupan ini hanya memiliki 23 dari 28 imam. Para frater, waktu saya datang hanya 4: Norbert Jumte, Franz Catino, Immanuel Tenau, dan James Fatubun. Bagaimana nasib keuskupan yang besar ini yang tersebar dari Baigio sampai Wanapiri? Menurut Mars Keuskupan Wanapiri itu di mana? Yaitu di Bondama ya. Saya juga belum pernah sampai di Wanapiri. Itu katanya pantai. Oh, Bapak dan Ibu-ibu, atas berkat dan rahmat Tuhan, saya berani kita mendirikan pada 29 Juni Seminari Petrus van Diepen. Seminari yang satu minggu terakhir ini disoroti habis-habisan oleh para netizen gara-gara 2 frater bertindak kriminal terhadap seminaris. Baiklah, itu urusan tersendiri ya. Tapi perkembangan baru sejak tahun 2020 ketika seminari ini sudah berhak mencetak imam, sampai 2026 ada 31 klerus, imam dan diakon yang dihasilkan oleh Seminari Petrus van Diepen. 14 diosesan, 14 OSA, 1 SVD, 1 Karmel, 1 imam diosesa, diakon diosesan Keuskupan Agats. Itu lumayan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Hari ini ada 88 imam yang berkarya di Keuskupan Manokwari Sorong. Jadi kalau dibandingkan dengan 2003, kelebihan 50, peningkatan 300%. Maaf, 200% lebih. Itu pun saya tidak hitung imam-imam yang membangkang dan tidak mengakui saya. Saya juga tidak mengakui dorang. Epen kah? Muka macam setan aja. Mau bikin kotor Keuskupan Manokwari Sorong. Uskup di sini kalau tidak mati sampai 2031 Hilarion Datus Lega. Tidak ada Uskup Ivan Kocu ya. Apalagi Fion Momo. Frater, sejak Seminari Petrus van Diepen hampir selalu 50 pernah 52, tapi tahun ini sayang hanya 46. Tidak apa-apa, daripada 2003 hanya 4, susahlah kita ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perkembangan umat dari kurang dari 10% pada tahun 2003 dari 800 ribu penduduk Irian Jaya Barat, berarti ya 75-an ribu, sekarang ini di atas 100 ribu. Persentase masih sama. Paroki 16, tambah 2 praparoki 18. Sekarang ini 36, berarti perkembangan 100%. Termasuk sentrum Santo Wenceslaus ini yang pada 28 September diresmikan menjadi paroki baru. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya juga harus menjelaskan sepintas lalu ya, hal-hal yang mendukung perkembangan-perkembangan baru tidak boleh tidak kecuali pemikiran dan gagasan, doa-doa dan keyakinan bahwa Tuhan membentuk kita adalah apa yang disebut dukungan keuangan. Singkat saja, saya berterima kasih keuskupan kita mempunyai ekonom yang unggul seperti Pastor Rudi Renyaan. Dia sudah 15 tahun jadi ekonom. Saya lihat di ketentuan kitab hukum kanonik, oh boleh. Ekonom itu khusus sama seperti fikjen. Mau sampai selama-lamanya juga boleh. Keuangan kita lebih dari WTP. Tidak perlu sogok-sogok orang untuk menjadi WTP. Ya, nanti tertangkap tangan oleh KPK, koma subuhi bodoh-bodoh. Secara singkat, keuangan kita lebih banyak 5 kali lipat dibandingkan waktu saya terima dari Uskup Hadi Sumarto pada tahun 2003. Memang hanya di dalam laporan, hanya di dalam rapat Dewan Keuangan dan satu-satu kali Dewan Keuskupan, saya memberitahukan kepada para peserta berapa banyak uang kita. Tapi kepada umat saya tahan diri ya, karena saya takut kalau saya kasih tahu berapa banyak uang keuskupan, besok Anda datang di kantor minta pinjam. Itu kebiasaan tuh, lebih baik diam-diam saja. Tapi indikatornya kita bisa menambah infrastruktur tanpa mohon bantuan dari siapa-siapa. Tapi kuncinya adalah rasa syukur dan terima kasih yang selimpah-limpahnya kepada umat. Luar biasa ya. Aksi puasa pembangunan Keuskupan Manokwari Sorong sejak awal itu menunjukkan tren yang maju terus. Sampai pada 2024 lebih dari 1 miliar. Jadi saya bilang kepada Uskup Agung Merauke, katanya kamu ini orang Katolik semua, oh kamu punya APP kecil sekali, antara 2 saja kamu kumpul APP, pastor makan semua, tidak di store atau bagaimana ya? Ada bisnis kelapa sawit ke apa? APP itu 100% harus kasih, 70% tinggal di keuskupan, 30% solidaritas nasional, bahkan sekarang sudah menjadi solidaritas internasional. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, terakhir, tidak rasa 1,5 bulan lagi saya 23 tahun menjadi uskup. Saya kaget juga ya. Padahal dulu saya sama sekali tidak mau jadi uskup. Saya mau pulang ke kampung halaman setelah hampir 10 tahun di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tapi Bapak Duta Besar bilang, Kau punya muka itu macam muka penjahat. Taat. Ya, akhirnya saya pikir kalau jadi pastor, saya berusaha jadi uskup, Tuhan Allah yang menghendakinya. Maka saya datang dengan harapan, ya mungkin 5 tahun, 10 tahun. Ya benar juga ya, 2011 ada sekelompok orang ingin mengganti saya, 2018 lebih banyak lagi orang berteriak-teriak, gantunglah uskup Datus Lega, buanglah dia ke laut. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, Tuhan tetap memakai saya. Mohon maaf ya. Saya bilang kepada pater-pater, lagi 5 tahun saya pensiun, kok kamu sudah bahas siapa uskup berikutnya? Kamu muka tokek, kutu busuk, monyet. Orang yang masih menjabat masih ada. Kamu tidak usah bikin penafsiran-penafsiran. Tapi ya namanya juga orang bebas ya. Dalam era post-truth, sesudah kebenaran, kebenaran itu ada di tangan dan otak Anda. Ya toh? Netizen itu yang paling benar. Macam dia tahu semua. Lebih dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita sampai sebagai ilustrasi pada gereja yang akan dikukuhkan sebagai paroki baru. Tahun 2018, sesudah banyak studi mengenai pengembangan wilayah, kita akhirnya mendapat, oleh karena kemurahan hati keluarga Sompi, lahan ini. Ini sumbangan 100% tanpa ongkos, tanpa biaya dari Bapak Wen Sompi. Luar biasa ya. Tanah ini dulu berbukit. Pak Wens dalam proses penyerahannya sebelum ada sertifikat, dia skap tanah ini, jadinya seperti ini ya, bagus. Kemudian Paroki Santo Petrus membeli lahan di depan itu. Paroki yang pernah kehilangan uang sekitar 700 juta memang kemudian berkat kemurahan hati Kardinal Ignatius Suharyo, keuskupan dihadiahkan 700 juta. Paroki Santo Petrus pikir itu untuk ganti mereka punya uang yang hilang. Saya bilang kepada Pater Yan Jawa, tidak. Tidak ada di dalam surat itu bahwa ini untuk ganti kamu punya uang. Itu adalah sumbangan untuk keuskupan Manokwari Sorong. Maka saya tidak pernah memberi uang itu kepada Paroki Santo Petrus Remu, tak pernah, titik. Biar mengemis-mengemis sampai orang bosan. Nah, saya bilang kepada mereka seperti kata Pilatus, sekali tertulis tetap tertulis, tidak ada untuk kamu. Tapi ada dana pembangunan yang akhirnya beli tanah itu. Pada 2019, 1 tahun menjelang COVID, diletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja yang saya samarkan sentrum. Sentrum apa? Sentrum pembinaan dan pengolahan diri kaum muda. Dalam 5 tahun sampai 2004 gereja ini selesai. Saya berterima kasih kepada semua pihak sampai berdirinya gedung gereja yang megah ini. Tapi terutama kepada umat dari kurang lebih 6 miliar pendanaan dari gereja ini, lebih dari setengah merupakan donasi dari umat Katolik, bukan hanya Paroki Santo Petrus tapi juga Keuskupan Manokwari Sorong, dengan dukungan dari pemerintah Kota Sorong. dan mungkin sedikit dari Bapak Gubernur Domingus Mandatsan. Ada dua tonggak pembelajaran yang saya perlu sampaikan kepada Anda sekalian. Pertama, banyak orang tanya kepada saya, kenapa gereja baru di Bukit Kelabuyuk itu mengikuti atapnya, mengikuti masjid? Jawaban saya standar. Oh, Bapak atau Ibu memang kurang sekolah ya, sehingga tidak tahu. Masjid itu lahir dari keislaman pada tahun 632, sedangkan gereja itu lahir dari kekatolikan pada tahun 0. Atap itu yang disebut kubah, dalam dunia arsitektur barat disebut dome, buat begini, itu dari tahun 0. Mana mungkin kita meniru pada tahun 0 barang-barang yang muncul pada tahun 600-an. Tidak mungkin. Jadi Anda harus merubah kesan Anda ya. Oh, masjid-masjid ini meniru atap gereja Sentrum di Santo Wenceslaus. Oh, begitukah? Iya. Makanya tekola. Akibat tidak tekola itu yang sembrono-sembrono saja. Sembarang-sembarang ngawur. Ya, tonggak kedua, ketika kami memastikan tempat ini harus menjadi tempat pengelolaan diri dari pengolahan diri dari orang muda dan membuat suatu sentrum pelayanan tersendiri. Saya ingat pada waktu itu dari 6 lingkungan yang terpisah dari Santo Petrus dilayani oleh seorang pastor di sini hampir 1000 umat. Tapi dalam waktu singkat menjadi 1069. Data terbaru waktu para pater se-TPW Sorong memutus bersepakat untuk mengajukan peningkatan status 1200-an. Dan sudah cukup perkembangan-perkembangan mengenai apa yang harus menjadi lazim bila sebuah komunitas baru diberlakukan sebagai paroki. Laporan keuangan, dewan yang membantu pergumulan dinamika pastoral di setempat ini, dan seterusnya. Akhirnya, dalam rapat Dewan Keuskupan yang lalu disepakati bahwa usulan dari para pastor, umat di sini juga pasti terwakili, disetujui peningkatan status dari stasi langsung menjadi paroki. Pastor parokinya belum saya umumkan ya, para bersabar, sudah ada di dalam kantong, tinggal dikeluarkan saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, sudah panjang. Itulah ilustrasi cerita-cerita yang menegaskan kita berada dalam satu alur mengenai perkembangan ke depan. Dan perkembangan-perkembangan itu memperlihatkan banyak sisi yang mengandung nilai-nilai dan keutamaan. Mungkin yang paling baik adalah konsistensi. Kita berada pada jalur yang kita ikuti dengan komitmen penuh. Bukan berarti tidak ada hambangan, hambatan dan halangan. Adalah. Tidak ada yang pernah sia-sia. Nilai lain adalah kebersamaan, kerja keras, ketekunan, keterlibatan. Tapi pada akhirnya, Bapak-bapak dan ibu-ibu, nilai yang tidak pernah boleh kita lupakan, penyertaan, peneguhan, dan keterikatan kita kepada Sang Maha Tuhan. Ini harus dipegang teguh, Bapak-bapak. Tuhan yang berkarya. Memang kita boleh berbangga dan menelusuri lika-liku perkembangan apa saja, apakah itu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya pendidikan dan seterusnya, infrastruktur. Tapi ibarat kata-kata pemazmur yang menegaskan kekuatan tangan Tuhan yang berkarya mengenai bangunan-bangunan. Jikalau bukan Tuhan yang berkarya, sia-sialah para tukang bangunan bekerja. Maka marilah kita setia pada Sang Maha Tuhan yang ditegaskan dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini tidak akan meninggalkan kita, supaya langsung atau tidak langsung kita tetap merasakan jikalau bukan Tuhan yang berkarya, sia-sialah hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
1: Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang para wali yang nantinya akan dibaptis, mohon tampil ke depan.
2: Violencia Abigail Lalo. Fiangelo Gavariel Lalo. Lady Tresia Ramakatik.
3: Para orang tua dan wali baptis, saudara telah datang meminta pembaptisan bagi anak ini. Berkat air dan Roh Kudus, dia akan menerima anugerah hidup baru dari Tuhan yang amat mencintai dia, mencintai kita. Maka saudara-saudara bertugas mendidik anak ini dalam iman, supaya dia bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Jadi, karena saudara-saudara sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, maka baharulah kini jadi-jadi janji-janji baptis saudara sendiri. Tolaklah setan dan akuilah iman dalam Kristus Yesus, yakni iman gereja. Dalam iman itulah anak ini akan dibaptis.

0: Sanggupkah saudara memberikan teladan yang baik kepada anak saudara serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat?
1: Ya, saya sanggup.
0: Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat?
1: Ya, saya sanggup.
0: Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia?
1: Ya, saya sanggup.
0: Saudara menolak setan? Ya, kami menolak. Saya ulangi lagi, saudara menolak setan dan segala perbuatannya dan segala tipu muslihatnya. Percayakah saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita.

Saudara-saudari terkasih, maukah saudara supaya anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Ya, kami mau. Violencia Abigail Lalo. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Dia sudah diangkat menjadi anak Allah dan dipersatukan dengan umat Allah. Sekarang dia diurapi dengan minyak krisma, seperti diurapi oleh Roh Kudus, menjadi imam, nabi, dan raja.

Violencia Abigail Lalo. Terimalah pakaian putih ini.

dan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Serta wali baptis, kepada saudara diserahkan tugas melindungi cahaya ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra-putri cahaya. Bimbinglah dia agar tetap bertekun dalam iman sehingga pada saat Tuhan datang dia dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga.

fia. Gabriel. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak ini dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Dia sudah dan dipersatukan dengan umat Allah. Sekarang dia diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus di

Fui Angelo Gabriel Lalo. Terimalah pakaian putih ini. Semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali di dalam pembaptisan, dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Ibu dan Bapa serta Wali Baptis, kepada saudara diserahkan tugas melindungi cahaya ini. Jagalah anak ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra-putri cahaya. Bimbinglah dia agar tetap bertekun dalam iman, sehingga pada saat Tuhan datang dia dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga.

Lady Tricia Ramakatik. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak ini dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Dia sudah diangkat menjadi anak Allah dan dipersatukan dengan umat Allah. Sekarang dia diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus dirapi oleh Roh Kudus.

Ibu dan Bapa serta Wali Baptis, kepada saudara diserahkan tugas melindungi cahaya ini. Lady Tresya Ramakatik, terimalah pakaian putih ini, semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali di dalam baptisan, dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Ibu dan Bapa serta Wali Baptis, kepada saudara diserahkan tugas melindungi cahaya ini. Jagalah anak ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra-putri cahaya. Bimbinglah dia agar tetap bertekun dalam iman, sehingga pada saat Tuhan datang dia dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga.

Bapak Ibu Saudara Saudari, ketika anak kita telah dipersatukan oleh sakramen baptis dan mereka telah sah sebagai anggota Gereja Katolik, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.

0: Ibu bapak saudara saudari, marilah kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa umat. Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan roh penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
1: Bagi gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon.
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi para persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon.
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon.
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkan, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya, Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan dan persekutuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, masuk pada bagian persiapan persembahan.

しよう。

Ibu dan Bapak, Saudara dan Saudari, berdoalah supaya persembahan kita diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah yang Maha Rahim, sudilah menerima persembahan yang kami atur kehadirat-Mu, supaya kami senantiasa dapat menjadi rahmat-Mu yang pantas menyebarkan cinta dan kasih sayang-Mu yang agung.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam ketika Ia diserahkan ke menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Ia memberkatinya. Lalu memuji dikau dan membagi-bagi roti itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memberkatinya, lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Monsinyur Hilarion Datus Lega serta semua rohaniwan.
2: Ingatlah akan hamba-Mu, saudara-saudari kami yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan.
0: Kami mohon kasihanilah kami dan saudara-saudari yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, mereka yang berpulang dalam kerahiman-Mu. Semoga kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi sama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu.

Atas petunjuk penyelamat kita dan

Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa.

Marilah kita saling memberikan tanda salam damai.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang datang untuk membebaskan kita dari dosa. Berbahagialah kita diundang untuk menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi besar adalah saja anak saya yang sembuh. Tubuh Kristus.

Thank you.

Welcome.

Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan kebangkitan Kristus Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Sudilah melipat gandakan buah-buah

Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Juru Selamat kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang

0: Salve, selamat pagi. Mohon perhatian umat untuk beberapa penyampaian stasi dalam pekan ini. Aktivitas liturgi stasi dalam pekan. Hari Kamis 14 Mei 2026, Hari Raya Kenaikan Tuhan, Misa dimulai jam 9 pagi. Sponsor dan dekorasi altar dari OMK Santo Don Bosco Stasi Santo Wenceslaus. Organis Bapak Rian, lektor dan pemazmur ditentukan oleh sponsor. Petugas tata laksana dari lingkungan Santo Mikael. Hari Minggu 17 Mei 2026, Misa dimulai jam 9 pagi, sponsor dan dekorasi altar dari lingkungan Santa Veronica. Organis Ibu Agnes Lestari, lektor Bapak Franz Bage, mazmur Ibu Agustina Liliasari, dan petugas tata laksana dari lingkungan Santa Monica. Pengumuman pastoral. Diharapkan kehadiran anak-anak misdinar pada hari Minggu 10 Mei 2026 jam 4 sore di Aula Jonathan Fatem untuk bersama-sama mendaraskan doa Rosario dan bermeditasi dan akan dipimpin oleh Pastor Yosef Olasabe SPD dengan membawa kitab suci, buku tulis, dan pena. Setelah misa pagi ini, Sekami Santo Carlo Acutis akan mengadakan bazar di depan gereja untuk persiapan jambore Sekami se-TPW Sorong. Mohon partisipasi dari seluruh umat dalam pembelian bazar tersebut. Ibadah rutin KBK Santo Wenceslaus akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026 jam 5 sore bertempat di rumah Bapak Leo Makal dengan alamat Jalan Victory, lingkungan Santo Paulus. Mohon kehadirannya tepat waktu. Ibadat ibu-ibu WKRI akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 10 Mei.
1: Puji nama Tuhan, pendengar dan pemirsa RRI, di mana saja Anda berada, kita baru saja mengikuti jalannya misa Minggu yang berlangsung dari Gereja Katolik Santo Wenceslaus yang berada di Klauyuk, Kota Sorong, dan tadi kita sudah mengikuti jalannya ibadah misa pagi dengan sudah baik, dan dua prosesi yang boleh kita ikuti dari sejak awal ibadah misa pagi hingga saat ini adalah dilaksanakan pembaptisan dan sakramen perjamuan. Dan saat ini sambil kita mendengarkan
2: posyandu akan dilaksanakan pada hari
1: warta jemaat yang disampaikan oleh pelayan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh pemimpin misa MGR Hilarion Datus Lega pada misa Minggu Paskah ke-6 ini semoga saja memberikan kekuatan dan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman bagi kehidupan kita di minggu kerja yang baru. Walaupun di luar gedung kami sayup-sayup terdengar hujan yang sementara mengguyur kawasan Klauyuk ini, namun kami yakin dan percaya oleh kebenaran firman Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua umat Kristiani di mana saja berada. Dan akhirnya seluruh tim siaran langsung yang bertugas di pagi hari ini, penanggung jawab Kepala LPP RRI Sorong Bapak Jerry Morial Kolso SPT, teknisi siaran Wemila Walata, Leonardo Simyapen dan Disita Uta Barat, juga Ita Riku Mahu dan reporter RRI Linda Emiri, mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar umat kesehatan dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi yang disiarkan dari Gereja Katolik Santo Wenceslaus Kota Sorong. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini juga saya Danusyah menemani Anda edisi Minggu 10 Mei 2026. Selain ini masih ada rekan-rekan saya lainnya yang nanti akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati suasana hari Minggu Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit, Dewobok, selamat siang.

Shalom, selamat hari Minggu, Dewa Book untuk Anda pendengar. Tadi sudah ditemenin sama Danu, sekarang giliran saya yang menemani Anda di suasana hari Minggu ini. Saya Noni Dance yang bertugas sampai nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Rangkaian acara-acara menarik akan hadir untuk Anda. Salah satunya adalah informasi seputar wisata akan hadir sesaat lagi di pukul 11 siang ini sampai nanti di pukul 12 siang. Setelah itu Anda dapat mengikuti seni budaya tradisional Papua. Ada obrolan budaya yang akan hadir untuk Anda dari jam 12 siang hingga jam 1. Dan ada warta berita olahraga. Setelah itu ada Torang Indonesia, request lagu-lagu pop Indonesia, dan kondang kontak dangdut. Setelah itu ada dinamika sepekan. Kemudian ada rangkaian informasi lainnya hingga jelang pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Suasana hari libur biasanya dimanfaatkan untuk berlibur bersama dengan keluarga. Apalagi sebentar ini anak-anak kan sudah masuk semester akhir ataupun juga final test ya. Jadi yang lain sudah ujian, sudah ada SMA, sudah pengumuman kelulusan, kemudian menunggu SMP. Yang SD baru mau akan ujian ya, mulai besok di tanggal 12 gitu ya, baru mulai ujian. Terus kemudian juga yang kelas-kelas lainnya persiapan untuk final test atau ujian akhir semester gitu. Jadi sudah memasuki hari libur panjang nanti nih di bulan Juni, Juli begitu ya. Nah, apakah ada di antara Anda yang sudah prepare mau liburan gitu, atau mungkin ada yang mau request sama papa mamanya, atau mau liburan bareng sama keluarga, mau liburan sama teman-teman, sahabat ya. Jadi kalau liburan juga mesti memang di-prepare dari jauh-jauh hari, dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Sehingga memang betul-betul ketika kita liburan, ketika semuanya dipersiapkan, ketika kita sampai di tempat liburan itu bisa menikmati benar-benar liburannya ya. Terus kemudian juga liburannya juga yang bermanfaat, tidak hanya melulu jalan-jalan di mall, merupakan walaupun itu juga termasuk agenda, tapi biasanya itu mendingan di akhir-akhir aja kalau memang mau belanja atau cuci mata gitu. Tapi untuk menawarkan pengalaman belajar ya yang baik juga, mungkin bisa ada alternatif tempat wisata edukasi ya, tempat wisata edukasi yang bisa dikunjungi. Jadi selain berwisata, tapi juga bisa menambah wawasan bagi anak-anak kita. Bahkan kita sendiri pun juga bisa belajar dari hal itu. Nah, salah satunya nih, ada tempat-tempat wisata yang tempat wisata edukasi yang populer di Indonesia ya. Nah, buat Anda yang mungkin punya orang tua ataupun punya anak yang suka sekali dengan sains dan juga teknologi, mereka suka bereksperimen dan lain sebagainya, bisa ketika datang liburan bawa mereka ke Jogja. Nah, di sana ada Taman Pintar, karena di sana ada pusat peragaan sains dengan wahana edukatif yang interaktif. Kemudian bisa mengunjungi juga dari Jogja, bisa terbang ke Jakarta ya, atau naik kereta ke Jakarta. Ada PPI Tech Tab dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Ya, ini pusat peragaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di sana ada. Jadi kalau kasih anak-anak ke situ, mereka pasti akan lupa diri. Karena di sini banyak sekali pengetahuan dan teknologi. Ada Planetarium Jakarta, ada wahana edukasi astronomi. Jadi yang punya cita-cita mau jadi astronot atau apa, kenapa tidak kita ajak mereka ke sana. Mereka bisa belajar tentang astronomi, mereka bisa belajar tentang planet, mereka bisa belajar tentang angkasa luar dan lain sebagainya. Bisa mengunjungi Planetarium Jakarta. Nah, ada lagi nih tempat-tempat wisata edukasi lainnya yang mau saya hadirkan untuk Anda. Informasinya, jadi jangan kemana-mana.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tempat wisata edukatif pilihan lainnya, yakni ketika Anda berkesempatan untuk jalan-jalan ya, untuk menikmati bagaimana kalau disesuaikan dengan minat anak ya. Kalau suka sains dan teknologi, tadi sudah saya kasih informasi tempat wisatanya, ada Taman Pintar di Yogyakarta, ada PP Iptek di Taman Mini Indonesia Indah, ada Planetarium juga di Jakarta ya. Nah, untuk kalau dia suka sekali dengan hal-hal seperti sejarah, budaya, walaupun mereka mungkin tidak terlalu suka, tapi mungkin kita bisa memperkenalkan mereka juga tentang budaya Indonesia. Secara di zaman sekarang ini banyak juga anak-anak yang tidak tahu nih budaya-budaya Indonesia dari berbagai daerah di wilayah kita Nusantara ya. Salah satunya Anda bisa mengunjungi Taman Wisata Indonesia Indah, menampilkan miniatur kebudayaan Indonesia. Kita tahu ada rumah adat dan juga pastinya ada museum. Anak-anak bisa belajar di sana. Mereka bisa tahu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu seperti apa gambarannya, dan bisa melatih imajinasi mereka. Sekalipun mereka belum pernah berkunjung ke sana, tapi setidaknya mereka tahu tempat-tempat itu ada ini dan ini. Wow, budayanya begini begini begini. Nah, gitu. Terus juga kalau berkesempatan ke, kalau lagi di Jogja bisa mengunjungi ke, bisa melipir sedikit ke Sragen ya, Museum Purbakala Sangiran. Di sana ada situs manusia purba yang diakui oleh UNESCO. Jadi kita bisa belajar bahwa ini manusia purba zaman dahulu seperti apa, dan ini juga sudah diakui UNESCO, diakui oleh dunia. Dan selain itu ada wisata sejarah kolonial. Bagaimana keberadaan kolonial dulu selain menjadi penjajah di Indonesia, tapi peninggalan-peninggalan mereka itu ada sampai dengan sekarang dan berdiri kokoh di sana. Ada Kota Tua Jakarta. Di sana tempat-tempat bersejarah tuh banyak sekali. Kita bisa foto di sana, spot-spot fotonya, vintage-vintage-nya tuh keren di sana, ya. Di sana juga ternyata ada jajanan enak ya, banyak di sana. Kalau mau cari kerak telur, makanan-makanan khas Betawi zaman dulu itu semuanya ada di sana, ya. Kota Tua Jakarta. Kita bisa mengunjunginya, kita bisa keliling-keliling, kita bisa foto, kita bisa melihat berbagai macam penampilan di sana juga ya. Kemudian kita bisa mengunjungi Museum Bank Indonesia ya. Kita bisa belajar sejarah mulai dari ekonomi, bahkan juga teknologi ada di sana. Kita dari berbagai macam mata uang Indonesia seperti apa dalam sejarahnya ya. Itu ada di sana. Jadi istilahnya anak-anak tidak hanya dilatih untuk melihat hal-hal yang menurut mereka fantasi dan lain sebagainya, tapi mereka juga bisa belajar terkait dengan budaya dan juga sejarah ya. Terus kita bisa bawa mereka juga jalan-jalan kemana, ada wisata alam dan juga satwa ataupun juga industri dan kreativitas yang nanti saya bagikan untuk Anda sesaat lagi.

Ya, sesuai dengan janji saya, pendengar, informasi seputar wisata alam dan satwa yang bisa Anda kunjungi di musim liburan sekolah nanti, Anda bisa mengunjungi Ancol. Di sana ada Fauna Land, di sana bisa mengedukasi anak-anak terkait dengan mengenal kehidupan binatang ya. Di sana ada Fauna Land. Jadi seperti apa? Kemudian cara hidupnya mereka, berkembang biaknya seperti apa? Di sana bisa mengunjungi Fauna Land. Kemudian ada Taman Safari Indonesia juga yang mengedukasi satwa liar dan juga habitat aslinya. Kita bisa mengunjungi sambil naik mobil ya, keliling-keliling karena Taman Safari itu besar sekali. Kemudian juga bisa mengunjungi tempat edukasi green living. Jadi bagaimana cara hidup yang mencintai lingkungan, menjaga lingkungan, ada namanya Godong Ijo, berlokasi di Depok, Jakarta. Farm Day juga ada di Bandar Lampung. Wah, orang Lampung nih ya, bisa berinteraksi dengan hewan, ternak, dan juga bisa belajar berkebun di sana. Terus bagaimana kalau industri dan juga kreativitas bisa dijadikan satu dan juga membuat anak-anak jadi betah? Kita bisa jalan-jalan kalau belum mengunjungi daerah wisata di Malang, itu juga banyak ya. Selain ada Museum Angkut dengan edukasi sejarah transportasi, kita juga bisa mengunjungi pabrik wisata ke pabrik Sari Roti atau Yakult. Nah, bagaimana nih Yakult yang dibuat seperti apa, yang kita minum sehari-hari, anak-anak suka. Kemudian pabrik Sari Rotinya seperti apa, cara pembuatannya. Jadi bisa mengedukasi anak-anak bagaimana ketika makanan dan minuman yang mereka konsumsi itu, cara pembuatannya, kandungan gizinya seperti apa. Ada juga pasar seni yang ada di Ancol. Di sana juga ada edukasi seni tentang berbagai macam kerajinan tangan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Semoga informasi saya bermanfaat dan juga siap untuk Anda yang mau berlibur bersama dengan keluarga.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa sesaat lagi Anda dapat mendengarkan yakni obrolan budaya, ya, obrolan budaya yang mengangkat berbagai topik yang ada di wilayah Sorong, ya, terkait juga dengan budaya, ya. Kalau kita bicara soal budaya ini, ada banyak pastinya yang bisa diangkat, ya, mulai dari kerajinan tangan, kemudian juga mulai dari bahasa, begitu, ya. Nah, ini kita akan sama-sama mendengarkan terkait juga dengan program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto, ya, salah satunya juga jaga sawit atau izin kelapa sawit, ya. Ini sudah hadir bersama-sama dengan kita rangkaian narasumber yang akan menyampaikan terkait juga dengan pembahasan hal ini. Oke, jangan kemana-mana, kita dengarkan bersama, ada podcast obrolan budaya jaga sawit atau izin kelapa sawit.
2: Dan ini saya harus tegaskan di sini para pengusaha sawit, jangan dapat lahan 20 ribu hektar cuman kelola 7 ribu, lalu itu jaminan HGU-nya ditaruh di bank untuk pinjam duit untuk mengerjakan hal lain. Ini skema ini skema mafia, tidak boleh. Kalau ambil 10 ribu, ya 10 ribu itu dikelola.
3: Dikelola, oke. Okay.
2: Tapi itu dengan menghormati lingkungan. Ini komunikasi antara negara dan masyarakat dan korporasi tidak terbangun. Sehingga ini keinginan dari korporasi dan dipaksakan, mestinya masyarakat. Apakah masyarakat butuh sawit? Itu dulu. Apakah masyarakat butuh? Kalau tidak, ya, kalau terima butuh, mereka terima dengan catatan. Berarti catatannya apa? Atau menolak dengan solusi lain, ya, itu yang dibicarakan. Pemerintah sebagai regulator dan perusahaan sebagai operator dan masyarakat adat, segala keputusan harus diambil melalui kesepakatan tiga pihak. Pemerintah, masyarakat adat, dan perusahaan. Kesepakatan yang saya maksudkan, keputusan itu bukan dalam tanda petik dioperasikan untuk dikondisikan untuk menyetujui, bukan begitu.

Hai, halo, salam jumpa kembali bersama dengan saya Yuda di podcastnya RR Sorong, Torang Bicara. Dan kali ini kita akan berbicara tentang jaga hutan atau bangun sawit. Dan kita mau mencari dulu titik tengahnya seperti apa untuk di Provinsi Papua Barat Daya, provinsi yang baru sekali hadir di tanah air Indonesia tercinta tentunya. Nah, juga penonton-penonton podcast, di satu sisi kalau kita berbicara tentang hutan, maka di daerah-daerah yang ada di Indonesia, Papua tidak bisa terlepas di dalamnya. Dan hutan adalah identitas, sumber kehidupan, bahkan juga harta warisan yang bakal kita berikan kepada anak dan cucu. Kemudian dari sisi pembangunan, yang kita tahu bersama bahwa kelapa sawit katanya bisa mendatangkan investasi dan juga membuka lapangan kerja. Lalu di mana posisi negara dan bagaimana

0: masyarakat didengarkah atau ada banyak sekali embel-embel yang mengikuti di belakangnya yang kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Saya hadirkan narasumber spesial juga lewat podcast saya kali ini. Beliau adalah Bung Agustinus Kambuaya, anggota DPD RI pemilihan Papua Barat Daya. Bung Agus, selamat datang di studio podcast RI Sorong.
1: Bung Yuda, terima kasih.
0: Ya, oke. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol santai sajalah, tentunya bolehlah menyapa dulu untuk penonton podcast saya ini.
1: Oh ya, penonton RRI Sorong, warga Sorong, Papua Barat Daya, saya menghimbau agar sering-sering ya menonton podcastnya Bang Yuda dan mengikuti siaran-siaran RRI. Jadi ya sebelum hari ini perkembangan dulu ya, RRI Sorong ini satu-satunya penerangan untuk kita di masa-masa tahun 90-an. Nah sekarang dengan inovasi ada banyak ya, RRI Net, ada berita website juga. Dan saya lihat ya berita-berita yang cukup bagus, up to date dan real time ya. Jadi saya berharap kepada masyarakat ya ikuti terus siaran-siaran RRI Sorong dan podcast Bang Yuda juga, Pro 2, RRI dan lain-lain. Siap.
0: Tapi penonton saya mungkin juga penasaran setelah menang dalam kontestan beberapa tahun kemarin.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, luar kantor di Senayan.
1: Ada enak, ada tidak enaknya juga. Tidak enaknya macet dan harus keliling Indonesia dengan situasi cuaca yang begini. Terima kasih untuk masyarakat Papua Barat Daya yang sudah mengutus kami berempat berada di Senayan sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Kami sebelum lanjut, kami itu terbagi dalam 3 komite. Kalau DPR RI 4. Kalau DPR RI komisi, kami komite.
0: Komite
1: 1 Saudara Paul itu membedangi politik pemerintahan dan lain-lain. Saya komite 2 kebetulan berhubungan dengan tema ini. Yaitu berhubungan dengan lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, sumber daya mineral, kepeuan, perhubungan, dan lain-lain, BUMN. Nah, lalu Komite 3, Pak Haji Hartono, di urusan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Lalu Komite 4, Saudara kita, Pak Mambe, membidangi keuangan, itu Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Jadi itu, di kami di sana dengan tugas pokok dan fungsi di kelembagaan terbagi ke alat kerja yang ada. Alat kerja itu komite dan badan. Saya kebetulan ada juga di Badan Urusan Legislasi Daerah, dan kebetulan saya yang dapat 3. Terus badan kerjasama Parlemen Antara Negara. Itu sebabnya ya beberapa waktu bisa lihat ya harus bertemu-temu kedutaan, utusan negara lain seperti itu.
0: Itu. Dengan topik seperti ini, kemudian juga tadi Bung Agus sempat menjelaskan sedikitlah tupoksi berada di sana, berjumpa dengan negara-negara mitra, lain tentunya. Saya ingin tahu dulu, speak berjumpa dengan orang-orang luar ini tentunya.
1: Orang luar dalam kerjasama kita dengan mereka, misalnya kita dengan kedutaan Inggris dan Amerika juga, itu mereka sudah inovasi, jadi energi terbarukan. Karena kita ini kan kenapa masih gali tambang, masih harus bikin kebun sawit, masih harus bor minyak, karena kebutuhannya. Kita jadi begini, kita sedang menolak apa yang kita sedang ketergantungan. Kita menolak sawit, tapi kita bergantung pada minyak kelapa, minyak goreng. Ya, kita menggunakan konsumsinya dalam rumah tangga cukup. Antara minyak dan air hampir sama. Sama banyaknya kita butuhkan. Nah, itu sebabnya kami harus selalu bertemu mereka untuk mencari referensi-referensi tentang inovasi-inovasi mereka. Contoh, energi terbarukan ini ada berapa sumber. Ada hydropower. Hydropower itu kita belajar dari Inggris, ada satu provinsi, dan ada di Amerika juga, itu soal pembangkit listrik tenaga air yang selama ini sudah jalankan Belanda. Nah, kalau bicara air, Mereka bukan yang punya air Indonesia dan Papua. Saya sudah ke Afrika, belajar soal itu. Afrika malah bikin dam. Di Afrika Selatan itu, kita saya datang, kita lihat, mereka tidak pakai minyak goreng yang palm oil. Tapi dari apa? Bunga matahari yang disuling. Dan itu puluhan ribu hektar ditanami bunga matahari.
0: Oke.
1: Itu ada yang di situ. Untuk minyak goreng, kebutuhan rumah tangga. Untuk listrik, ada yang tenaga angin, yang kita lihat kincir angin itu yang dicoba di Sulawesi sekarang. Terus bisa juga panel surya, yang solar cell itu,
0: ya.
1: Yang bisa di... Kalau di Jepang mereka taruh itu hamparan, ribuan kilometer. Jadi dia tangkap sinar matahari yang di situ, baru energi listriknya dialirkan. Nah, kita punya banyak di Indonesia ini. Ngapain kita mau jual yang ada di perut bumi? Kalau dalam strategi konsep yang lebih besar dalam orang bernegara, semua negara berpikir survival. Amerika itu punya minyak banyak di Alaska, tapi dia belum mau pakai. Dia harus keliling dunia dulu. Ya, bahkan dalam tanda petik dianggap yang menciptakan konflik di Timur Tengah untuk mengambil minyak dan lain. Itu konsep yang itu. Nah, itu sebabnya kita mungkin di Papua, Indonesia Timur, ini mungkin saya berharap ada diskusi yang lebih masif untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan. Sehingga kita tidak, pemerintah itu perannya tidak seperti sales, penjual. Nah, kita adalah user, menggunakan, owner sekaligus, pemilik. Kita mau apakan ini sumber daya kita ya. Kita kelola di atas perut bumi saja dulu. Perut bumi itu apa? Air jadi listrik. Sumber mata air di Papua Barat Daya ini, dulu Kementerian SDM bangun satu di Maibrat tapi tidak tuntas. Di zaman Jero Wacik, Menteri SDM. Soal turbin pembangkit listrik. Terus di Sorong Selatan juga ada. Terus Tamrau sempat, tapi karena banjir-banjir ada di posisi sungai besar yang itu, mungkin disiasati seperti apa. Sehingga apa, kalau kita memakai listrik yang sekarang kita pakai ini energinya apa, bahan bakarnya apa, apakah batu bara, apakah minyak solar, apakah gas. Jadi kita memang ini mendiskusikan apa yang bertentangan dengan kehidupan kita, apa yang kita gunakan. Nah, kembali ke hutan dan pemerintah, masyarakat adat, dan hari ini isu utama di tanah Papua ini adalah soal pembabatan hutan dan perampasan lahan. Sudah menjadi isu internasional di UN Permanent Forum di PBB, juga dibahas soal isu land grabbing, perampasan lahan. Definisi perampasan lahan itu artinya ada yang punya tanpa pemberitahuan, tanpa diskusi, diambil.
0: Diambil, oke.
1: Tanpa dialog, persetujuan. Nah, untuk konteks negara kita, ada tiga subjek yang belum duduk bersama. Satu, pemerintah sebagai regulator, perusahaan sebagai operator, dan masyarakat adat sebagai pemilik tanah. Yang membedakan di luar Papua dan di Papua, di Jawa misalnya, yang ada tanah negara yang banyak. Tapi di Papua tanah adat, ya timur lah, tanah adat. Dan tanah adat ini butuh diskusi. Kalau diambil sepihak, itu kan bahasa lain dari mobilnya bahwa otoriter, kan begitu. Ini Bapak punya HP, tanpa saya permisi, saya ambil. Itu kan masuk apa? Perampasan. Atau kalau Bapak tidak mau, saya tekan, berarti masuk dalam apa? Intimidasi, teror, dan seterusnya. Nah,
2: kebas lagi. Aduh, kesemutan lagi. Nyeri seperti ditusuk lagi.
3: Minum Neurobion Forte dengan 3 vitamin B. Bantu perbaiki saraf dari sumbernya.
2: Gejala nggak ganggu lagi.
3: Yakin dengan Neurobion Forte.
4: Sebagian anak memang selangkah lebih maju. Rahasia kemenangannya, sesendok Blue Band yang hadir dengan kemasan baru. Sekarang dengan nutrisi yang lebih hebat, 10 vitamin serta omega 3 dan 6 dengan level yang tepat. Yeay! Blue Band, rasakan perbedaan di tiap sendoknya.
1: Proyek PSN, saya satu sisi sebagai masyarakat dan satu sisi sebagai DPD, ada dua tugas yang melekat, penyelenggara negara, tapi kita adalah penyambung aspirasi masyarakat. Maka mendudukannya bagaimana? Satu, tadi saya awali, pemerintah sebagai regulator dan perusahaan sebagai operator dan masyarakat adat, segala keputusan harus diambil melalui kesepakatan tiga pihak. Pemerintah, masyarakat adat, dan perusahaan. Kesepakatan yang saya maksudkan, keputusan itu bukan dalam tanda petik dioperasikan untuk, dikondisikan untuk menyetujui, bukan begitu. Dengan pola begini, ada lima warga yang di sini macam di Merauke, yang akhirnya hari ini kita jadi bingung. Ini pekerjaan terus jalan, tapi ada masyarakat yang protes. Ini bagaimana? Itu kita mau bilangnya seperti apa? Apakah yang protes ini bagian yang belum mendapatkan? Atau suara yang protes ini bulat dan tidak didengar?
0: Padahal sebelum itu semua jalan, harusnya kan sudah duduk bersama, iya, begitu ya?
1: Negara selalu bersandar pada pasal 33, kekayaan alam, bumi, air, laut, udara, semuanya dikuasai negara dan diusahakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Tapi negara lupa. Lewat berapa pasal sekali baru ada pasal 33. Pasal 18A dan B. Pasal 33 jauh, 18 ini dari 10 sampai 18. Negara mengakui satuan-satuan sosial masyarakat adat sepanjang dan selama masih ada. Dan masyarakat adat masih ada. Mengakui bentuknya seperti apa? Berdialog. Kalau datang, kalau kita bilang permisi lah, seperti itu. Yeah. Nah, sama. Apa yang terjadi minggu ini di Konda Weresar, Bariat dan sekitarnya yang hari ini kita ikuti viral. Atau konflik di Kabupaten Sorong, soal sawit juga. Nah, saya menegaskan bahwa pada prinsipnya masyarakat tidak pada posisi salah. Karena pola pendekatan dari pihak pemerintah dan swasta lain yang, jadi pola pendekatan yang keliru itu bisa menciptakan konflik sosial. Contoh begini, Pak Yuda dan saya sama-sama punya kepemilikan. Tapi saya tahu dan mendapatkan informasi bahwa yang punya hak milik ini, tapi saya cuma mendatangi satu orang.
0: Oke.
1: Itu namanya saya menciptakan konflik.
0: Konflik, ya.
1: Konflik manajemen yang diciptakan sendiri dari sebuah kebijakan pemerintah. Itu kalau di luar negeri, ada namanya citizen lawsuit, kebijakan bisa dituntut dan digugat. Dan keputusannya merugikan warga negara. Itu. Nah, kembali ke untuk kepentingan kita Papua, kita ini kalau kita mau kasih tema nanti Pak Yuda di banyak kesempatan bisa mempopulerkan istilah saya ini, antara ekonomi versus ekologi. Gerakan masyarakat adat, semua orang protes hari ini adalah seruan moral untuk bagaimana jaga hutan, jaga lingkungan dan seterusnya. Tapi rezim pemerintah dan pengusaha berpikir soal profit, untung, dan semua yang mau didapatkan. Memang dengan bahasa, ini akan berikan pendapatan. Income. PAD, bahasa lain itu.
0: Yeah.
1: Lalu full employment atau penyerapan lapangan kerja. Mulai dari perusahaan sawit, tambang, dan seterusnya. Nah, apakah terverifikasi hari ini tujuan-tujuan? Tujuan-tujuan itu, kalau bahasa ekonominya kan mereka sebut trickle down effect. Jadi gerakan ekonomi menetes ke bawah dengan adanya perusahaan, baru ada menyerap lapangan kerja. Dengan lapangan kerja, orang bisa punya pendapatan. Dengan pendapatan, orang bisa punya daya beli. Bisa bangun rumah, bisa beli kulkas, beli motor, beli TV. Sehingga dibilang kategori hidup layak. Apakah semua perusahaan yang masuk sudah berhasil?
0: Yeah.
1: Dengan pengangguran kita yang naik terus, hampir 8.000 sampai 10.000-an orang menganggur. Sehingga tujuan investasi ini tujuan yang bias jadinya. Nah, kembali ke hutan ekologi fest ini. Bagaimana pembangunan sawit ini kan begini, kalau kita mau telisik, ini untuk kebutuhan siapa? Kita ini kan menanam dan merusak hutan kita, menanam sawit yang sesungguhnya bahan dasar untuk dicampur dengan bioetanol lain-lain diolah menjadi minyak di tempat lain.
0: Ya.
1: Kebutuhan kita seberapa? Kalau hanya untuk minyak goreng, orang di Papua kenapa tidak ada inovasi kelapa seperti yang sekarang dibuat Mentan dengan Ibu Sherly Juanda di Maluku Utara. Saya sudah ke sana. Kenapa tidak itu? Karena tingkat kebutuhannya masif, soal minyak sawit ini orang di Papua tidak terlalu juga. Tapi kenapa ini begitu masif? Ini kan begini, kepentingan konsumen di pasar lain, di pasar Eropa, pasar ekspor, lalu menjadikan tempat kita yang korban. Ini kan tidak boleh juga. Saya mengajak semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat apapun semua, mari kita buka pikiran kita bahwa kita tidak hidup untuk generasi ini saja. Ini kita egois. Jadi kita harus punya strategi, negara lain punya strategi. Mereka tidak bisa menjual semua hal satu kaligus. Ada yang dipakai dulu. Jadi ibaratnya kalau kita makan ini,
0: ya.
1: Mana yang kita ini dulu, begitu.
0: Tapi Bung Agus, sebelum akhirnya Papua menjadi tempat atau keinginan bahwa dibikin sawit di sini, kan pasti sudah ada penelitian, kriteria-kriteria. Dari Sabang sampai Merauke kan ada, mungkin dari sisi tanahnya cocok atau apa dan lain sebagainya.
1: Isu-isu sebelumnya itu, Sustainable Palm Oil, sawit berkelanjutan, itu melihat bahwa dari sisi keadilan ada konsep mereka mengusung petani plasma, melibatkan masyarakat dalam areal sawit supaya sama-sama untung. Ini perusahaan, ini punya masyarakat atau diberikan sebagian lahan untuk dikelola. Faktanya, saya kemarin dari Klasop, banyak masyarakat yang punya kebun mandiri, panen buah sawit tidak bisa dijual ke perusahaan. Karena perusahaan punya speknya sendiri katanya. Karena katanya itu. Saya sudah konfirmasi ke dinas pertanian di Kabupaten Sorong. Katanya itu yang usia 15 tahun. Mereka butuh yang segar, tandem segar dari jenis yang baru ditanam. Nah ini saja kita sudah tidak bisa cari solusi.
0: Terus kalau di atas 15 tahun tidak bisa digunakan apa?
1: Mereka bilang harus peremajaan. Tebang dan tanam lagi. Dan itu butuh waktu. Tanam sawit ini kan beda dengan tanam sayur bayam. Butuh tahun. Ini kan tanaman jangka panjang, monokultur. Ah, kembali ke kenapa Papua. Protes masyarakat ini kan, dan teman-teman LSM dan banyak hal, itu karena melihat kejadian yang ada di Kalimantan dan Sumatera. Seperti bencana hari ini di Sumatera. Bagian kawasan-kawasan konservasi lindung yang dikeluarkan arealnya untuk diberikan. Nah ini masih kalau bicara sawit banyak yang terlibat di dalamnya. Artinya banyak kewenangan. Agraria, ATER, Agraria dan Tata Ruang yang masuk dalam RTRW provinsi. Yang berikut kehutanan, kawasan lindung konservasi hutan produksi atau hutan adat atau apa. Nah ini harus clear statusnya. Supaya jangan kemudian ini kawasan ditetapkan konservasi, lindung, adat, produksi, adat, ditarik lalu diberikan untuk perkebunan. Nah kita lihat yang hari ini terjadi di Sorong Selatan. Masyarakat yang protes itu kan mereka bilang ya itu areal yang tersisa untuk kami berburu, meramu, bisa hidup dari situ. Penyangga juga untuk supaya ada air.
4: Kulit halus, pede maksimal. Nivea Intensive Moisture. Cobain sekarang.
5: Ini grup satu tujuan. Mereka lagi butuh.
6: Grup order kopi yuk.
7: Gula aren.
8: Cappuccino, gula, yes.
9: Ain matcha.
5: Beli kopi rame-rame pakai GoFood Group Order. Makin rame, makin murah.
1: Nah, tapi oleh HGU, Haguna Usaha Lahan, udah dikeluarkan. Kawasan ini masuk dalam areal. Nah, bagaimana ini kawasan antara yang punya belum melepaskan, tapi sudah menjadi milik sesuatu perusahaan. Ini yang kita sebut sebagai ini yang di dalam seruan di internasional mereka sebut land grabbing in Papua, itu perampasan lahan. Konsep perampasan lahan itu karena tidak ada dialog antara pemilik dan pengguna, pemilik dan pemakai, dan mediator dan regulator, dan langsung diserta-merta diambil, itu yang dianggap perampasan lahan. Nah, inovasi-inovasi apa yang perlu kita ini? Sekarang ada skema namanya carbon trading, RBP Red Plus. Nah, kita jaga hutan, kita menyumbang terhadap karbon, berarti kan kita harus dapat kompensasi.
0: Iya.
1: Tapi yang terbalik, di itu yang kami suarakan di DPD melalui tugas saya, Kalimantan itu mereka babat hutan. Sepanjang, saya sudah dari Kalimantan Selatan, Tengah, Barat, Utara, semua saya sudah lihat. Mau lihat kubangan tambang kah, mau lihat hamparan lahan sawit kah, sudah tidak. Pengalaman itulah yang membuat di Papua ini banyak orang protes. Banyak perusahaan mengangkat kaki dari sini pergi, tanpa bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan. Dan kita harus yakin betul bahwa lingkungan hutan dan ini adalah ciptaan Tuhan, yang kalau kita dalam tanggung jawab lingkungan pun kita belum tentu mengembalikan sesempurna awal. Ini yang ciptaan sudah seperti ini, kita yang menggunakan, merusak, kita reklamasi, reboisasi, paling itu upaya kita. Tapi mengembalikan sempurna tidak bisa. Kita harus akui itu, keterbatasan kita.
0: Sebegitu burukkah dampak dari kelapa sawit ini setelah tidak bisa direklamasi dengan baik lagi begitu, Bung Abi?
1: Sawit ini begini, kenapa banyak orang protes? Karena dia adalah tanaman monokultur. Menurut penelitian, satu pohon sawit itu membutuhkan 15 liter air per pohon. Artinya kalau tanam 1000 pohon, maka air di wilayah situ, kalau ada pemukiman di situ, bor sumur tidak bisa. Karena berlomba, sawit akan ambil air semua. Nah, kita bukan menolak dengan satu alasan yang pasti. Pertama, ini untuk kebutuhan apa? Tadi saya bilang dari awal, kalau hanya sekedar minyak goreng untuk masak dan ini, ya di Papua ini ada potensi minyak kelapa dan kelapa yang kelapa, coconut. Ini kan banyak. Kita punya apa, tanah ini bisa diisi, kita punya pesisir pantai yang penuh dengan kelapa dan lain-lain. Sawit ini kan tanaman monokultur yang hanya dia sendiri yang tumbuh, tidak boleh ada tanaman lain, kan begitu. Kan itu yang buat ditolak, bahwa hutan itu kan berisi tumbuh-tumbuhan, tanaman, tali, rotan, pohon, ada ya hewan, pokoknya ekosistem. Yeah. Banyak hal hidup di situ.
0: Kalau sawit enggak ya?
1: Sawit kan cuma dia tunggal. Dia tunggal, artinya hutan dibersihkan hanya untuk tanam dia satu-satu pohon, kan? Maka disebut monokultur, kan? Nah, itu tadi kita belum bisa, kita apa ya? Kita menanam untuk memenuhi supply. Kita ini kan, kalau orang bilang bicara supply chain, penyuplai ke pasaran, yang kita Papua dijadikan, karena ini daerah subur, dijadikan daerah untuk tanam sawit dan hasilnya dikirim, diekspor. Kan Eropa pernah menolak, kan? Menolak sawit kita, kan? Karena dianggap merusak hutan. Nah, kalau saya lebih kepada pilihan-pilihan ini untuk kebutuhan apa? Kalau hanya sekedar minyak goreng, itu kita kokonat aja, kelapa yang biasa. Kenapa itu tidak ada inovasi ke situ? Itu.
0: Okay. Tapi Bung Agus dan teman-teman di DPD sudah menyuarakan itu. So, pemerintah seperti apa?
1: Pemerintah ini punya interest, ya, kepentingan. Sawit ini kan, inilah, belum pernah ada. Ini komunikasi antara negara dan masyarakat dan korporasi tidak terbangun. Sehingga ini keinginan dari korporasi dan dipaksakan. Mestinya masyarakat. Apakah masyarakat butuh sawit? Itu dulu. Apakah masyarakat butuh? Kalau tidak ya, kalau terima butuh, mereka terima dengan catatan. Berarti catatannya apa? Atau menolak dengan solusi lain, ya itu yang dibicarakan. Okay. Sehingga tidak bisa kebijakan sepihak. Kami terus menyuarakan, tapi kenapa ini terus? Semakin kita tolak, semakin banyak LSM, semakin banyak masyarakat adat. Jadi begini Pak Yuda, saya berharap podcast ini viral dan bisa ditonton banyak orang untuk mendudukan begini. Negara, korporasi, dan masyarakat adat. negara membutuhkan pendapatan melalui korporasi, tapi tidak bisa mengabaikan masyarakat adat juga. Semua pihak ini didengar. Ya, situasi hari ini karena kan tidak ada ruang untuk itu. Seolah-olah korporasi mencari jalan bagaimana lending dengan berbagai bentuk. Mendatangi marga, tidak melalui musyawarah, minta beberapa orang memberikan legitimasi, pembebasan lahan, alas hak, kan itu. Memang betul, banyak pengusaha bahwa urusan kepemilikan kan bukan urusan kami. Kami tahu urusan selesai di masyarakat adat, lalu kami hanya berhubungan, itu tidak ada masalah. Kalau begitu, pemerintahlah yang mendorong fasilitasi musyawarah-musyawarah masyarakat adat untuk setiap agenda pembangunan, entah itu perusahaan, sawit, atau yang lainnya, masyarakat adat bermusyawarah. Kita terima atau tolak. Sehingga ketika barang itu turun, tidak menjadi masalah seperti hari ini. Intinya kembalikan dudukan antara masyarakat pemilik hak, pemerintah, dan nanti swasta. Memang betul. Saya diskusi dengan banyak pihak, kenapa investor di Indonesia ini cukup pusing dan melarikan banyak modal, terkecuali sawit saja yang terus ngotot masuk. Itu karena peran pemerintah bersama masyarakat menjadi jembatan kepada masyarakat yang kurang.
0: Oh, oke.
1: Kalau masyarakat itu ribut, maka harus difasilitasi. Bukan diperhadapkan dengan aparat kita, jangan. Masyarakat ini adalah warga negara Republik Indonesia yang kebetulan adalah orang Papua misalnya, yang ada di Kondah, yang ada di Merauke, yang ada di mana-mana. Mereka ini kan, kita tidak ingin mereka berbenturan dengan TNI dan Polri. Yeah. Bukan itu. Kenapa? Ini karena ada tahapan yang tersumbat, yang ujungnya adalah konflik seperti itu dan berhadap-hadapan. TNI dan polisi kita ini digaji dari gaji rakyat untuk menjaga mereka, bukan untuk bentrok. Ini kepentingan korporasi. Jadi akhirnya kan menciptakan kesan begini, kita itu berpihak kepada korporasi dan mengabaikan masyarakat. Kan bukan begitu.
0: Padahal tidak seperti itu.
1: Tidak seperti itu. Jadi itu. Jadi soal solusi-solusi, kalau soal orang butuhkan tambang ini untuk apa? Jadi semua kita ini, ya ini membenarkan teori konsep negara pusat dan pinggiran, sentra and periferi. Orang sentra itu mereka yang punya teknologi, punya modal, punya pengetahuan, dan periferi daerah pinggiran adalah daerah penghasil, ambil hasil dari sini, pergi olah, jadi barang, dan dijual kembali ke kita sebagai konsumen atau pasar. Nah, tidak seperti itu. Dan kalau untuk Papua, saya punya konsep bahwa kita tidak bisa menjual semua dulu. Tambang tidak boleh, minyak tidak boleh, sawit juga tidak boleh. Kita pakai, ya kita seperti doa Bapak kami sudah. Makanan kami yang
0: cukup. Ya.
1: Cukup. Tidak usah jor-joran seperti ini sampai harus mengobral banyak izin. Nah, banyak perusahaan juga, ini yang ya, Menteri SDM Bahlil juga kan sendiri mengakui. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu tidak ada kantornya di Papua sini.
0: Oke.
1: Dia bayar pajak bumi dan bangunan. Jangan lupa. Seperti kantor Freeport itu di Jakarta, saya harus bicara terbuka. Di Jakarta itu ada perda soal pajak air permukaan dan air bawah tanah. Bor sumur sudah kena pajak. Kan bumi air. Di Sorong Raya ini saya belum valid, tapi katanya ada belasan perusahaan yang tidak ada kantornya di sini.
10: Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat semua.
11: Download dah.
1: Mereka mengerjakan banyak, entah di sini mereka tidur di hotel kah, camp saja, terus balik ke Jakarta, balik ke luar Papua. Terus kalau ada masalah seperti ini, kita mau komplain gimana?
0: Iya.
1: Kalau ada konflik perburuhan, buruh yang dipecat, kita mau mengadu kemana? Kalau ada limbah, kita mau mengadu kemana? Terus pemerintah mau tarik ini seperti apa? Jadi ini juga saya minta kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan lain-lain untuk tertibkan ini. Jadi ya para gubernur, DPR di daerah, gunakan fungsi yang ada, bikin aturan, perda, soal ekonomi, perekonomian daerah, Papua Barat Daya misalnya. Baru di dalam situ baru bisa kelompokkan, korporasi, ekonomi makro, mikro, sampai bisa spesifik kayak afirmasi seperti OAP dan lain-lain sebagainya. Proyek-proyek multi years pembangunan jalan jembatan memenangkan banyak perusahaan-perusahaan di sini. Saya kemarin sama balik Kementerian PU saya bilang, masa begitu bodohnya orang di timur di Papua sana sampai gali got pun tidak ada lagi proyek itu babat jalan ini. Nah, jadi itu sehingga mereka. Jadi begini, strategi, teorinya kan begini, strategi investasi itu, ini mereka punya modal, punya teknologi, punya uang, kita punya kekayaan, bertemu dalam kerjasama yang namanya investasi. Tanam modal untuk batas waktu tertentu, baru kita melakukan yang namanya alih modal, alih teknologi, dan alih pengetahuan. Seperti Freeport, puluhan tahun kemudian baru dirasa bahwa ada orang Indonesia sudah mampu, untuk mengelola sebagian dari saham itu dengan teknologinya, dengan pengetahuannya, dengan anggarannya. Maka muncullah Inalum yang sekarang, yang katanya 50% saham dikuasai Indonesia. Apakah real time-nya begitu ataukah tidak, kan kita tidak tahu. Tapi bahwa itulah mimpi. Tidak ada orang yang mau bekerja sama terus, itu kan bukan kerja sama, namanya ketergantungan. Saya sudah ke Jepang, sudah kemana-mana. Mereka membutuhkan investasi hanya untuk berapa waktu, jangka waktu. Menuntut mereka untuk kemudian mereka lepas dari itu, kemandirian.
12: Dari penjelasan Bung Agus, kalau dilihat sesuai apa prosedurnya, kok kayaknya bagus ya? Tapi pelaksanaan di lapangan?
1: Iya, ideal.
12: Ideal ya kalau dilihat,
1: selalu didengar. Secara teoritis, idealnya soal investasi itu kan strategi, untuk melahirkan itu tadi, trickle down effect secara ekonomi. Gerakan menetes ke bawah. Menetes ke samping adalah berikan PAD kepada pemerintah. Menetes ke bawah adalah menyerap lapangan kerja. Lalu ada aktivitas bisnis, mobilitas di situ. Ada penduduk, ada orang di situ. Tapi kan tidak begitu. Ada perusahaan bawa karyawan dari luar. Lalu kemudian dibangunkan camp. Mereka tinggal di situ dalam rangka efisiensi dan lain-lain. Terus pendapatan, persoalan-persoalan kontrak perburuhan ini juga banyak. Saya dari Klasop, perusahaan sawit, ya banyak juga diberhentikan tanpa pesangon yang jelas, tanpa santunan. Terus itu jadi mimpi indah, mimpi indah di DDK, desain untuk investasi kan, seperti itu. Real time-nya kan tidak ada.
12: Tapi bagus ya akhirnya dengan isu bahwa akan dibangun kelapa sawit yang besar-besaran di Papua, muncul sawit. Semua persoalan ini kembali kita geber lagi berarti. Ya.
1: Sederhananya begini, Sorong ini hampir 16 kampus, wisudawan mungkin satu tahun bisa 5.000 lah. Nah, perusahaan yang masuk di sini jumlahnya berapa?
12: Iya, bisa dihitung ya.
1: Pakai logika sederhana saja, apakah perusahaan-perusahaan ini terbuka diri melakukan job fair ke kampus-kampus?
12: Iya.
1: Menerima agar tidak ada pengangguran di sini. Semua orang tunggu ikut tes PNS. Ini kepada Dinas Ketenagakerjaan juga, Perindustrian dan Perdagangan, panggil semua perusahaan-perusahaan. Jadi buka loker, lowongan kerja. Itu dilakukan publikasi, info loker itu diumumkan di seluruh Sorong Raya ini. Hentikan bawa karyawan dari luar dulu. Jadi orang-orang ini, anak-anak mahasiswa yang pulang ini bekerja dulu. Kalau dia tidak bisa, itulah tugas perusahaan untuk memberikan pelatihan. Saya kasih contoh misalnya petugas perhotelan. Kalau dia sudah 6 bulan, wajib seperti bank harus diberikan pendidikan peningkatan kapasitas. Jadi mereka dipelatihkan, dikursus dan macam-macam. Supaya kita sama-sama membangun daerah ini, menyiapkan orang generasi muda dan lain-lain. Selain serap mereka bekerja, berikan mereka pendidikan. Tidak bisa pola-pola perusahaan yang hanya rekrut karena tujuan ini, 6 bulan kemudian pecat, itu tidak boleh. Jadi ini saya minta kepada pemerintah daerah lakukan pengetatan terhadap yang begini.
0: Oke. Okay. Bagus, akhirnya hutan tetap dijaga, tapi ekonomi bisa tumbuh.
1: Iya.
0: Harapan itu masih ada nggak sih, atau?
1: Harapan ini masih ada. Saya berkeliling di beberapa daerah, saya diskusi. Hari ini kita punya ikan tuna, tapi branded yang dipakai ekspor itu tuna Manado atau Bitung ke Jepang. Padahal ikan tuna ini dia mainnya tidak pakai kompleks.
0: Sapi punya nama susu gitu ya.
1: Bisa jadi ikan tuna dari Raja Ampat yang ditangkap karena katanya dengar kabar kapal dari Sulawesi ke sini itu ibaratnya dia ikut arus turun. Dan itu mudah. Dan banyak perusahaan yang ramah lingkungan, seperti contoh mereka yang bikin keramba hapung terbesar. Kami ke Korea lihat itu, Jepang juga. Dan itu langsung melibatkan masyarakat. Jadi di hamparan laut itu mereka bisa bangun keramba hapung yang dalam jumlah besar. Dan itu kan laut terjaga, kan bukan bom ikan.
0: Iya.
1: Ikan kita dapat, laut tetap terjaga, suplai listrik juga bisa dapat dari panel surya.
0: Oke.
1: Yang ditaruh apung di laut ini. Di Jepang kita lihat itu hampir bisa 10 km.
0: Oke.
1: Ditaruh mengapung di atas lautan begitu.
0: Oke.
1: Dan itu yang mengalirkan listrik ke rumah-rumah.
0: Model ekonomi seperti itu cocokkah jika dibawa ke Papua?
1: Jadi ada, kita di DPD mengusung konsep green economy. Green demokrasi, green ekonomi. Jadi bahwa setiap keputusan kebijakan diambil harus menghormati lingkungan. Seperti kota, tak ada tata kota. Sekolah pun, RRI ini di depan kiri kanan bisa ada hari-hari tertentu. Bisa itu, terus soal sampah, pilih-pilih sampah, basah, ini, kering. Semua orang bertanggung jawab. Jadi waste management dan zero waste itu soal kesadaran dari rumah. Kita di Jepang kemarin kita lihat, mereka belum punya undang-undang tentang sampah. Tapi apa itu hanya kesadaran moral biasa. Jadi kita ini negara yang paling rajin bikin undang-undang, dan satupun pasal kita tidak jalankan.
0: Mereka latihan itu main lain ini
1: potong,
0: ya.
1: Potong generasi. Kalau kita lihat anak kecil di Jepang itu kalau mau menyeberang jalan, kita, saya bicara begini mungkin penonton mungkin berpikir, ah itu kan Jepang. Mereka cerita ke kami bahwa mereka pernah seperti kita. Akhirnya kaisarnya itu yang ambil alih, pemimpinnya untuk mulai. Jadi pernah mereka kumuh sekali, kotor sekali, pernah ada di masa seperti kita. Tapi mereka mengambil keputusan. Dan ternyata keputusannya apa? Bukan perda, bukan undang-undang, tapi apa? Kampanye dari rumah ke rumah, setiap rumah. Akhirnya kalau kita lihat mereka jalan bawa kantung sendiri, terus ada sampah, mereka isi, mereka pilah, dan itu. Jadi green demokrasi itu menyangkut soal lingkungan dan kehutanan. Bagaimana menjaga hutan, menjaga bumi, menjaga kebersihan lingkungan. Kita di sini ya, maaf kata ya, maaf sekali ini. Sesuai undang-undang lingkungan hidup, oli-oli kotor itu tidak bisa dibuang oleh bengkel ke got-got. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh, karena membuang sat lain ke itu. Lalu kita di sini sudah ada perda sampah dan lain-lain. Yang itu lingkungan nanti ada tema sendirilah soal lingkungan. Yeah. Karena tadinya saya ada mau program soal itu untuk di Sorong ini. Untuk kita mau berikan penghargaan pada mereka yang pungut sampah, pengepul yang mengumpulkan botol, kaleng, besi tua. Kita harus memberikan penghargaan. Karena mereka itu mau merubah sampah. Itu orang-orang yang punya, selain bukan sekedar melihat itu sebagai hidup, tapi tanggung jawab ya. Nah, itu. Nah, soal kembali ke isu hutan, ini adalah bagaimana memecahkan antara ekonomi dan ekologi. konsepnya tadi bilang betul, teori tambang nanti kita akan buat ini kawasan ini belum. Banyak sejarah di Indonesia, banyak kita gagal di bagian itu. Saya harus jujur mengatakan itu. Saya udah dari Belitung Timur, udah dari Kalimantan, sudah lihat reklamasi dan reboisasi hutan kembali itu belum banyak berhasil. Kita harus jujur aja. Dan mengembalikan alam itu kan tidak bisa sesempurna lebih awal. Nah, kompensasi jasa jaga hutan ini yang kami protes juga di atas. Kalimantan itu kan membabat hutan, tapi mereka mendapat jasanya kompensasi untuk menanam, menjaga kembali hutan. Itu dapat dana sampai ratusan miliar, ada yang 200-an miliar. Kami dari Kalimantan Barat, itu mereka dapat sebesar itu, bahkan ada yang sampai triliun. Nah, kita Papua ini, kita jaga, kita punya hutan, tapi kenapa kita tidak dapat jasa itu?
13: Seger! Cuma 2.000, murah banget! Bos, 2.000, jadi happy!
1: Nah, ada sekarang skema carbon trading itu pada masyarakat adat. Memang status kawasannya diusulkan. Dan itu harus dikerjakan oleh daerah, dilakukan pencatatan. Yeah. Sampai macam-macam skema peta, GPS, ada petugas yang turun menggambar itu. Lalu kemudian dimasukkan dalam dokumen, melakukan penghitungan, ada rumusnya. Menghitung sampai semuanya, barulah dikonversi menjadi rupiah.
0: Yeah.
1: Rupiah, tapi tidak bisa dibagikan fresh money untuk digunakan saja, tapi dikembalikan dalam bentuk program lagi. Itu yang bisa bagi macam-macam, bisa bangun homestay di tengah hutan, bisa macam-macam. Nah, RBP Red Plus itu kan ada juga. Itu terus banyaklah funding internasional yang anggarannya banyak. Tapi kan bukan mau tidak mau, syarat mutlaknya adalah kita harus memenuhi standar itu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Standar mereka yang ketat. Jadi itu. Dan itu. Jadi satu, kita harus berdiskusi soal energi terbarukan. Mm-hmm. Pembangkit listrik kita ini bukan belum punya Gunung Merapi, bukan belum punya, tidak punya. Kalau yang tempat lain kan panas bumi itu kan salah satunya. Ya, ada di NTT, di Halmahera. Itu kan di luar negeri mereka sudah ke situ. Lalu bendungan yang besar yang bisa menghasilkan listrik belum. Saya lihat baru bendungan Danuaya Maru tahap pertama, tahap kedua sekarang lagi berjalan. Pak Yuda mungkin sudah jalan-jalan ke atas lihat. Yeah. Nah, itu tidak bisa dibangun untuk tinggal saya begitu, tapi ya multi efek tuh manfaatnya. Mm-hmm. Bisa buat danau, kawasan wisata, tapi juga pembangkit listrik pertanian, dialirkan pertanian dan lain-lain. Tenaga angin, listrik tenaga angin, tenaga air, lalu matahari, kita punya banyak potensi itu. Harus prospek ke situ supaya hutan kita mau jaga. Karena sekarang kita teriak hutan, tapi kita tuntut listriknya lah. Kita teriak hutan, tapi kita masih mau, kita tolak sawit, tapi kita setiap hari seperti minyak goreng ini sudah sama banyaknya seperti air yang air kita butuhkan. Terus kita tolak tambang, tapi menginginkan kita ada pegang HP juga.
0: Oke. Semuanya itu boleh jalan, semuanya itu bersama-sama, itu bisa ya?
1: Konsep,
0: bisa ya?
1: Konsep keseimbangan, konsep keseimbangan tuh begini. Saya bisa ambil 10, tapi saya harus bertanggung jawab kembalikan bisa 4-5. Artinya, mereka yang buat tambang ini atau sawit yang sudah terlanjur jalan tidak bisa setelah tidak lahan tidak produktif lalu mereka pergi, jangan. Harus misalnya mereka, saya lihat di Manokwari, di mana itu kan ada traktor-traktor berdiri, mereka harus rubuhkan pohon sawit, gali sampai ke akar-akarnya karena akar sawit itu kan sampai ke bawah. Itu kan merusak tanah. Nah, terus dipenggal sampai halus, dihancurkan, dicacah begitu, baru dimasukkan tanah lagi untuk jadi humus. Nah, peremajaan lahan itu harus dilakukan untuk meninggalkan lahan yang bagus kembali. Sehingga itu. Lalu ada yang terlanjur, ini yang sebelum saya lupa, sawit masuk itu kan tebang pohon dulu. Pohon ini dijual dulu oleh perusahaan ini. Jadi untung berkali-kali. Dan ini saya harus tegaskan di sini pada pengusaha sawit, jangan dapat lahan 20 ribu hektar, cuman kelola 7 ribu, lalu itu jaminan HGU-nya ditaruh di bank untuk pinjam duit untuk mengerjakan hal lain. Ini skema mafia, tidak boleh. Kalau ambil 10 ribu, ya 10 ribu itu dikelola.
0: Dikelola, oke.
1: Tapi itu dengan menghormati lingkungan dan melibatkan masyarakat. Pada intinya bahwa segala sesuatu sebelum landing sempurna dan tidak boleh konflik, harus bicara dengan masyarakat. Tadi saya mendudukan tiga pihak. Pemerintah sebagai regulator, korporasi sebagai operator yang menjalankan, masyarakat adat sebagai yang punya milik. Tiga pihak bertemu,
0: yeah.
1: Itu kami tidak akan ribut dan
0: bicara. Pasti aman ya kalau begitu ya. Sampai ribut pasti ada satu poin dari tiga itu yang tidak dijalankan benar.
1: Bung
0: Agus ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, baiklah. Kepingin lama-lama dalam podcast, tapi memang saya tahu bahwa Bung Agus dengan tugas-tugas DPD yang tidak ringan dan selalu harus memang mendengarkan aspirasi. Kalau toh juga masyarakat setelah menonton ini dan ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka yang mungkin Bung Agus belum sampai ke tempat mereka saat ini, kemana mereka harus menyampaikan ini?
1: Kami ada punya relawan seperti itu, di Sorsel, di Tambrau, di mana-mana kita punya, sehingga bisa, atau kami punya sosial media.
0: Oke.
1: Yang ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Ya, Bapak Ibu bisa masuk lewat kanal-kanal itu, memberikan kronologis apapun itu, dan kami akan tindak lanjut.
0: Pasti direspon ya, Bu?
1: Ya, pasti direspon. Ada tim kita yang mengurus bagian itu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Oke. Ya, kalau memang kita, masyarakat Papua dan Papua tempat kita tinggal menjadi sorotan untuk memajukan perekonomian bangsa, kenapa tidak? Tetapi semuanya harus sesuai dengan koridor yang berlaku seperti yang dijelaskan oleh Bung Agus tadi. Kalau kita mau menolak, ada juga suaranya, apa ada forumnya, kita bisa menyampaikan
1: dan apa
0: keberatan dan lain sebagainya, Bung Agus ya.
1: Apa solusinya?
0: Solusinya apa begitu ya?
1: Kita bisa tolak sawit, kita mau bangun pabrik minyak goreng yang dari minyak kelapa. Seperti Maluku Utara yang saat ini itu di sini juga.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Bung Agus, sekali lagi terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Sukses untuk tugas-tugasnya.
1: Siap, Bang Yuda, terima kasih banyak. Masyarakat, ini podcast yang mendidik, mencerahkan, mencerdaskan. Inilah tugas-tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Bang Yuda dan RRI sangat luar biasa.
0: Terima kasih banyak, Bang Agus. Dan penonton podcast Torang Bicara, saya Yuda harus pamit. Terima kasih dan kesempatan. Kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu spesial saya di edisi podcast yang akan datang. Sampai jumpa.

Demikian obrolan budaya tentang sawit dan juga izinnya ya. Baru saja kita dengarkan bersama pendengar, dan sesaat lagi tepat pukul 13.00 Anda dapat mengikuti informasi terkini seputar olahraga lewat Dinamika Olahraga tepat pukul 13.00 atau jam 1 siang.

0: Raga.
1: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when early ages, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kidd, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapi. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol. Dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: In MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bukati Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta,

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania Sorana Cristea berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Dia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Taif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Teamfight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Teamfight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat hilang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Favage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Favage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Saat para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Kosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Favage Banua dengan 43 poin. Setelah Favage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah yang kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta lewat Dinamika Olahraga, dan sesaat lagi akan hadir Torang Indonesia yang merequest lagu. Siap-siap ya.

0: Torang Indonesia.
1: Yang mau request lagu silahkan di Torang Indonesia tepat pukul 13 lebih 30 menit sekarang ini ya. Ada The Aryah yang terindah sebenarnya masih cinta. Kalau masih cinta ya sudahlah ya. Dengan New Cyclone, kemudian juga ada Arila Sosa Andainya Cinta Sebenarnya dari Joker. Ada Ratu dengan Lelaki Buaya Darat, Pingkan Mambo Cinta Tak Akan Usai, Andra and the Backbone Sempurna, Cindy Sampai Di Sini Saja, Irwansyah dan juga Acha Septriasa My Heart. Ada Glenn Fredly dengan Sepanjang Jalan Kenangan. Niva, selamat siang, selamat hari Minggu.
2: Selamat siang, selamat hari Minggu.
1: Iya, silahkan.
2: Kakak, apa kabar? Sehat?
1: Baik, sehat sayang. Gimana? Oke, ini apa, sudah kerja apa, apa libur hari ini?
2: Kakak, hari ini jadwal off, Kak, jadi bisa ikutan. Salam-salam, kalau enggak saya enggak bisa ikutan ya.
1: Itu lagi, silahkan.
2: Oke, Kak, saya mau request lagu yang Glenn Fredly aja, Kak.
1: Glenn Fredly, Sepanjang Jalan Kenangan, asik.
2: Iya, buat suami tercinta yang sudah menunggu manis, selamat monit, selamat hari Minggu juga. Dan untuk semua aja deh, Kakak.
1: Oke, siap.
2: Yang sementara monit orang Indonesia, selamat hari Minggu, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu.
1: Amin. Oke.
2: Untuk Kanoni dan Si dan Ampi, selamat hari Minggu juga, Tuhan berkati.
1: Terima kasih sayang, Tuhan berkati juga.
2: Danke.
1: Danke, bye bye. Buat Niva dan juga keluarga, selamat hari Minggu, Tuhan berkati ya. Lagunya Glenn Fredly, Sepanjang Jalan Kenangan, spesial buat Niva.

0: Okay, ada Glenn Fredly tadi Sepanjang Jalan Kenangan, tapi musiknya lebih dinamis, lebih modern gitu ya. Namanya kalau Glenn ya yang bikin lagu, tidak pernah yang namanya gagal. Semoga terhibur ya buat Niva. Di belakang Niva, siapa lagi yang mau request lagu di siang hari ini di Tarang Indonesia? Selamat siang. Halo. Wow. Ini kayaknya gangguan jaringan kapa ini ya. Oke, kembali lagi bisa di 08 12 38 68 87 03 32 24 222. Masih ada The Aria dengan Yang Terindah, New Cyclone dengan Sebenarnya Masih Cinta, Ari Lasso Seandainya, Joker Cinta Sebenarnya, Ratu Lelaki Buaya Darat, Pingkan Mambo Cinta Tak Akan Usai, Sempurna dari Andre and the Backbone. Sampai di sini saja Cindy, Irwansyah dan juga Aca, My Heart. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang juga Pak Effendi, silahkan.
1: Ada lagu buat apa ini?
0: Saya baru saja bilang nih, ada The Aria, New Cyclone, Ari Lasso, Joker, Ratu, Pingkan Mambo, Andre and the Backbone, Cindy dan Irwansyah, oke. Silahkan ya. Pak.
1: Dalam pertemuan untuk kerja.
0: Iya.
1: Buat ini panah paret purete.
0: Iya.
1: Potis peri. Padi tuhut.
0: Iya.
1: Ikannya di Bogor. Nafika. Unda Elsie Manado, Unda Natalia, Jeti Malanu, oke itu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Effendi. Selamat siang. Oke, lagu yang di request Pak Effendi ada lagunya Irwansyah dan juga Aca Septriasa. Ini soundtrack film yang cukup terkenal juga ya, My Heart.

0: Orang Indonesia, silahkan.
1: Cinta orang Indonesia.
0: Oke, Daniel, selamat hari Minggu.
1: Happy Sunday.
0: Happy Sunday itu.
1: Ya. Jadi, lagunya apa nih?
0: Hmm? Apa?
1: Lagu cinta.
0: Kenapa tuh?
1: Oh, lagunya, ini baru dengar.
0: Oh, ada Cindy sampai di sini saja. Andre and the Backbone sempurna, cinta tak akan usai, Pingkan Mambo, Ratu, Lelaki Buaya Darat, Joker, Cinta Sebenarnya, Ari Lasso, Seandainya, New Cyclone dengan Sebenarnya Masih Cinta, The Ariah dengan Yang Terindah.
1: Cinta Sebenarnya.
0: Cinta Sebenarnya, Joker, siap.
1: Diucapkan nama tarinya lu buat sini. Terus ini tuh kawan rekan Evan, kabar bagaimana?
0: Siapa?
1: Evan.
0: Puji baik. Tuhan, sehat, iya. Ya. Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Haleluya.
0: Amin.
1: Mari cepat kembali ke Sorong.
0: Iya, kita doakan sama-sama ya.
1: Ya, amin. Sembuh.
0: Pasti, amin.
1: Dan buat nanti, tadi siapa yang masuk pertama tadi?
0: Niva.
1: Oh, salam untuk ada itu ada Niva. Terus ini satu lagi.
0: Apa itu?
1: Ada Cindy suka makan buah alpukat atau tidak? Ada si.
0: Oh, si kenapa?
1: Mau buah alpukat atau tidak?
0: Maulah.
1: Oh, kalau begitu nanti bulan depan, Uncle Dang bawa ke sini satu karung.
0: Tau mau jualan kapan ya?
1: Ada tuh ini di muka rumah nih, siapa produk di depan rumah nih.
0: Oh begitu Iman, tapi ini avokat mentega kah?
1: Mentega.
0: Andalan.
1: Hanya kakak tua dia pernah bawa satu mobil, satu pickup itu bawa ke rumah.
0: Sudah bawa, ini apa, satu kantong saja, tidak usah banyak-banyak. Sip, kalau sumasa ke?
1: Oke, siap.
0: Mantap.
1: Bulan depan pas bulan Gemini, bulan Juni tuh.
0: Itu lagi, pas dong libur sekolah toh, mantap.
1: Ya, siap. Pokoknya standby saya di rumah, masih di belakang dari itu.
0: Siap, standby. Kalau terlalu taruh di kantor saja situ, titip buat Noni, andalan.
1: Siap.
0: Oh iyalah.
1: Oke, untuk semua nanti yang masuk juga, salam kompak, selamat hari Minggu semua.
0: Mm-hmm.
1: Salam damai selalu buat kawan-kawan di Kampung Baru Surya.
0: Amin.
1: Damai selalu membawa
0: kita. Iya.
1: Terima kasih Mbak Noni.
0: Sama-sama Daniel, salam untuk keluarga, selamat hari Minggu. Lagunya Cinta Sebenarnya dari Joker, spesial untuk Daniel dan juga keluarga.

0: Joker masih ada, Cindy, Andra and the Backbone, Bingkan Mambo, Ratu, Ari Lasso, New Cyclone, ada The Aria. Ya, boleh request lagu sambil santai ataupun juga beristirahat. Ini jalanan lumayan agak lempeng, agak lengang ya di siang hari ini. Ini hujan panas ya. Tapi ini tadi panas, terus tiba-tiba hujan. Abis itu sekarang sudah mendung lagi. Bu Hartini, selamat siang.
1: Selamat siang, orang Indonesia. Selamat berhari Minggu, Mbak Noni.
0: Terima kasih, ibuku.
1: Di sini hujan deras, Mbak Noni.
0: Wow, di Kilo sudah hujan ya? Waduh.
1: Hujan deras sekali, Mbak
0: Noni.
1: Wah,
0: di sini masih ya. baru aja tadi panas, gerimis, habis itu panas lagi. Ini sekarang baru mendung, ini kayaknya sebentar giliran kita di sini nih.
1: Ah, ya, memang di arah sana kayaknya terang, Mbak Noni.
0: Iya, itu
1: Mbak
0: dia.
1: Mbak Noni pengen dengerin Ari Lasso.
0: Ari Lasso, seandainya, siap.
1: Lagu saya kirim buat pendengar di hari perusahaan semuanya kuliah. Semuanya selamat siang, selamat berhari Minggu. Semoga semua pada sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih, Mbak Nasi.
0: Lagi makan siang kah Bu Hartini?
1: Ya.
0: Lagi makan siang ya?
1: Sudah selesai.
0: Waduh.
1: Barusan habis makan.
0: Baru ya. Selesai, mantap. Menunya apa ini?
1: Papeda,
0: apa Bu?
1: Papeda.
0: Wih, andalan apa lagi papeda? Segar-segar, wih, sedap. Wih, mantap. Iya. Oke, makasih Bu Hartini. Sama-sama. Oke. Debobok, salam buat semua di rumah. Bu Hartini baru saja selesai menikmati makan siangnya dengan menu andalan papeda. Bikin ngiler saja ya siang-siang begini. Segar-segar. Oke, langsung saja kalau begitu ada Ari Lasso seandainya buat Ibu Hartini, ada Bapak di rumah ya, dan juga buat adik-adik yang ada di rumah semuanya, selamat siang.

0: Torang Indonesia.
1: Torang Indonesia, ya, ya tadi sudah ada Ibu Hartini, ayo yang lainnya sambil istirahat, yang lagi baring-baring, yang dikilu hujan deras ya. Wah, hati-hati di jalan buat yang lagi sementara di jalan, kalau yang tidak ada kepentingan mending di rumah saja, menikmati waktu istirahat sambil request lagu, request lagunya langsung ke sini di Torang Indonesia. Karena masih ada lagunya Cindy, Andre and the Backbone, Pink and Mambo, ada Ratu, New Cyclone, ada The Art.

ya, tempat tinggalnya atau lingkungannya rawan dengan banjir. Karena kadang-kadang tidak hujan, kita akhirnya tidak membersihkan selokan, parit, got dan lain sebagainya, itu biasanya akhirnya banyak yang menumpuk ya, tidak dibersihkan. Jadi kadang-kadang kalau airnya penuh bisa sampai meluber keluar karena ada yang tersumbat begitu. Jadi ya mudah-mudahan ini tidak terjadi hujan, tidak terjadi banjir gitu ya. Sambil menantikan Anda, bagaimana kalau kita dengarkan Pinkan Mambo dengan Cinta Tak Akan Usai.

Wow, lagu ini juga kayaknya lagi cocok ya dengan kehidupan dari sang artis atau sang penyanyi sendiri, Pinkan Mambo, yang sementara ini menuai aksinya tuh menuai beragam komentar para netizen dan juga cukup viral ketika

Dia berjualan, selain berjualan makanan, kue, donat dan lain sebagainya yang viral. Kemudian juga aksi turun ke jalan sambil nyanyi alias ngamen di pinggir jalan, di jalan begitu, ataupun juga di restoran-restoran untuk dan ini menuai beragam komentar ya dari para netizen begitu. Ada yang menilai positif, ada juga yang menilai negatif, ya ada pro dan kontranya. Tapi kalau menurut saya untuk Pinkan Mambo sendiri ini, dia orangnya tough ya, gigih berjuang gitu. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, anak-anaknya harus mendapatkan penghidupan yang layak. Terserah dia mau kerja apapun juga, tapi harus bisa mendapatkan cuan gitu, sehingga anak-anak bisa tetap hidup layak gitu. Jadi memang perjuangan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu ya, itu patut diacungi jempol semangatnya gitu ya. Oke, selain dari Pinkan Mambo, sambil menantikan requestan Anda di siang hari ini, boleh di 3242222 dan di 0812-3868-8703 ya. Persembahan hingga jelang nanti di pukul 14 lebih 15 menit ada lagu-lagu dangdut atau kondang kontak dangdut di pukul 14 lebih 15 menit. Ini dia, ada Andra and the Backbone, Sempurna.

0: Kondang Kontak Dangdut di 324222 dan di 08123868703. Rano Karno, Kiki Fatmala dengan Kencan Pertama, Eri Susan Mabuk Cinta, Lady Rose Padang Bulan, Ebim Ngesti dengan Sonia, Nia Astarina, Godaan Cinta, Hesti Lestari, Bola-Bola Cinta, Joget Lagi dari Bintang-Bintang MSC, Sang Pujangga, Kristina, Goyang Handphone, Ratu Meta, Susi Ngapak dengan Lollipop. 08 12 38 68 83 324 222. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, Pak Effendi, silahkan.
1: Rano Karno,
0: oke.
1: Yang pertama untuk didiakan itu pada ibu ini, untuk ibu puja di ibu ini lagi.
0: Iya, lanjut Pak.
1: Pak Rete. Ketelin di Bogor. Bunda Elvin Manado, Bunda Natalia, dan Luis. Buana.
0: Iya. Yeah.
1: Padi Kri Malano. Penyetana Nurun.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, itu aja.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih banyak Pak Effendi. Di belakang Pak Effendi request lagunya Rano Karno ya, dan juga ada Kiki Fatmala dengan judul Kencan Pertama. Di belakang Pak Effendi di kondang siang hari ini. Selamat siang.
2: Siang juga.
0: Iya. Dia ada yang sehujan kah di sana?
2: Ada bunyi hujan.
0: Oke, lanjut.
2: Lagunya apa lagi? Maaf.
0: Ini ada Eri Susan, Mabuk Cinta, Lady Rose, Padang Bulan, Ebim Ngesti, Sonia, Godaan Cinta, Nia Astarina, Bola-Bola Cinta, Hesti Lestari, Joget Lagi, Bintang-Bintang MSC, Sang Pujangga, Kristina, Ratu Meta, Goyang Handphone, Susi Ngapak dengan Lollipop.
2: Cinta menggoda kan? Godaan Cinta.
0: Apa tuh?
2: Halo? Godaan Cinta.
0: Godaan Cinta, Nia Astarina. Oke, siap.
2: Tadi yang baru masuk siapa?
0: Pak Effendi.
2: Tadi bicara saya penapas macam katahan. Maaf ya Pak Effendi. Dan tantan suara bicara itu mulut terbuka. Pak, pak, pak. Itu supaya orang dengar. Maksudnya ini bukan marah. Ini kita kasih masuk supaya orang yang dengar jelas.
0: Begitu. Iya.
2: So, begitu katanya komunikasi itu perlu. Supaya orang salah paham mendengar. Begitu.
0: Iya.
2: Dan tinggal pasti bicara itu macam saya tahan napas sih. Salam buat Pak Cedia, salam hormat Pak Feli, selamat hari minggu.
0: Iya, oke. Siap. Terima kasih Daniel. Kencan lagunya Godaan Cinta ya. Oke, dari Nia Astarina. Kita dengarkan dulu yang di request sama Pak Effendi dan juga Nia Astarina dari yang di request sama Daniel.

0: Oke, dua lagu berturut-turut sudah kita dengarkan bersama ya. Tadi sudah ada lagu dari apa namanya Rano Karno dan juga lagu yang direquest sama Daniel ya. Oke, di 0951324222 dan juga di 081238688703. Cik Guria, apa kabar?
1: Halo, kontak dangdut.
0: Iya, apa kabar? Cik Guria, lama ya
1: kabar
0: baru dengar suaranya.
1: Tuhan, kabar baik.
0: Selamat hari Minggu.
1: Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, Kakak cantik.
0: Iya, silahkan Cik Gu.
1: Sehat ya, aman.
0: Aman, ya? Aman. Puji aman. Tuhan, alhamdulillah aman.
1: Sama Jakarta tapi panas.
0: Oh, Jakarta panas. Di sini sudah di sini lagi hujan.
1: Wih, mantap kali ya. Hujan tidak membuat sesu ada yang ini ya. Berarti aman dan terkendali.
0: Iya. Oke, silakan.
1: Ada lagu ini deh, Kak. Mm-mm. Patna Pujangga.
0: Tidak ada. Oh, lagu Sang Pujangga. Adanya Sang Pujangga. Pujangga. Sang Pujangga adanya.
1: Oh, Sang Pujangga. Oh, ya itu. Oh, ya itu. Itu
0: dari Kristina. Ya, iya, baik. Siap.
1: Oh, enggak apa-apa, Ber. Buat Kakak selamat bertugas di hari Minggu ini. Pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam buat Mama Ana. Buat siapa lagi ya? Itu siapa sih di pintu ini? Kak Puja.
0: Puja,
1: Kak Puja, Kak Luis, ya Bidan Luis ya, Bidan Luis.
0: Supaya
1: Tuhan memberkati, sehat selamat hari Minggu. Tadi baru masuk siapa tadi Bapak?
0: Ada Daniel. Pertama, Daniel Pak sama Pak Effendi.
1: Terus?
0: Daniel sama Pak Effendi.
1: Pak Effendi ya?
0: Iya.
1: Pak Effendi, Bu siapa lagi? Bapak Jerry. Bapak Jerry ya, yang tadi jawab-jawab Bapak Jerry saya selalu. Yang di Bu Farida, Caca Ayu di Masohi. Itu saja dulu Kakak.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak Kakak. Tuhan memberkati.
0: Makasih Cik Guria. Iya. Terima kasih Cik Guria yang ada di Jakarta. Tuhan berkati juga ya. Selamat hari Minggu. Di belakang Cik Guria saya masih punya ini ada Lady Rose Padang Bulan, Ebim Ngesti dengan Sonia Bola-bola Cinta, Hesti Lestari Joget Lagi dari Bintang-Bintang MSC, Ratu Meta dengan Goyang Handphone, ada Lollipop dengan dari Susi Ngapak. 0812-3868-8703 324-222. Oke, kalau gitu kita dengarkan saja dulu lagu yang direquest sama Cik Guria ya, yang judulnya Sang Pujangga dari Kristina.

0: Oke, silahkan di 324222 dan di 0812-3868-8703 ya. Torang Indonesia, Torang Indonesia Kondang, selamat siang.
1: Selamat siang dan selamat.
0: Baik, Pak Nasrun, apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak.
0: Sehat ya?
1: Selamat ya, sama-sama kita baik-baik.
0: Amin. Silahkan, Pak.
1: Ya, Abar Monitor saya di Mbak.
0: Ada lagunya Padang Bulan dari Lady Rose, Ebim Ngesti, Sonia.
1: Yang pertama saja, Mbak. Yang pertama saja.
0: Oh, Padang Bulan. Oke, siap. Silahkan.
1: Iya, pertama-tama Nia, selamat tugas.
0: Amin, terima kasih Pak.
1: Selamat siang, semuanya lah satu persatu ya. Iya, masih. Terima kasih.
0: Selamat siang, Pak Nasrun. Oke, di belakang Pak Nasrun, silahkan di 0951324222 dan juga di 0812-3868-8703 ya. Langsung saja di siang hari ini sambil menunggu Anda ataupun juga sekedar bersantai bersama keluarga Kondang, silahkan.
2: Halo, selamat siang Kondang.
0: Selamat siang, Bang Luhut ya?
2: Bukan.
0: Eh, siapa ya?
2: Dengan Ilo.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ilo.
0: Ilo, oke, okay. Ya. Ilo di mana?
2: Ilo yang sekarang ada di Kilo 13.
0: Oh, di Kilo 13, oh Mbak Ilo ya?
2: Ilo, Mbak?
0: Iya, silahkan.
2: Oke, kita lagunya, lagu apa sih itu, Pak?
0: Ini lagunya adanya masih ada Ebim Ngesti, Sonia, Bola-Bola Cinta, Hesti Lestari, Bintang-Bintang MSC, Joget Lagi, Ratu Meta, Goyang Handphone, ada Susi Ngapak dengan Lollipop. Mau yang mana nih, Kak Ilo?
2: Oh, Goyang Lagi deh, di jam-jam gini semua bisa bergoyang.
0: Joget Lagi berarti ya, atau Goyang Handphone?
2: Iya, iya. Joget Lagi. Kalau
0: Joget Lagi, Bintang-Bintang MSC, siap.
2: Oke, buat teman-teman yang lagi sukses hari ini, kepada selamat siang semua. Yang lagi dengarin. Anak aku juga mungkin lagi sukses hari ini, kepada selamat siang, selamat monitor.
0: Iya.
2: Spesialnya yang lagi siaran ya.
0: Makasih Kak Ilo. Selamat siang. Kak Ilo yang ada di 13 ya. Oke, makasih banyak buat Kak Ilo ya. Thank you. Dan langsung saja kalau gitu dua lagu ya buat Pak Nasrun dari Lady Rose Padang Bulan dan Kak Ilo dengan Bintang-Bintang MSC ada Joget Lagi.

0: Asik, ada joget lagi, joget lagi. Silakan, masih request lagu di kondang, kontak dangdut. Saya masih punya Susi Ngapak, Lollipop, Ratu Meta dengan Goyang Handphone, Hesti Lestari, Bola-Bola Cinta, Ebim Ngesti dengan Sonia. Kondang.
1: Horas, kondang, kontak dangdut.
0: Horas, horas, horas, horas, mejua-jua.
1: Langsung nongol di dari Tapanuli.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Oke, Bang Luhut, silakan.
1: Aku yang itu, goyang handphone dulu kita, Ratu Meta.
0: Goyang handphone, siap.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Pertama buat Banoni, nak bertugas sampai tuntas dan selamat berhari Minggu.
0: Terima kasih.
1: Terus ada Bidan Luis, ada Buana, Widai, Wartini, Nona, ada Nona Pika, ada Puja, Parete, Bunda El, Bunda Rida, Bunda Ima, Bunda Talia, ada Daniel, ada juga Bang Putra Tengah, Pak Widi, Ibu Izati, Mama Sio, Mama Do, ada juga Bung Leman di Lampung, dan buat semua-semua yang jajalah. Buat Mbak Noni, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang kondang, kontak langsung. Terima kasih.
0: Mau lihat deh, Horas, Bang Luhut. Terima kasih, semangat sekali nih ya. Bikin saya juga ikutan semangat siang ini. Di belakang Bang Luhut, satu lagi yang terakhir untuk Anda. Selain goyang handphone, masih ada Ebim Ngesti dengan Sonia, Hesti Lestari Bola-Bola Cinta, Susi Ngapak dengan Lollipop. Di 3242 0951 3242 222, dan di 0812 3868 8703 siang hari ini. Oke, langsung saja kalau begitu spesial untuk Bang Luhut ya. Dan terima kasih juga saya mau ngucapin buat Pak Effendi, Daniel Ciguria, Pak Nasrun ya, yang sudah bergabung, dan juga ada Bang Luhut. Terima kasih banyak. Dan semua pendengar yang lagi monitor juga di suasana hari Minggu ini. Oke, kalau gitu ada Ratu Meta dengan goyang handphone. Yang lagi pegang HP, ayo digoyang dulu.

0: Mas.
1: Asik ya tiap malam telepon sayang-sayangannya itu ya, kalau ada yang LDR atau LDM pastinya video call telepon sayang-sayangan ya dibalut rindu masalahnya. Oke pendengar, sesaat lagi tepat pukul 15.00 Anda dapat mengikuti dinamika sepekan untuk Sorong dan Anda dapat mengikuti informasi terkini sesaat lagi.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multi platform inspirasi keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, seorang ayah kandung di Kota Sorong nekat meruda paksa anak gadisnya yang berusia 16 tahun. Selain itu, di minggu ini Kejaksaan Tinggi Papua Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari Polda Papua Barat Daya terkait perkara dugaan korupsi anggaran belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024 di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya. Dan pendengar, inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, seorang ayah kandung di Kota Sorong berinisial DN nekat meruda paksa anak sendiri yang masih berusia 16 tahun. Saat ini DN berhasil diamankan oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota, Papua Barat Daya. Kanit PPA Polresta Sorong Kota, Ibda Eka Tri Lestari Abu Sama, mengatakan ruda paksa dilakukan sampai anak gadisnya hamil dan sempat mengalami keguguran dan baru diketahui pada bulan Mei 2026.
1: Jadi kejadian itu sudah terjadi sejak anak itu duduk di bangku kelas 1 SMA, tepatnya di tahun 2022. Itu sudah terjadi dari kelas 1 SMA sampai anak itu berusia 18 tahun disetubuhi sama ayahnya. Menurut keterangan dari keluarga korban, sempat hamil tapi korban karena mungkin lelah capek, akhirnya dia keguguran. Nah disitu yang ketahuan bahwa dia itu ada hamil, satu kali itu yang kemarin. Nah satu kali itu yang ketahuan langsung ditanya.

0: Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Haji Hartono, menegaskan Komite 3 DPD RI akan menurunkan tim pengawas untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi berjalan optimal. Menurut Hartono, kehadiran tim pengawas ini bertujuan untuk memastikan seluruh pelayanan yang diberikan pada jemaah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Kami juga komite 3 terutama yang membidangi haji nanti akan mengirim tim mengawas. Jadi nanti kalau ada jemaah haji ternyata mendapatkan fasilitas layanan yang tidak sesuai, nanti bisa lapor ke anggota komite yang ada di sana atau juga bisa melaporkan ke kami yang di daerah. Nah, insyaallah jemaah haji tahun ini mendapatkan fasilitas pelayanan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini jemaah haji kita sudah lewat fast track, artinya tidak ada pemeriksaan di sana lagi, cukup di embarkasi Makassar sampai di Jeddah sana sudah langsung lurus-lurus saja dan koper dan sebagainya langsung masuk ke hotel. Mudah-mudahan semua yang dicanangkan oleh Kementerian Haji bisa berjalan dengan lancar, insyaallah.

0: BPS Papua Barat dan Papua Barat Daya, Insinyur Mary, menyebutkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Papua Barat Daya pada Februari 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran tercatat sebanyak 21,07 ribu orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,41%. Angka tersebut turun 0,2 persen poin dibandingkan kondisi Februari 2025.
1: Sementara itu, di Papua Barat Daya, pada Februari 2026, 3 lapangan usaha yang memiliki persentase penduduk bekerja paling besar, yaitu sektor pertanian 32,79%, perdagangan 16,55%, dan administrasi pemerintahan 11,45%. Data lapangan usaha aktivitas keuangan asuransi, aktivitas penerbitan dan telekomunikasi, penyediaan listrik dan gas, penyediaan air dan pengelolaan limbah serta real estate juga tidak tersedia karena tidak memenuhi kecukupan sampel.

0: Polda Papua Barat Daya mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi pembalangan jalan, karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat luas. Karo Ops Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Muji Windy Harto mengatakan penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan di tempat yang sesuai, seperti kantor DPRD atau instansi pemerintahan, bukan dengan menutup akses jalan umum.
1: Sorong Kota ini merupakan barometer, Bu, ya, di Papua Barat Daya ini, dan merupakan kota besar. Dan di situ juga kompleks dan masyarakatnya bersifat heterogen. Jadi untuk gangguan-gangguan kamtipmas cenderung dia lebih tinggi dibanding kota-kota lainnya yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini. Kota besar selain di Sorong juga, kita melihat juga kota-kota besar di tempat lain juga sama seperti itu. Pasti tingkat kriminalitasnya dia lebih tinggi karena masyarakat bersifat heterogen di situ. Dan tingkat perekonomian berjalan sangat cepat.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mencatat usulan anggaran rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 mencapai 4,2 triliun rupiah dalam musrenbang RKPD. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yakob Karet mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil pembahasan dari 2467 usulan program yang diajukan perangkat daerah dan pemerintah kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya.
1: RKPD 4.457.706.7.783 rupiah. Total adalah 5.907.715.803.233 rupiah.

0: 手续。
1: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Senator DPD RI Haji Hartono mengatakan ada sejumlah hal yang patut diperhatikan pemerintah agar pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dapat berjalan, sehingga kesenjangan pendidikan di Indonesia termasuk di tanah Papua dapat teratasi.
2: Setidaknya ada 5 faktor yang harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Yang pertama untuk pemerataan tenaga pengajar. Di beberapa daerah masih banyak kekurangan tenaga pengajar. Bahkan ada yang satu sekolah hanya diajar oleh satu pengunjung. Yang kedua, ini faktor keamanan juga penting. Faktor keamanan di beberapa listrik, faktor konflik, ini tentu akan mengganggu proses. Kemudian faktor geografis. Ada beberapa daerah yang kepulauan juga tentu akan sulit dijangkau oleh dinas pendidikan dalam rangka pemerataan. Kemudian kesenjangan antara pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia bagian barat, terutama yang daerah-daerah 3T. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian Provinsi Papua Barat Daya dengan mengoptimalkan dana otonomi khusus untuk struktur mengafirmasi pendidikan di tanah Papua.

0: Sipenkum Kejaksaan Tinggi Papua Barat Prima Ranja Laubo mengungkapkan Kejaksaan Tinggi Papua Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari Polda Papua Barat Daya dalam perkara dugaan korupsi anggaran belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024 di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya.
1: Terkait dengan perkara Inspektorat Papua Barat Daya yang sedang ditangani oleh teman-teman penyidik Polda saat ini, teman-teman Pitsus Kejaksaan Tinggi sudah menerima SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan saat ini, setelah SPDP itu diterima, teman-teman Pitsus Kejaksaan Tinggi sedang melakukan koordinasi dengan teman-teman penyidik Polda dalam rangka untuk melengkapi berkas perkara yang nantinya akan diajukan kemudian setelah teman-teman penyidik ini merampungkan berkasnya, diajukan kepada kami. Jadi seperti itu perkembangan saat ini.

0: Kepala BKN Kantor Regional Manokwari Basuki Ari Wicaksono mengapresiasi pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang telah memfasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat atau UPKP bagi aparatur sipil negara. Ujian ini diharapkan mendorong kapasitas ASN serta mendorong peningkatan kesejahteraan para pegawai.
1: Saya luar biasa apresiasinya dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Saya juga melihat Bapak Ibu ini karirnya masih luar biasa panjang. 5-10 tahun

pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: take that one there.
1: Good job. I'll leave this one over here for you.
2: Baru saja Anda ikuti Dinamika Sepekan Radio Republik Indonesia Sorong, dan rangkaian informasi terkini lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda, termasuk info-info yang lagi viral nih, ya, apa saja ya. Oke, terus kemudian saya juga mau informasikan untuk Anda bahwa jangan lewatkan di sore hari ini. Anda dapat mengikuti cerita anak nanti ya di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur bersama dengan teman-teman ya, atau di jam 4 sore ada teman-teman dari Pinjam Pustaka yang akan bercerita. Buat apa nih ceritanya dan ceritanya tentang apa? Penasaran? Ikuti saja nanti di jam 4 sore. Just one more.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudia Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali

pendengar di sore hari ini sudah pukul 15:31 ya. Ini saya punya informasi untuk Anda. Waduh, di mana-mana di sosial media tuh booming, viral ya. Comeback-nya BTS itu langsung ya diundang oleh Presiden Meksiko. Mereka datang H-5 langsung 50 ribu orang hadir. Selain itu, selain 50 ribu orang hadir, ternyata pada saat mereka bertemu dengan Presiden Meksiko dan 3 hari berturut-turut konsernya di Meksiko, ya Allah, itu puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang ya, ratusan ribu orang memenuhi stadion yang ada di Meksiko untuk hanya menyaksikan ya para bangtan ini. Luar biasa ya, arminya di Meksiko tuh sampai kalah-kalahin dunia, apalagi antusiasnya mereka tuh bikin Meksiko tuh jadi kosong dalam beberapa hari, hanya semuanya kumpul di stadion mau menyaksikan penampilan dari para bangtan. Wah, arminya keren yang ada di Meksiko ya. Jadi viral ya sedunia penampilannya mereka, dan yang terviralnya juga bagaimana mereka akhirnya latihan bahasa Meksiko ya untuk menyapa para arminya yang ada di sana. Wih, 3 hari berturut-turut itu terhadap bangku yang kosong kah, semua penuh, belum lagi dengan aksi-aksi kocak di panggungnya mereka. Wah, keren, apalagi dengan penampilan terbarunya mereka ya di album Arirang. Wih, sudah Tuan terus bilang, terus ucap lagi sudah. Kalau kita bicara soal BTS ini, dia lagi merajai tangga lagu yang ada di dunia sekarang ini ya. Arirang, wih, pokoknya sudah mantap sudah. Kalau kita bicara soal Arirang ya, di albumnya BTS ini hampir semuanya ya, itu full albumnya ya. Salah satunya juga di albumnya ini sudah ada 71 juta viewers ya, baru dikeluarkan minggu lalu ya, kurang lebih 1 minggu, yang judulnya Body to Body. Kita dengarkan sama-sama yuk.

0: Aduh, aduh, aduh, telingaku sakit sekali. Aduh, aduh, sakit sekali. Kenapa tiba-tiba berdengung ya?
1: Terkadang kita mengalami dan merasakan telinga berdengung tanpa tahu penyebabnya, karena biasanya timbul secara tiba-tiba. Mengapa hal itu dapat terjadi? Telinga berdengung sering disebabkan oleh paparan suara keras, penumpukan kotoran telinga, bisa juga karena infeksi atau faktor penuaan, juga karena penggunaan obat-obatan tertentu. Kondisi inilah yang menjadi tanda adanya kerusakan sel di dalam telinga atau gangguan pada saraf pendengaran yang memicu bunyi berdenging, berdengung, atau berdesis secara terus-menerus.

Mendengar update informasi cuaca di sore hari ini untuk hari Minggu 10 Mei 2026 untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya, ini masih diperkirakan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang pada sejak pukul 2 siang hingga nanti diperkirakan di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Ini berlangsung di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Sorong, kemudian juga Kabupaten Tamrau, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Maibrat, dan juga Kota Sorong, ya, dan juga beberapa wilayah lainnya yang ada di sekitar Papua Barat Daya. Untuk itu, Anda diminta untuk tetap waspada dan update terus informasi cuaca yang dikeluarkan langsung oleh teman-teman dari BMKG Sorong, ya. Dan di sore hari ini, pendengar, saya informasikan jangan lewatkan nanti ada acara cerita anak bersama dengan teman-teman Pinjam Pustaka tepat pukul 16 atau tepat pukul 4 sore.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Kenapa kita suka melempar atau membanting barang saat kita marah? Kita marah karena frustasi dan kecewa terhadap keadaan yang ada. Jika dibiarkan, kita akan stres, maka kita akan mengeluarkannya dengan melempar atau membanting barang. Kita merasa tidak punya kontrol akan keadaan yang terjadi. Dengan tindakan yang agresif seperti membanting barang, kita membuat ilusi bahwa kita memegang kontrol terhadap keadaan. Dengan melempar atau membanting barang dapat memuaskan kita secara emosional. Tapi hal itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain karena dapat melukai orang di sekitar kita. Jadi, belajar memahami diri Anda ketika marah dan berusaha tetap tenang.

0: Sorong sore ini.
1: Iya, pendengar dan juga pemirsa, sore hari ini kita akan ada bersama-sama lewat cerita anak bersama dengan teman-teman dari Pinjam Pustaka. Ada cerita menarik apa yang akan mereka bawakan untuk kita sekalian, terutama buat adik-adik yang lagi mendengarkan di sore hari ini. Anda bisa mendengarkannya dan juga bisa menyaksikan langsung lewat channel YouTube kami di @RRI Sorong dan juga lewat program 1 di 102,6 MHz dan juga bisa mendengarkan lewat channel digital kami di RRI Sorong ya, terutama di RRI Digital baik yang ada di Play Store ataupun juga yang ada di App Store.

0: Halo teman-teman, selamat sore. Kami Sobat Belajar Pinjam Pustaka akan membaca cerita anak untuk teman-teman dengarkan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Winde Imam Brasar dan ini teman saya Mambesa Krum Fakir.
1: Halo teman-teman, di sini saya Mambesa Krum Fakir akan membaca buku cerita anak yang pertama yang berjudul Sang Pemimpin Besar, ditulis oleh Maya Lestari dan ilustrator Valentina Kris Utami. Ini sebuah cerita tentang seorang pemimpin besar bernama Hidayat Palaloi. Kisahnya dimulai di desa Bulete, tempat dia menghabiskan masa kecilnya. Desa itu terletak di pesisir, tak jauh dari hutan bakau. Saat kecil, Hidayat menemukan sesuatu yang spesial antara bakau dan pantai. Ada hubungan indah antara keduanya. Setiap kali ombak berdebur, akar-akar bakau akan menjadi perisai. Perisai ini melindungi pantai dari erosi. Suatu hari, hutan bakau ditebang. Tak ada lagi yang melindungi pantai dari ombak. Ketika air pasang, banjir melandas desa, hancurkan kolam-kolam ikan penduduk, termasuk kolam ikan keluarga Hidayat. Hidayat sedih sekali, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia terus mengingat peristiwa banjir itu hingga dewasa. Suatu hari, dia mengunjungi temannya yang tinggal di pantai Tongke-Tongke. Dia melihat hutan bakau di desa ini sudah rusak. Hutan yang rusak membawa kembali kenangan pahit di masa kecilnya. Jika ini dibiarkan, desa ini akan lenyap ditelan laut. Sesuatu harus dilakukan. Namun, Hidayat bukan penduduk Tongke-Tongke. Bagaimana cara mengajak penduduk menanam bakau? Hidayat berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka lalu menemukan solusi.
2: Bagaimana kalau kita ajak mereka ngobrol sambil minum kopi?
1: Ah, itu ide bagus. Penduduk Tongke-Tongke suka mengobrol di kedai kopi. Di situ, Hidayat mengajak mereka memperbaiki hutan bakau yang rusak. Namun, tidak semua orang setuju. Apakah nanti pohonnya bisa ketumbang dan kujual? Tanya seorang petani kepiting.
3: Maaf, tidak bisa. Jawab Hidayat.
1: Jadi, apa gunanya aku menanam bakau? Tanya petani itu lagi. Upaya pertama Hidayat tidak berhasil. Dia mencari cara untuk supaya para penduduk mau menanam bakau kembali. Saat perjalanan di pantai, dia melihat beberapa anak mencari kepiting. Satu ide terlintas di kepalanya. Keesokan harinya, Hidayat bertemu teman-temannya lagi di keladi kopi. Hidayat kini punya ide baru untuk membujuk mereka. Jika kita punya hutan bakau, kita akan punya banyak udang dan kepiting. Akar-akar bakau bisa menjadi tempat tinggal hewan. Daun bakau yang jatuh ke air akan menjadi sumber makanan. Yang paling penting, akar bakau akan menahan air laut. Air pasang tidak akan masuk ke perkampungan.
2: Baiklah, mari kita coba. Seru penduduk bersama.
1: Hidayat dan penduduk Tongke-Tongke mulai menanam bakau. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Dalam 5 tahun, tanaman bakau yang mereka tanam bersama tumbuh tinggi. Hutan bakau pun

0: bintang hijau di pantai Tongke-Tongke. Ini bukan akhir. Aku akan memperbaiki hutan bakau di pantai laut. Sejak saat itu, Hidayat pun bertekad kuat. Dia ingin memperbaiki dan memelihara alam seumur hidupnya. Terima kasih.
1: Saya akan membaca cerita anak yang kedua berjudul Mona Naik Kereta. Namaku Mona. Aku sedang menunggu kereta di stasiun bersama kedua orang tuaku. Di stasiun, kulihat banyak orang dan penumpang yang hilir mudik dengan koper dan barang bawaan di tangan mereka. Para kuli angkut memanggul koper-koper besar milik penumpang. Di atas kepala mereka, setelah masuk ke dalam kereta, para penumpang membayar sejumlah uang sebagai imbalannya. Kami duduk di gerbong kelas bisnis. Aku duduk di dekat jendela dan langsung membaca buku. Ibu berkata, saat naik kereta, nikmatilah pemandangan sepanjang perjalanan melalui jendela. Mendengar saran ibu, aku mengintip keluar jendela. Kulihat pohon-pohon, gunung-gunung, sawah, dan sapi-sapi bergerak sangat cepat. Kereta yang kutumpangi juga melewati jembatan di atas sungai dan memasuki terowongan di dalam gunung. Suasana di dalam kereta menjadi gelap. Kemudian, aku kembali duduk. Ayah mulai bercerita bahwa dulu ada seorang yang menarik tuas darurat di dalam kereta karena ada penumpang yang tertinggal di peron. Penumpang itu hendak membeli camilan dan air mineral. Di luar, saat kereta tiba-tiba mulai berjalan. Untunglah, kejadian seperti itu tidak terulang lagi saat ini. Setelah ayah selesai bercerita, giliran ibu yang bercerita tentang pengalamannya berbagi makanan dengan penumpang-penumpang lain selama perjalanan. Sebentar lagi, kami akan sampai di stasiun tujuan. Kami mulai membenahi barang bawaan dan bersiap di dekat pijakan keluar. Kami akan segera turun di tujuan setelah kereta berhenti. Perjalanan ini sangat menyenangkan. Sekian dan terima kasih.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Francina Vince Sirifora. Saya akan membacakan buku anak yang berjudul Nina Terbalik. Penulis Emma Herne, ilustrator Jessica P. Elizabeth. Nina bergelantungan terbalik. Rambutnya yang panjang menjuntai ke tanah. Pohon, mainan-mainan, semuanya pun tampak terbalik. Kedua kakinya menghadap ke atas. Romi berjalan ke arah Nina sambil berkata, "Aku sering melihatmu di sini. Kamu bergelantungan terbalik lagi ya? Mengapa?" Seolah berjalan di langit dengan kedua kakinya, Nina mencoba bersembunyi di balik rambutnya. Dia berkata, "Susah dijelaskan. Aku berbeda dari anak-anak lainnya. Aku merasa tidak bisa berbaur dengan mereka." Romi membawa Nina memanjat pohon favoritnya. Dari sini mereka bisa melihat semua anak yang sedang bermain gembira. "Lihatlah Nina, semua anak berbeda-beda." Ibrahim bertubuh besar. Adapun Serin mempunyai bintik-bintik di wajahnya. "Lihatlah Lili, betapa tingginya dia." Bram sangat nakal dan suka berlarian kemana-mana. Adapun Nur, dia gemar membaca dengan tenang. Lalu lihatlah Farah. Rambut Farah yang tebal dan bergelombang. Sementara itu, Torik selalu memakai kacamata. "Dan lihatlah aku," kata Romi. "Aku sangat kurus dan kamu tidak sendirian." Semua orang memang unik dan berbeda. Karena keunikan itu, kita menjadi sama-sama istimewa. Dunia tempat bermain yang besar. Untuk menjadi pemain, kita harus berbeda. Nina tersenyum dan merasa bersyukur atas teman barunya. Bergelantungan terbalik sendirian tidaklah menyenangkan. Sekarang kami bermain dengan semua teman. Terima kasih.
4: Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya NC Sarawan. Saya akan membaca buku cerita yang berjudul Jangan Salah Buang Dong. Penulis Jeti Nurmayati. Ilustrator Tamsha Nigrum. "Hello, aku baru saja tiba di sini. Aku langsung suka teman ini. Sud, aku yang datang. Tiga anak perhatikan aku, organik dan 3B. Apa yang mereka pikirkan? Ya, sepertinya mereka baru melihat tong seperti aku. Aduh, aku jadi khawatir bagaimana kalau mereka salah meletakkan sampah. Dugaanku benar. Dugaanku benar. Anak-anak itu tidak tahu perbedaan tong sampah. Mereka tertukar meletakkan sampahnya. Sampah plastik harusnya di tempatku. Sisa sayuran harusnya di tempat organik. Botol pembersihan lantai harusnya di tempat B3. Aduh, bagaimana caraku memberitahu mereka ya? Mereka terus membuang sampah pagi, siang, dan petang. Buang-buang, aduh. Aku lihat truk sampah bingung. Sampahku, sampah organik dan sampah B3 tercampur. Dia jadi tidak bisa mengangkut sampah kami. Akhirnya Dix pun pergi. Ya ampun, bagaimana ini? Aku benar-benar tidak nyaman. Bau menyengat menyebar sampai dari sampahku. Aku melihat orang-orang menjadi terganggu dan yang menutup hidung, ada juga yang bau-bau pergi. Aku sangat sedih, tidak ada orang-orang yang berkunjung lagi. Kini taman menjadi sepi. Aku tidak suka keadaan ini, tidak ada yang peduli denganku. Sepertinya Dick juga tidak akan kembali. Sampah, sampah, sampah. Wah, itu suara Dick. Dia ternyata datang kembali ke sini. Dix meminta maaf. Dia dan Sisi baru bisa datang. Aku sangat lega. Tubuhku dibersihkan. Sisi si penyiram tanaman. Aku juga dicat warna baru oleh Dix. Terima kasih Sisi dan Dix. Tara, aku suka warna baruku. Begitupun dengan dua temanku. Aku merasa lebih semangat. Lihat itu, Dick sedang apa ya? Oh, dia sedang mengajari anak-anak. Aku senang Dick menjelaskan jenis tong sampah. Hups, dia salah membuang sampah. Aku suka temannya, mau mengingatkan. Semua orang sudah membuang sampah dengan tepat. Kini Dick bisa bekerja dengan cepat. Aku makin senang tinggal di sini. Sekian dan terima kasih.

Halo semuanya. Di sini saya akan membaca puisi yang berjudul Merah, penulis dan ilustrator Andrea Sharon. Gawat, telah bangun. Aku bisa ditinggal. Oh iya, krayonku tidak boleh lupa di bawah. Hari ini ada perayaan Hari Kartini. Semua orang tampil cantik dengan menggunakan baju adat. Aku memilih kebaya sangat cantik, bukan? Tiba-tiba Yuni menghampiriku. Cantika, ayo duduk bersama. Wah, semuanya terlihat sangat bersemangat. Loh, kenapa krayonku tidak ada labelnya? Aduh, aku salah bawa krayon. Bagaimana ini? Bisa-bisa warna-warna yang aku gunakan tertukar. Anak-anak, kertas gambar akan dibagikan. Siapakah semangat terbaik kalian? Bu guru menjelaskan. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus percaya diri. Krayon tidak akan menghalangiku. Aku harus cepat sebelum waktunya habis. Hai, Cantika, pinjam warna merah dong. Sahut Yuni dari belakang. Sepertinya warna merah yang ini. Cantika, ini warna hijau. Oh tidak, ternyata krayonnya tertukar. Waktu tinggal 15 menit lagi. Tidak ada waktu memikirkannya. Gambarku hampir selesai. Namun, ini belum cukup. Wah, gambarku jadi sempurna. Gambar Cantika unik, ya, beda dari yang lain. Aku tidak terpikir membuat kebaya Kartini menjadi warna hijau. Hijau, aku ingat warnanya dengan warna orang. Kok, sekarang waktunya menunggu hasil penilaian juri. Aku duduk di depan. Hah. Apakah kalian melihat gambar Tiara? Dia sangat hebat. Dia pasti menang. Ada lagi yang lebih hebat dari Tiara. Samu. Seluruh kertasnya penuh warna. Tidak ada sisa, bisik teman-teman. Tidak, jangan goyah. Cantika, kamu telah melakukan yang terbaik. Waktu pengumuman pemenang, apakah aku jadi juara 3? Juara 2? Atau mungkin juara 1? Tidak, apa-apa Cantika, masih ada kesempatan lain kok, kata Yuni. Kami pun dengan berat hati bersiap pulang. Tunggu, tiba-tiba juri memutuskan akan ada satu lagi pemenang favorit. Cantika ada. Silakan maju ke depan, bu guru mengumumkan. Cantika terpilih karena warnanya yang unik. Selamat Cantika. Aku merasa sangat bangga dengan diriku. Karyaku pun dipanjang. Teman-teman meninggalkan pesan pada karya yang menang. Kira-kira apa saja yang ditulis teman-teman? Sekian dan terima kasih.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Halo, selamat sore adik-adik juga para pendengar RRI Pro 1 Sorong di mana saja Anda berada. Kali ini saya dengan Dayu Rifanto dari Pinjam Pustaka Kota Sorong akan bercerita tentang sebuah buku yang berjudul Masara Senani dan Matahari. Cerita ini sebenarnya adalah cerita rakyat yang kemudian diadaptasi jadi cerita anak bergambar. Bagaimana ya ceritanya? Kita dengarkan. Konon, pada masa yang lampau berdiamlah seorang laki-laki bernama Masara Senani bersama istri dan kedua anak perempuannya. Yang sulung bernama Serawiri, sedangkan yang bungsu bernama Serimini. Setiap hari mereka pergi menokok sagu untuk memperoleh tepungnya. Akan tetapi hasil yang diperoleh tidaklah mencukupi penghidupan mereka. Pada waktu itu hari sangatlah pendek. Ketika orang belum selesai menokok sagu, hari sudah menjadi gelap. Banyak penduduk kelaparan. Bertahun-tahun hal itu terjadi. Tak seorang pun menemukan jalan keluar sampai pada suatu ketika timbullah niat Masara Senani untuk pergi menemui Masara Situmi, sang matahari. Kebetulan Masara Senani telah mengetahui tempat di mana Masara Situmi terbit. Sang matahari itu selalu melewati celah sempit di antara dua bukit. Pada malam harinya, Masara Senani tiba di tempat tersebut. Mengendap-endap dipasanglah sebuah jerat. Dengan jerat itu, ia hendak menangkap matahari. Setelah memasang jerat, Masara Senani segera pulang ke rumahnya. Anak dan istrinya tidak mengetahui rencananya tersebut. Keesokan hari, seperti biasa, Masara Senani dan kedua anak perempuannya pergi menokok sagu. Mereka bekerja keras untuk memperoleh tepung sagu sebanyak-banyaknya sebelum matahari terbenam. Akan tetapi apa yang terjadi? Sampai keranjang sagunya penuh, hari belum gelap juga. Orang-orang desa menjadi terheran-heran. Mengapa matahari belum terbenam? Hari terasa panjang sekali. Tidak seperti biasanya. Tak seorang pun tahu apa yang menjadi penyebab. Kecuali Masara Senani. Walaupun Masara Senani senang hatinya karena orang-orang desa dapat mengumpulkan banyak bahan makanan, ia merasa gelisah. Ia tahu matahari masih terjerat. Matahari harus dibebaskan supaya dapat menjalankan tugasnya mengitari bumi sepanjang hari. Cepat-cepat Masara Senani menyuruh kedua anak perempuannya segera pulang ke rumah. Masara Senani akan melepaskan sang matahari dan hari akan segera menjadi gelap. Dengan tergesa-gesa ia menuju tempat Masara Situmi atau si matahari terjerat. Dengan hati berdebar-debar, Masara Senani mengintip dari celah-celah pepohonan yang terdapat di sekitar tempat Masara Situmi terjerat. terdengar ada suara-suara kesakitan. Aduh, kakiku. Aduh, sakit. Ternyata itu suara si matahari yang kemudian berkata, "Hei, Masara Senani, hai manusia, datanglah segera. Pergilah dan ambilkan untukku daun gatal untuk mengobati kakiku yang sakit dan bengkak karena jeratmu." Masara Senani terkejut mendengar namanya disebut dalam ratapan Masara Situmi. Ia merasa heran, dari mana Masara Situmi mengenali jerat buatannya? Ratapan sang matahari menyentuh perasaannya yang terdalam, menyentuh hati dan kalbunya. Ia pun tergerak dan muncul dari persembunyiannya, bermaksud menolong dan melepaskan jeratan pada kaki sang matahari. Melihat Masara Senani datang hendak menolongnya, Masara Situmi berkata, "Hati-hati manusia, dekati aku dari arah belakang. Kalau tidak, engkau akan hangus terbakar oleh sinar yang terpancar dari wajahku seperti pohon-pohon di depanku ini." Setelah tali jerat dilepaskan, sang matahari menunjukkan sebuah tempat di mana Masara Senani dapat menemukan daun gatal untuk menyembuhkan kakinya yang bengkak. Setelah matahari menjelaskan bentuk daun gatal, si manusia yang bersama Masara Senani segera berangkat. Setibanya Masara Senani di tempat yang ditunjukkan matahari, ia lalu mengambil daun gatal hanya sebanyak yang diperlukan. Sekali lagi, hanya sebanyak yang dibutuhkan. Setelah itu, daun gatal dibawanya kembali ke tempat matahari menunggu. Masara Senani kemudian membantu menggosokkan daun gatal pada kaki sang matahari yang bengkak. Jadi lebih enak. Aduh, daun gatalnya bekerja dengan baik. Tak berapa lama kemudian, kaki sang matahari menjadi sembuh seperti sedia kala. Matahari ingin sekali mengetahui apa sebabnya si manusia menangkapnya. Lalu ia bertanya, "Hai Masara Senani, apa sebabnya engkau menjeratku? Katakanlah apa kesalahanku." "Maaf matahari," kata si Masara Senani. "Aku terpaksa menjeratmu karena aku bersama keluargaku dan orang-orang lainnya di kampung sering menderita kelaparan. Kitong belum cukup mengumpulkan sagu dan bahan makanan lainnya. Kau sudah tenggelam sehingga hari menjadi gelap. Karena itu kitong tidak bisa menokok sagu." Matahari mendengar cerita itu, mendengar keluhan Masara Senani, lalu berpikir dan meresapi. Ia pun berjanji akan mengubah sifatnya. Ia akan berusaha untuk adil dalam membagi waktu, agar orang-orang sempat mengumpulkan bahan makanan, orang-orang yang sudah bekerja keras dapat menemukan makanan untuk mereka makan sehingga tidak kelaparan. Setelah kaki sang matahari benar-benar sembuh, ia segera kembali ke tempatnya di ufuk barat. Sedangkan si manusia Masara Senani pulang ke rumahnya, kemudian menceritakan semua hal yang ia alami pada istri dan anak-anaknya. Sejak saat itu, matahari adil membagi waktu terbit dan waktu tenggelamnya. Ia berada lebih lama di angkasa daripada sebelumnya. Orang-orang kampung merasa senang karena dapat mengumpulkan cukup bahan makanan. Menurut cerita, tempat di mana sang matahari terjerat disebut Mayawer, artinya matahari yang terjerat. Sedangkan tempat di mana Masara Senani memetik daun gatal kini menjadi hutan daun gatal. Konon daun gatal sekarang tidak selebar daun gatal pada waktu dulu digunakan untuk merawat kaki dari si matahari. Demikianlah sebuah kisah dari daerah Windesi di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Terima kasih, semoga pendengar menikmatinya.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Sorong, sore ini.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pendengar, hari ini 10 Mei 2026 diperingati juga sebagai Mother's Day di beberapa negara ya. Kalau kita di Indonesia dikenal sebagai Hari Ibu ya, yang diperingati setiap tanggal 22 Desember. Tapi kalau di beberapa negara, banyak negara yang memperingati Mother's Day di hari ini itu seperti di Amerika, Kanada, Australia, Jepang, Brazil, Meksiko dan lain sebagainya. Ada banyak negara yang memperingati 10 Mei itu sebagai Hari Ibu atau peringatan Mother's Day gitu ya. Nah, peringatan Mother's Day ini mungkin ya, kita juga bisa memberikan hadiah-hadiah spesial, hadiah menarik untuk para ibu gitu. Ya, hadiah-hadiahnya seperti apa misalnya ya. Karena mungkin kita lihat mama-mama ini biasanya capek ya, urus keluarga. Keluarga belum bangun, anggota keluarga belum bangun, mama-mama sudah bangun duluan. Keluarga, anggota keluarga sudah tidur, kalau malam mama-mama belum tidur, paling akhir tidurnya. Mungkin karena lelah, bisa kita berikan paket spa ataupun juga masas gitu. Terus kemudian paket perawatan ya, perawatan di salon dari ujung rambut sampai ujung kaki, mau nail art, mau masker rambut, mau luluran, pokoknya segala macam. Itu dia. Terus juga kita bisa kasih selimut atau lilin aromaterapi, atau kita beli, bayarkan supaya mama tuh bisa staycation di hotel, tempat penginapan ya. Jadi staycation 1 hari atau 2 hari di hotel, bisa memanjakan diri, kemudian juga tidak ribet dan sibuk dengan aktivitas di rumah misalnya ya. Terus kalau ada mama-mama yang hobi masak, kita bisa kasih resep, buku-buku resep, atau satu set cookware ya, atau juga tempat-tempat satu set tempat masak gitu, hampersnya ya, hampers tempat masak, atau kita daftarkan ke kelas masak, atau air fryer atau apalah gitu. Terus kalau untuk ibu-ibu yang aktif dan modern, mungkin kita juga bisa kasih smartwatch ya, buat mereka mama-mama yang mungkin lagi kerajingan olahraga ini, atau tas kerja, atau baju olahraga, sepatu olahraga misalnya gitu. Atau kita daftarkan mereka masuk jadi members gym ya, ataupun juga member zumba, yoga, pokoknya segala sesuatu yang bisa menyenangkan hati mereka. Wes, pokoknya spesial buat semua mama-mama ya, yang lagi menikmati perannya, yang lagi menikmati harinya ya di perayaan Mother's Day hari ini ya. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali selamat menikmati perayaan Mother's Day di hari ini. Kita dengarkan dulu namanya juga peringatan Hari Ibu. Gimana kalau kita dengarkan lagu tentang mama dari Meghan Trainor, Mother.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Dia bergabung sore hari ini di tengah cuaca yang cukup adem karena hujan mengguyur kota Sorong ya. Dan juga menemani Anda di sore hari ini memang paling enak kalau kita sama-sama bisa menikmati ya cemilan-cemilan sehat, cemilan ringan di sore hari. Entah itu pisang goreng kah, kasbi goreng begitu, petatas, kasbi rebus atau apa saja dinikmati bersama dengan teh hangat, kopi hangat. Wey, mantap. Oke, dan lagu-lagu yang lagi viral sekarang ini nih, sudah pokoknya kalau kita bicara soal lagu-lagu viral, pokoknya Indonesia Timur ini lagi up naik down, mulai dari Sulawesi Utara, Manado, terus abis itu NTT, dari Ternate sana, dari Maluku, lagu-lagu dari Tumpu Tanah Papua, semuanya saja sudah.

0: Sorong sore ini.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Oke, selamat sore buat kakak-kakak, dede dong semua yang lagi menikmati suasana sore yang sendu tapi bisa membahagiakan. Yang lagi persiapan mau pergi ke gereja, mau ibadah juga hati-hati ya. Jangan lupa jas hujan, payungnya juga. Selamat beribadah buat umat Kristiani. Selamat hari Minggu untuk Tom semua. Tetap berpikir positif, bertutur positif. Saya Noni pamit. God bless you.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

2,79%, perdagangan 16,55%, dan administrasi pemerintahan 11,45%. Data lapangan usaha, aktivitas keuangan, asuransi, aktivitas penerbitan dan telekomunikasi, penyediaan listrik dan gas, penyediaan air dan pengelolaan limbah serta real estate juga tidak tersedia karena tidak memenuhi kecukupan sampah.

0: Polda Papua Barat Daya mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi pemalangan jalan, karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat luas. Karoops Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Muji Windi Harto mengatakan penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan di tempat yang sesuai, seperti kantor DPRD atau instansi pemerintahan, bukan dengan menutup akses jalan umum.
1: Seorang kota ini merupakan barometer, Bu, ya, di Papua Barat Daya ini, dan merupakan kota besar. Dan di situ juga kompleks dan masyarakatnya bersifat heterogen. Jadi untuk gangguan-gangguan kamtipmas cenderung dia lebih tinggi dibanding kota-kota lainnya yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini. Kota besar selain di Sorong juga, kita melihat juga kota-kota besar di tempat lain juga sama seperti itu. Pasti tingkat kriminalitasnya dia lebih tinggi karena masyarakat bersifat heterogen di situ. Dan tingkat perekonomian berjalan sangat cepat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mencatat usulan anggaran rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 mencapai 4,2 triliun rupiah dalam musrenbang RKPD. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yakub Karet mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil pembahasan dari 2467 usulan program yang diajukan perangkat daerah dan pemerintah kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya.

7.715 kuda, 803.233 rupiah.

0: buscar una interacción constructiva.
1: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Senator DPD RI Haji Hartono mengatakan ada sejumlah hal yang patut diperhatikan pemerintah agar pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dapat berjalan, sehingga kesenjangan pendidikan di Indonesia termasuk di tanah Papua dapat teratasi.
2: Setidaknya ada 5 faktor yang harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Yang pertama untuk pemerataan tenaga pengajar. Di beberapa daerah masih banyak kekurangan tenaga pengajar. Bahkan ada yang satu sekolah hanya diajar oleh satu pemimpin. Yang kedua, ini faktor keamanan juga penting. Faktor keamanan di beberapa distrik, kita konflik, ini tentu akan mengganggu proses. Kemudian faktor geografis, ada beberapa daerah yang puluhan, juga tentu akan sulit dijangkau oleh dinas pendidikan dalam rangka pemerataan. Kemudian kesenjangan antara pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia bagian barat, terutama yang daerah-daerah 3T. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian Provinsi Papua Barat Daya dengan mengoptimalkan dana otonomi khusus untuk struktur mengafirmasi pendidikan di tanah Papua.

0: Sipenkum Kejaksaan Tinggi Papua Barat Prima Ranja Laubo mengungkapkan Kejaksaan Tinggi Papua Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari Polda Papua Barat Daya dalam perkara dugaan korupsi anggaran belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024 di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya.
1: Terkait dengan perkara Inspektorat Papua Barat Daya yang sedang ditangani oleh teman-teman penyidik Polda saat ini, teman-teman Pitsus Kejaksaan Tinggi sudah menerima SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan saat ini, setelah SPDP itu diterima, teman-teman Pitsus Kejaksaan Tinggi sedang melakukan koordinasi.

koordinasi dengan teman-teman penyidik Polda dalam rangka untuk melengkapi berkas perkara yang nantinya akan diajukan kemudian setelah teman-teman penyidik ini merampungkan berkasnya diajukan kepada kami. Jadi seperti itu perkembangan saat ini.

0: Kepala BKN Kantor Regional Manokwari Basuki Ari Wicaksono mengapresiasi pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang telah memfasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat atau UPKP bagi aparatur sipil negara. Ujian ini diharapkan mendorong kapasitas ASN serta mendorong peningkatan kesejahteraan para pegawai.
1: Saya luar biasa apresiasinya dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat

pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
0: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
0: Ngeluh kayak kamu.
1: Oh?
0: Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah.
0: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.

102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Kita sudah di Nuansa Sorong malam ini ya pendengar. Dan ini ada sebuah kisah yang luar biasa. Kalau tadi Anda dengar berita, rangkuman berita sepekan, ada lagi terjadi kasus pelecehan terhadap anak kandung ya oleh ayahnya. Dan ini bukan yang pertama kali. Miris sebenarnya pendengar. Dan sayangnya kasus seperti ini sulit untuk terungkap karena korban ataupun orang terdekat misalnya atau ibunya merasa diancam dan tidak berani untuk melapor. Dan kisah ini mungkin memberi kita inspirasi, mudah-mudahan jangan sampai terjadi dengan kita ya pendengar. Tapi ketika hal ini terjadi baik di keluarga terdekat kita atau mungkin orang tetangga kita, siapapun itu, kita ajak untuk berani berbicara, speak up. Ini sebuah kisah dari sebuah wilayah di San Fernando, Tamaulipas di Meksiko. Kisah seorang ibu yang tak pernah menyerah mencari keadilan untuk putrinya yang dibunuh. Pendengar, tepatnya di tanggal 23 Januari 2014, Karen Alejandra Salinas Rodriguez, putri berusia 20 tahun dari Miriam Rodriguez, diculik oleh anggota kartel kriminal daerah sana. Itu kan memang banyak sekali pelaku-pelaku kriminal ya, geng-geng seperti itu. Dan anggota kartel kriminal itu berada di tidak jauh dari rumahnya pada waktu kejadian. Nah, meskipun keluarga membayar tebusan yang diminta, Karen tidak pernah dibebaskan. Sampai akhirnya diketahui dia akhirnya dibunuh oleh para penculiknya. Nah, merasa frustasi dengan kurangnya tindakan dari pihak berwenang, Miriam sang ibu memutuskan untuk mengambil langkah yang tak biasa. Dengan tekad yang kuat, dia mulai melacak para pelaku satu persatu sendiri selama beberapa tahun.

Nah pendengar, karena lambatnya tindakan dari pihak kepolisian, karena memang itu permasalahan yang sangat pelik sekali ya kalau di beberapa negara di bagian Amerika Latin pendengar. Akhirnya Miriam mencari sendiri, mulai melacak para pelaku satu persatu selama beberapa tahun. Bahkan dia sampai menggunakan berbagai penyamaran, termasuk dia potong dan mewarnai rambutnya dan memakai identitas palsu sebagai pekerja kesehatan, petugas sensus lah dan lainnya untuk bisa mendapat informasi tentang tujuan dan kebiasaan para geng-geng itu. Dan dalam prosesnya, Miriam berhasil mengumpulkan petunjuk dan menyusun data tentang masing-masing anggota kelompok kriminal yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan putrinya. Dan usahanya menghasilkan penangkapan sekitar 10 orang yang terlibat dalam tragedi itu. Bahkan beberapanya ditangkap polisi berdasarkan informasi yang dia kumpulkan sendiri untuk dia kasih informasi untuk polisi. Namun sayangnya, perjuangan Miriam tidak berjalan tanpa risiko. Karena tindakannya menjadi target balas dendam dari para geng yang dia kejar, sehingga tepat pada tanggal 10 Mei 2017, bayangkan itu 3 tahun pasca kejadian anaknya dibunuh ya, diculik dan dibunuh, bertepatan dengan hari ibu di Meksiko, Miriam ditembak mati di luar rumahnya oleh para pelaku yang masih berafiliasi dengan jaringan kriminal. Sehingga kisahnya menjadi simbol keberanian di tengah situasi kekerasan dan impunitas yang sering terjadi di wilayah itu. Karena banyak keluarga lain yang juga kehilangan orang tercinta karena kasus kriminalitas, sehingga melihat perjuangan Miriam sebagai inspirasi untuk terus menyerukan keadilan.

pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

Pendengar dimana saja Anda berada, selepas ini jangan lewatkan kami hadirkan Sandiwara Radio malam hari ini persembahan dari RRI Atambua yang berjudul Moderasi Beragama.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: Kau masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa sebeda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudah lah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka si kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei Santesa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak. Masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.

0: seorang teman yang berbeda. Diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
1: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat, Kak? Fitri,
2: hey, tunggu dulu.
1: Maaf, eh. Selama ini saya salah menilai.
3: Oh, begitu.
1: Rosa?
3: Sudah sadar kau, Bagas?
1: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
3: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
1: Iya, iya. Eh, saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
3: Wah, ide bagus tuh, Bagas. Ayo, kita gas.
1: Oke, David.
3: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
1: Kau ejek saya, Kavit.
0: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Sorong malam ini.
1: MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Pendengar, saya Pramesora masih terus menemani Anda hingga di penghujung malam nanti. Dan kalau tadi saya hampir setiap hari ya, termasuk di berita-berita RRI Sorong ataupun media-media sosial lain, semakin tinggi ya angka kejahatan kriminal, kemudian juga yang lebih bikin selalu kita mawas diri, khususnya untuk punya yang punya anak-anak perempuan, kasus pelecehan ya terhadap perempuan dan juga anak. Ini tadi terjadi lagi di usia-usia remaja. Miris ya, sangat-sangat miris. Dan ini terus tidak pernah bosan-bosannya kita ngajak untuk masyarakat kita semua, Anda pendengar juga, saling mengingatkan, saling menjaga, karena memang bukan hanya anak perempuan saja, tapi punya anak laki-laki juga sama saja, pendengar ya. Bagaimana kita terlalu menjaga mereka, berani, intinya berani, karena banyak kasus-kasusnya itu tadi tidak berani untuk bicara, tidak berani untuk mengungkap kebenaran, ya. Memang tidak mudah, ya, apalagi masih usia-usia remaja atau apalagi anak-anak juga, ya, usia-usia anak-anak yang secara mentalnya itu akan terbawa, sekalipun sudah di, ya, sekarang semua ada pendampingan-pendampingan baik psikolog ya, tapi itu secara dari mereka punya hati kecil dan psikologisnya itu pasti akan terpengaruh hingga mereka dewasa. Itu yang harus dijaga terus, karena agak ngeri-ngeri sedap, kebanyakan kasus itu justru orang-orang terdekat. Nah, itu perlunya ada pendidikan. Mungkin orang masih menganggap tabu ya, tapi tentang pendidikan seksual, bagaimana memperkenalkan sejak usia dini itu memang penting untuk anak-anak, khususnya perempuan, anak-anak perempuan, pendengar. Baik pendengar, di pukul 21 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta, kemudian di pukul 21.30-nya nanti Pesona Budaya Indonesia, pendengar ya, di malam hari ini khusus dari Jawa. Kemudian ada Ruang Rindu, spesial lagu-lagu mancanegara 90-an dan juga jazz music.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pendengar, dengan turunnya hujan tadi lumayan lah. Tadi di arah Remu sampai arah Kilo itu dari jam berapa siang-siang tadi? Itu dorong bilang kata di arah Klademak sampai Kampung Baru itu masih panas. Ya, sampai akhirnya tadi suagak jelang-jelang sore baru merata hujannya. Lumayan sedikit bikin sejuk lah ya, mengingat beberapa hari ini luar biasa panasnya. Baik, pendengar, jadi jaga selalu kesehatan kita ya. Apalagi besok di hari Senin sudah kembali lagi beraktivitas ya, dengan segala rutinitasnya. Sulibur Sabtu Minggu lumayan kan. Oke, pendengar, di mana saja Anda berada, di pukul 21 nanti kita akan bergabung dengan Program 3 di Jakarta, turut menyiarkan Warta Berita.

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Mendengar dimana saja Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Dan Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu salah satu warga Miangas, Kristina Tulung mengatakan dengan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini tidak ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Palaku. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako masih ada juga bentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu

0: Terima kasih kepada Bapak.
1: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea.
2: Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
3: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
2: Ya.
3: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
2: Ya, untuk saat ini sedang dilakukan pengambilan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
3: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami dalam masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
1: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
4: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
5: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng,

0: goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
1: Pinten bu, kemasan bu yang
2: macam-macam merek.
1: Minyak kita.
0: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
3: Mau lebaran itu kosong.
1: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
3: Ya banyak tentu, kan gampang banget kenalnya, yang kenalnya apa.
1: Hari ini masih langka ya, Mas?
3: Langka.
0: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan
2: dinas sekalian kesehatannya. Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
6: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadat Termekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karena yang penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
7: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang Lima Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
8: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
7: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
9: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari lam-lam.
7: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan Ruang Rindu spesial lagu-lagu mancanegara 90-an untuk Anda. Asik-asik lagunya ada Savage Garden, I Want You, Prince With This Tear, Al Stewart, On the Border, Alison Limerick, Make It On My Own, Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman, Baby Bird, You're Gorgeous. Ada juga, ini agak sedikit ngebeat biar kita tidak ngantuk karena habis hujan ya, Ace of Base dengan Don't Turn Around, kemudian Babyface, For the Cool in You, Bon Jovi, This Ain't Love Song, dan juga ada Boyz II Men, I Will Get There. Itu lagu-lagunya yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Silakan 324-222 atau di 0812-3868-8703 ya, pendengar. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Malam. Halo.
0: Iya, silakan.
1: This Ain't of Love Song, Bon Jovi.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Hujan deh, kan tambah dingin kan. Kirim salam buat teman-teman di Kampung Baru semuanya yang mungkin udah pada panas-panas, dari panas-panas supaya jangan dingin aja. Salam buat kawan-kawan di Kabri juga. Nanti yang masuk juga ada dari Maluku Tengah, ada Alan dan Ayu di Sera. Juga ada Okan dan Kringa di Namuya. Salam baik-baik saja, begitu. Juga buat Pak Wini di Tokyo, Pak Deki di Aspen, Tuan Amar dan keluarga di Teranyoa. Buat kami suara ketinggian dia supaya pulang dengan hujan lagi.
0: Baik, pendengar masih di Ruang Rindu, silakan 324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Mbak Nias.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Nias pengen dengerin Bon Jovi.
0: Bon Jovi, oke, okay, baik.
2: Iya, lagu saya kirim buat pendengar setia di Persatu Sorong, khususnya yang selalu gabungan ikut Orang Indonesia, kondang maupun Ruang Rindu. Selamat malam semuanya, semoga semuanya pada baik-baik selalu. Buat Mbak Tia, sebentar pulang hati-hati.
0: Oke, baik.
2: Semoga nanti tidak hujan, Mbak Tia.
0: Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Bu Hartini. Ya, masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar. Ya, di spesial malam ini lagu-lagu mancanegara 90-an ya. Masih ada Savage Garden, I Want You, Prince With This Tear, Al Stewart, On the Border, ada Alison Limerick, Make It On My Own, Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman, juga Baby Bird, You're Gorgeous, kemudian ada Ace of Base, Don't Turn Around, Babyface, For the Cool in You, and I Will Get There from Boyz II Men, pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga.
3: Iya, gimana kabar?
0: Kenapa suaramu mendayu-dayu begitu?
3: Hujan.
0: Oh, karena hujan. Sama, baru berhenti.
3: Oh, berarti karena baru berhenti di sini hujan.
0: Gitu, oh gitu ya, gantian.
3: Iya. Baju kena, mundur kena.
0: Nah, itu dia.
3: Iya. Gimana kabar?
0: Baik sekali.
3: Iya, sama dong ya. Selamat hari Minggu, kena malam kena menjelang malam kena ini. Aku mau dengerin yang itu, Bryan Adams.
0: Oh, Bryan Adams. Oke, okay, sip.
3: Iya. Oke. Okay. Selamat yang pertama Bun Betia, selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Terus ada juga Gidan Luis, Iwana, terus ada juga Om Matthew, Mamado, Widay, Wartini, Nona Bisa, ada Puja, ada Pak Widi di Tokyo, Pak Putra Tengah, ada juga Bunda El, Ibu Rida, Ibu Natalia, Bunda Ima, ada Widati, ada juga Bang Leman di Lampung.
0: Iya.
3: Terus dan semua bapak dua, ibu dua, dan si wanita jelah.
0: Oke. Okay.
3: Jangan kita.
0: Oke, thank you.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Jack. Ya, Horas Mauliate. Terima kasih sudah bergabung ya. Apa lagi kau nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Mbak Tia.
0: Selamat malam, Pak Deki.
4: Ini saya dengar katanya kemarin ulang tahun, Kak.
0: Oh.
4: Happy birthday.
0: Terima kasih.

0: Coba lagi atau di 0812-3868-8703 ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ini masih ada Savage Garden, I Want You, Prince With These Tears.
1: I want you,
0: Savage Garden, oke.
1: Semua untuk ya. Buat ini, Wana, yang lu ada buruk ya.
0: Iya.
1: Kelingnya di Bogor. Bunda di Manado. Bunda Natalia.
0: Iya.
1: Adik di Malang. Bener karena nurun. Bali. Cukup. Oke,
0: baik, terima kasih juga. Selamat malam Pak Fendi. Oke, pendengar, sebelum saya lanjut lagi menerima requestan Anda, saya hadirkan dua lagu yang sudah di request ya. Dua lagu pertama, penegas pertama.

0: Ayo, A. Kok gak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Gak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan gak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Baik, pendengar masih di Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara 90-an ya. Asik dengarnya. Halo, selamat malam. Masih ada Prince with This Tear, kemudian Al Stewart, On the Border, Alison Limerick, Make It on My Own, kemudian Baby Bird, You're Gorgeous, Ace of Base, Don't Turn Around, dan juga Baby Face for the Cool in You ya. Wih, ini kalau zaman-zaman SMA dulu naik angkot tuh dengar lagu, salah satunya Ace of Base ini yang paling kalau itu langsung bunyi jedak-jeduk ya. Baik, silakan, saya masih nantikan Anda di 3242222 atau di 0812-3868-8703 ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung. Apa ini, mana ada yang chat? Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Aima. Salam buat pendengar Ruang Rindu semua. Request lagu nomor 6 katanya. Terima kasih untuk Batia, selamat ulang. Terima kasih panjang umur. Malam ini tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Ini sih bukan pantun, puisi kayaknya Kang Rahman ya. Oke, okay. Silakan mendengar 3242222 atau di 0812-3868-8703 ya. Masih ada banyak lagu-lagu pilihan yang asik untuk Anda menemani minggu malamnya setelah hujan mereda sore tadi. Halo, selamat malam.
1: Oh, oke. Okay.
0: Baik pendengar, boleh ya sekali lagi di atau di 0812-3868-8703. Oh ya, besok pagi di pukul 10 jangan lewatkan dialog pengarus utamaan gender ya. Anda bisa bergabung, nanti akan mudah-mudahan tidak ada halangan, akan hadir narasumbernya dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, juga dari salah satunya itu konselor ya, khusus untuk konseling khusus untuk keuangan finansial, konselor pengen. Oke, silahkan, saya masih nantikan Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, terputus lagi. Baik. Pak Rahman tadi request, oh dari Baby Bird, You're Gorgeous ya, mendengar ya. Oke, nanti aku puterin. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Ima.
0: Bunda Ima, apa kabar?
2: Ada Dwi kah?
0: Bukan, sama Tias ini.
2: Oh, ada Tias, selamat jumpa kembali.
0: Oke.
2: Aduh, puji Tuhan.
0: Oke. Okay.
2: Bunda sehat selalu dan cuaca
0: gitu
2: lagi
0: ya,
2: cerah.
0: Iya, Bunda Ima, silakan Bunda Ima.
2: Kalau lagu nomor 3, lagu apa ini? Indo kak?
0: Mancanegara ini masih ada Prince with This Tear, kemudian Al Stewart On the Border, Alison Limerick Make It on My Own, ada Ace of Base Don't Turn Around.
2: Itu yang nomor 3 tadi.
0: Baby On the Border ya, Al Stewart ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, salamnya pertama tentunya buat Adik Tia, bersama operatornya. Selamat malam, selamat jumpa kembali dalam keadaan yang sehat dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersama kru-kru yang ada di Sorong semuanya, selamat malam.
0: Oke.
2: Salam sehat selalu. Ada Bunda Ana sekeluarga, ada Bapak Benti sekeluarga, ada Bapak Yanto, selamat malam, semoga sehat selalu di sana. Bersama teman-teman semuanya yang tanpa disebut satu persatu, lebih spesialnya teman-teman yang ada di Sorong. Terus ada Putra Tengah di Fakfak, ada Bang Nasrun di Palu, ada Uma Deva, ada Bunda Wigati, ada Bapak Widi, dan semua pendengar setia dimanapun berada.
0: Okay.
2: Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Buat Adik Tia, selamat malam.
0: Okay, baik, terima kasih juga nanti. Selamat malam, Muda Ima dari Maumere. Oke, okay, silakan. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Kakak Tia cantik.
0: Malam juga.
3: Apa kabar yang habis berulang tahun? Saya bilang sama ini Kakak Lu, saya ini doakan saja ya, cuman kadonya cuman doa saja.
0: Ah, enggak apa-apa, itu lebih bagus, lebih mujarab.
3: Saya bilang supaya jadi ibu-ibu yang lebih cantik lagi, lebih mapan lagi, lebih sukses lagi.
0: Amin.
3: Iya. Yang jelas semoga diberkahi terus oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Serta keluarga. Kasih ya, lagunya apa untuk saya malam ini?
0: Mau yang mana nih? Asik semua sih bagus. Ada Prince with This Tear, kemudian Alison Limerick, Make It On My Own, Ace of Base, Don't Turn Around, sama Babyface, For the Cool in You.
3: Pokoknya yang bagus aja, yang terakhir.
0: Oke, terakhir, sip.
3: Saya tuh maunya request lagu tuh ini, apa?
0: Apa itu?
3: Happy Birthday to you, gitu. Iya, salah buat Bapak Ima yang barusan lewat. Pati Buartini, Bubi dan Luis, Bu Natalia, Bunda El, terus Ibu Hartini, terus apa lagi ya? Kakak Erik, terus Kak Alan, Pak Widi, Pak Willy, Bapak Benijo Manado, Bang Luhut, yang selalu. Terus, saya ini kalau Pak Otis, Pak Deki, Putra Tengah, saya ini kalau tidak buka catatan ini sudah. Ini postur-postur ini sudah postur usin. Kakak Tias tahu
0: apa
3: tidak?
0: Itu? Apa
3: saya
0: itu?
3: Ini sedua hari ini saya tidak ikutan nih.
0: Oh ya?
3: Ya karena sibuk terlalu.
0: Sedap.
3: Iya kak, kita pokoknya terakhir saya ikut itu hari apa? Hari Jumat itu eh.
0: Oh iya.
3: Malam Sabtunya. Iya kita pergi rapat terus.
0: Wish
3: pergi
0: rapat,
3: ada pembentuan panitia terus pembentuan panitia tuh terus apa tuh sampai ke pemilihan ketua.
0: Mak sibuk ini.
3: Iyuka, saya pulang telat terus. Saya bilang, saya ini tidak ikut kondang, tidak ikut ini apa ruang rindu. Saya rindu terus. Ya, okay, buat semuanya sajalah. Okay, buat Pak Andi Yudhistira, apa kabar? Semuanya sajalah ke kaki. Saya tidak buka catatan ini nih. Aduh, saya. Oke, gantian.
0: Ya, Buana, terima kasih.
3: Amin.
0: Dan juga makasih. Oke. Waduh, Bu Ana. Oke, saya coba lagi satu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, sayang sekali terputus. Baik, saya hadirkan dulu lagunya ya. Nanti kasihan gak sempat diputer lagu yang sudah di request.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu. Asik, seru ya malam ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Halo?
1: Halo?
0: Iya, halo, selamat malam.
1: Dengan Bung Benny Jo di Manado.
0: Apa kabar Bung Benny Jo?
1: Kabar sehat walafiat, kabar baik.
0: So dapat senggol Nyono dari Bu Ana, langsung dapat strom.
1: Siapa yang dapat senggol?
0: Ibu Ana.
1: Oh, Ibu Ana. Oh, yo. Orang mana dulu bilang ketik tamang kok dia
0: diberkelinan. Oke, silakan Bung Benny Jo.
1: Lagu-lagu apa dan?
0: Ini lagu-lagu mancanegara 90-an. Ada Prince, With This Tear, Alison Limerick, Make It On My Own, Ace of Base, Don't Turn Around. Itu lagunya.
1: Ah, yang pertama apa judul?
0: Prince, With This Tear.
1: Ah, itu Jo.
0: Itu Jo. Oke, Dang.
1: Yang bertugas siapa ini, Dang?
0: Aduh, Tias ini.
1: Aduh, Tias ya. Selam sehat tentunya. Happy Sunday bersama keluarga.
0: Thank you.
1: Oke deh, thank you too. Terus kita menyapa Ibu Ana di Sorong, Kang. Makasih iya. Dan Ibu Ana itu ada basalam ke orang Manado ke tukang. Salam balik ya dari orang Manado.
0: Iya.
1: Terus sudah temu salam juga tapi tamang satu dari Manado. Dia kok kalah jari-jari dia kata dia udah di Sorong.
0: Siapa itu, Dang?
1: Ibu Fatmawati, tapi aku susah kali ketemu di Sorong.
0: Baku sepak juga di sini.
1: Aduh, sorry itu kagak nggak mengerti dialek Manado ini kan yang fans-fans lain belum tahu itu paling Ibu Ana tahu gitu kan.
0: Haus tuh.
1: Terus ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram juga ya. Ada Ibu Farida di Palu. Apa kabar Ibu Farida? Salam sehat. Pak Widi Made di Tokyo Jepang. Terus ada Cikuria Jakarta. Ada siapa lagi ya? Pak Andi di Batam tentunya ya. Salam. Ada Rani di Ternate. Buat Bunda Dias, kita semua cabut. Dadah bye-bye.
0: Oke, dadah bye-bye juga. Oke, baik. Next ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Dang.
0: Selamat malam, Dang. Kita juga ada sempat.
2: Selamat malam, Dang. Kita mau salam kenal Jo buat Bapak. Apa tadi?
0: Siapa?
2: Ijo.
0: Bung Benny Jo. Iyo.
2: Bung Benny Jo, salam kenal ya dari Ija buat Pak Benny Jo. Sampai Bapak Piara tuh orang Sangir. Kong sampai Piara itu Cina Arab, ada Malukunya, ada Papuanya. Jadi kita salam dulu buat Pak Benijo. Pasti Pak Benijo kenal ketua Kerukunan Sangir Tahan Laut Tepilis Balante Muhi, pasti kenal.
0: Oh gitu, oke Dan.
2: Itu sampai Bapak Piara pe apa ketua kerukunan dan di Sorong. Salam buat Tini, Pak Widi di Jepang, salam hormat.
0: Oke.
2: Buat Pak Luhut, Pak Riki, Pak Willy, Pak Jeffrey, Pak Fendi di Balikpapan, Ibu Ana, pokoknya mewakili seluruhnya saja. Karena telepon babunya terus saya juga jadi gergetan begitu.
0: Oke.
2: Okay. Baik. Untuknya aku yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Terima kasih. Juga. Selamat malam. Oke, terima kasih Puja. Oke, pendengar di mana saja Anda berada? Ini ada antri juga Jo. Ini demo lagu. Tadi siapa yang request? Oh, Kang Rahman sama Bunda Ima dari L Stewart ya. Oke, ini dia.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

mendengar satu lagu dari Prince. Aslinya sih Prince Rogers Nielsen ya, pria kelahiran 1958 yang meninggal dunia di tanggal 21 April 2016. Dia dulu dijuluki sebagai saingannya Michael Jackson karena suaranya tuh dan stylenya mirip-mirip begitu ya. Cuma di tahun 93 dia merubah namanya menjadi orang yang susah di kayak ada bukan tulisan bukan huruf ya, tapi sebuah tanda yang tidak bisa dibaca sama siapapun. Tapi orang lain banyak memanggil dia dengan singkatannya Tech Fat, yaitu the artist formerly known as Prince atau the artist. Nah pendengar, demikianlah Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bergabung meramaikan suasana malam hari ini. Dan selepas ini tepat pukul 23 kami hadirkan Jazz Music.

Inspirasi kehidupan rumah masa depan. Alkisah, seorang tukang bangunan yang bertahun-tahun lamanya bekerja ikut memborong. Ia bermaksud mengajukan pensiun karena ingin

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2. Mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Senin 11 Mei 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Dengan saat pagi, saat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda terus terhubung bersama atau sudah terhubung kembali bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Pagi ini pendengar, saya Lucy Arebo bersama Anda. Kita sampai di pukul 11 siang ya. Dengan rangkaian mata acara di pagi hari ini sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Mengawali seluruh rangkaian mata acara di sepanjang hari ini sampai malam nanti, kita awali dengan lagu-lagu religi islami di pagi hari ini untuk menemani seluruh umat Islam di mana saja berada yang sudah bangun pagi dan melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan pagi ini juga kami akan ajak Anda untuk mendengarkan renungan atau mutiara pagi islami di pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Al-Atsari dengan judul atau tema Kisah Dua Putra Nabi Adam setelah lagu dari Maher Zain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di banyak tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita kisah-kisah yang mengandung banyak sekali pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah mereka, kisah orang-orang baik, orang-orang soleh, agar kita mencontoh dan meneladani mereka. Ataukah Allah ceritakan di banyak tempat dalam Al-Quran kisah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah, kisah para pelaku kerusakan di atas muka bumi sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksa dan mengazab mereka sebagai pelajaran agar jangan sampai kita meniru dan mencontoh apa yang mereka kerjakan. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sungguh terdapat dalam kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang masih memiliki akal yang sehat. Sebagai pelajaran bagi mereka agar mereka mencontoh kebaikan yang ada di kisah itu, ataukah memperingatkan diri mereka, menjauhkan diri mereka dari kejelekan para pelaku yang ada di kisah-kisah tersebut. Salah satunya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai ke ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam dengan benar. Ini kisah benar-benar terjadi dan bukanlah kisah yang dibuat-buat ataukah dongeng belaka. Idza qarraba qurbanan, dua putra Adam tersebut mereka berkurban, mempersembahkan satu kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima, diterima salah satu dari mereka. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban dari yang lainnya. Qala laqatulannak, maka kemudian pihak atau anaknya Nabi Adam yang tidak diterima kurbannya berkata kepada yang diterima kurbannya, sungguh saya benar-benar akan membunuh kamu. Qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, maka kata putra Adam yang diterima kurbannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurbannya orang-orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin.

Kata anak tersebut, kata anak Nabi Adam yang diterima kurbannya kepada saudaranya yang mengancam membunuhnya. Dia mengatakan, kalau seandainya kamu julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Artinya aku tidak akan membalas dan aku tidak akan memulai pembunuhan. Inni akhafullaha rabbal alamin, karena saya takut kepada Allah Rabb semesta alam. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'udz zalimin. Sesungguhnya aku ingin kamu kembali membawa dosaku dan dosamu, lalu engkau menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan yang disediakan bagi orang-orang yang berbuat zalim. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ternyata anak Nabi Adam alaihi salam yang berniat untuk membunuh saudaranya tersebut dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga dia tetap membunuh saudaranya, dan jadilah dia termasuk dari orang-orang yang merugi. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبَحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ. Maka Allah kemudian mengutus seekor burung gagak yang mencakar ataukah menggali-gali tanah untuk memperlihatkan kepada anak Nabi Adam yang telah membunuh saudaranya tersebut bagaimana cara mengubur bangkai saudaranya. Ada dua ekor burung gagak yang berkelahi, kemudian salah satunya mati oleh burung gagak yang masih hidup. Kemudian dia menggali-gali tanah. Sudah tergali tanah, kemudian dia buang, dia campakkan jasad burung gagak yang satunya di dalam tanah, kemudian dia kubur lagi, dia tutup dengan tanah. Diperlihatkan oleh Allah untuk diajarkan kepada anak Nabi Adam yang telah membunuh saudaranya itu bagaimana cara mengubur jasad saudaranya yang sudah meninggal. Qala ya wailata a'jaztu an nakuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sau'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Maka kemudian dia pun berkata, betapa celakanya saya, betapa ruginya saya, sehingga saya tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh seekor burung gagak ini, sehingga saya bisa menguburkan saudara saya. Maka kata Allah, fa'asbaha minan nadimin. Dia pun menjadi orang-orang yang menyesal. Menyesal yang tidak bisa mengembalikan roh dari saudaranya yang sudah dia bunuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat ini mengisahkan kepada kita tentang dua putra Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan oleh para ulama tafsir namanya adalah Habil dan Qabil, yang dibunuh anak Nabi Adam yang saleh bernama Habil, pembunuh anak Nabi Adam yang toleh, yang tega membunuh saudaranya bernama Qabil. Sehingga lebih dikenal kisah ini dengan kisah Habil dan Qabil. Ketika Nabi Adam AS merintahkan mereka berdua untuk berkurban, mempersembahkan satu pengorbanan untuk diberikan, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka si Habil, karena ini persembahan untuk Allah, maka dia memberikan yang terbaik. Kebetulan si Habil ini dia seorang pengembala kambing,
dia peternak kambing. Maka dia cari kambing yang paling gemuk, yang paling bagus, dan kemudian diberikan sebagai persembahan untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi si Qabil ini, karena memang tabiat dirinya adalah orang yang pelit, orang yang kikir menahan harta, dia kebetulan seorang petani yang memiliki banyak kebun dan tanaman-tanaman yang dia tanam. Maka dia memberikan hasil panen yang paling jelek. Hasil panen yang sudah tidak layak dijual, itu yang kemudian dia berikan sebagai persembahan untuk Allah. Lalu kemudian Allah menerima kurbannya Habil dari yang terbaik dari hartanya yang dia berikan, dan Allah tidak menerima kurbannya Qabil karena dia berkurban dengan sesuatu yang sangat buruknya, yang sudah tidak laku, yang sudah tidak pantas dan tidak layak dijual lagi. Diberikan itu untuk Allah. Maka marahlah kemudian si Qabil ini. Dia mengatakan kepada saudaranya, saya akan menghabisi kamu. Dinasihati oleh saudaranya. Kurban yang Allah terima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Seharusnya ketika kurbanmu tidak diterima oleh Allah, engkau introspeksi diri. Jangan-jangan ada yang salah dengan ketakwaan saya. Jangan-jangan ada yang salah dengan niat saya. Bukan kemudian menyalahkan, ataukah malah balas dendam, atau malah berniat untuk menghabisi saudaranya yang diterima kurbannya. Kau dinasihati, kalau seandainya engkau tetap bersikukuh membunuhku, aku tidak akan balas. Aku juga tidak akan memulai pembunuhan. Dan jika engkau tetap membunuhku, maka aku khawatir kamu akan kembali membawa dosamu dan dosaku, dan engkau termasuk dari penghuni neraka. Itu balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dinasihati oleh saudaranya, dinasihati oleh Habil. Oh, ternyata Qabil ini lebih menuruti hawa nafsunya, sehingga dia tetap membunuh saudaranya tersebut, dan kemudian dia menjadi orang-orang yang menyesal dan merugi. Di akhir kisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada dia bagaimana cara menguburkan bangkai saudaranya dengan mengutus seekor burung gagak yang kemudian menggali-gali tanah, dimasukkan burung gagak satunya yang sudah mati, dimasukkan dan ditutup lagi. Karena memang dia tidak tahu, karena itu adalah pembunuhan pertama di atas muka bumi. Sebelum itu tidak ada manusia yang dibunuh, yang tertumpah darahnya. Itulah pembunuhan darah tertumpah pertama kali di atas muka bumi, yaitu darah Habil yang dibunuh oleh saudara kandungnya, yaitu Qabil. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kisah ini kita bisa mengambil dan memetik beberapa faedah sebagai pelajaran berharga di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah besarnya dosa pembunuhan. Seseorang membunuh jiwa yang tidak halal untuk dibunuh, itu termasuk dari dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman yang dekat dengan Allah. Hamba-hamba ar-Rahman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat kepada mereka. Yang Allah katakan di akhir ayatnya, dari beberapa ayat tentang sifat ibadur rahman ini, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka akan diberikan balasan sebuah ruangan yang sangat indah, istana yang begitu megah, karena kesabaran mereka selama di dunia, dan mereka akan mendapatkan salam penghormatan. Khalidina fiha. Mereka kekal abadi di negeri keselamatan tersebut. Di dalam surga, hasunat mustaqarra wa muqama, itu adalah tempat sebaik-baik, tempat kembali dan tempat tinggal. Salah satu sifat mereka adalah, Allah sebutkan di antara sifat ibadur rahman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka yang tidak beribadah bersama Allah kepada sesembahan yang lain. Artinya mereka memurnikan ibadah
hanya dipersembahkan untuk Allah semata. Tidak beribadah kepada selain Allah, dan tidak beribadah kepada Allah, di samping itu juga beribadah kepada sesembahan yang lain. Mereka murnikan, mereka ikhlaskan, tauhid, ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah semata. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Dan mereka juga tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang benar. Dan mereka juga tidak melakukan perzinahan. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Kata Allah, barang siapa yang melakukan hal itu, artinya dia yang berbuat syirik kepada Allah, menyembah selain Allah, ataukah mempersekutukan Allah dengan ibadah yang dipersembahkan kepada sesembahan-sesembahan yang lainnya, ataukah mereka yang membunuh manusia yang Allah haramkan untuk dibunuh, ataukah mereka yang berbuat zina, para sahabat melakukan hal itu melanggar ketentuan-ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azab bagi mereka di hari kiamat. Wa khulud fihi muhana, dan mereka kekal di atas kehinaan di dalam api neraka. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, kecuali yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyatim hasanat, mereka lah yang Allah akan ganti kebaikan, Allah akan ganti kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Sehingga dalam Islam ada jiwa-jiwa manusia yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang akan membinasakan. Di antaranya qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Dan dalam hukum Islam, pembunuh itu dibunuh, ditegakkan qisas, sehingga akan menutup celah untuk kasus-kasus berikutnya yang akan bermunculan, akan meredam pembunuhan-pembunuhan berikutnya. Karena mereka sadar, para pembunuh-pembunuh ini, mereka sadar kalau saya membunuh, saya akan dibunuh. Sehingga mereka tidak akan berani untuk membunuh. Itulah hukum yang datang dari Al-Quran, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian qisas terkait dengan pembunuhan. Sehingga itu termasuk dari dosa besar. Jiwa dan darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Faidah yang kedua dari kisah Habil dan Qabil adalah bahwa yang mencontohkan kejelekan, dosa, maksiat, maka dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia kerjakan dan dosa dari orang-orang yang mengikuti dan mencontohnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qutilat nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha, li'annahu kana awwala man sannal qatla." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tertumpah darah seorang muslim, darah sebuah jiwa dengan kezaliman, kecuali pada pembunuhan tersebut terdapat bagian dari dosa yang akan dilimpahkan kepada anak Nabi Adam, yaitu kepada Qabil. Kenapa? Dikarenakan dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Sebelum itu tidak ada pembunuhan terjadi. Dia yang pertama kali mencontohkan. Maka setelah itu, ketika terjadi pembunuhan sampai sekarang, sampai hari kiamat, dan betapa banyak pembunuhan-pembunuhan terjadi pada zaman kita saat ini, pada kasus-kasus pembunuhan tersebut semuanya itu ada bagian dari dosa yang akan dilimpahkan kepada Qabil.
Sehingga berhati-hatilah kita di dalam mencontohkan kejelekan. Contohlah, mencontohkanlah kita kebaikan. Contohkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita kebaikan. Agar mereka mencontoh, meneladani. Maka ketika kebaikan yang kita contohkan, yang kita ajarkan, kemudian mereka mengamalkan, maka kita mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan, sekaligus pahala dari apa yang mereka kerjakan, karena mencontoh dan meneladani kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu min ujurihim syai'un." Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam satu sunnah yang baik, satu kebiasaan, satu perilaku, satu ucapan yang baik, maka dia mendapatkan pahala. Dan juga dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya dalam keadaan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan. Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang jelek, kebiasaan yang jelek, satu perilaku, perbuatan, ucapan yang jelek, kemudian dicontoh, kana alaihi wizruha, dia menanggung dosa. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang mengikutinya, la yang kusu min auzarihim syai'un, dan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Sehingga alangkah meruginya seseorang yang mencontohkan kejelekan, yang keluar dari lisannya kejelekan, yang dia lakukan kejelekan, sehingga ditiru, dicontoh oleh anak-anaknya, oleh murid-muridnya, oleh orang di sekitarnya. Dalam keadaan mungkin dia tidak sedang mengamalkan kejelekan itu. Dia mungkin dia sedang tidur, mungkin dia sedang istirahat, mungkin dia sedang makan. Tapi kejelekan yang sudah dia contohkan dikerjakan oleh orang-orang lain di tempat yang berbeda. Maka dia mendapatkan transferan dosa waliyazubillah dalam keadaan dia tidak melakukannya, tapi dia yang mencontohkan. Sebaliknya, beruntung sekali seseorang yang mencontohkan kebaikan. Dia mengajarkan ini satu yang amal soleh, satu ibadah. Diajarkan kepada murid-muridnya, diajarkan kepada anak-anaknya keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan bersedekah, keutamaan sholat malam, keutamaan berbakti pada orang tua, keutamaan baca Quran, keutamaan-keutamaan amal ibadah. Dan dia contohkan. Walaupun barangkali mungkin dia dalam keadaan tidur, mungkin dia dalam keadaan istirahat, dalam keadaan makan, tapi orang-orang yang diajarkan, murid-murid dia, anak-anak dia, sedang mengamalkan amalan soleh yang telah dia contohkan, yang telah diajarkan, maka dia mendapatkan pahala. Faedah yang ketiga, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Inna Allah ta'ala tayyibun. La yaqbalu illa tayyiban, dan Allah hanya menerima dari yang baik-baik saja. Ketika Qabil, dia mempersembahkan sesuatu yang jelek, hasil panen yang paling buruknya dia berikan untuk Allah, maka Allah tidak menerima. Maka bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik. Berkurban, berikan kurban yang terbaik. Ketika datang momen Idul Adha, cari kambing yang terbaik selagi mampu. Cari sapi yang paling bagus, yang paling gemuk, selagi mampu. Dan kemudian kita memiliki uang yang banyak, kaya raya, tapi kita memilih kambing yang paling kurusnya. Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun, Allah maha baik. Maka berikan yang terbaik dari harta kita sebagai sedekah pengorbanan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keempat, innama taqabbalallahu minal muttaqin, Allah hanya menerima amal soleh dari orang yang bertakwa. Syarat diterima amalan seorang hamba ada dua. Yang pertama adalah harus ikhlas karena Allah. Dia kerjakan semata-mata untuk Allah, bukan untuk tujuan-tujuan tendensi yang lainnya dari perkara-perkara dunia. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan, memurnikan agama ini untuknya. Ini cara pertama,
Sehingga orang yang bersedekah, walaupun sebesar apapun yang dia keluarkan dari harta sedekah, tapi niatan dia untuk mencari suara, niatan dia untuk mendapatkan jabatan, niatan dia untuk dipuji, untuk disanjung dari perkara-perkara dunia, maka sedekahnya tidak diterima karena tidak dilandasi dengan keikhlasan. Sebaliknya ada seseorang yang bersedekah mungkin 1.000, 2.000, 5.000, kecil nominalnya, tapi ikhlas karena Allah, mengharap pahala di sisi Allah, tidak berharap sanjungan, pujian, jabatan dari orang lain. Yang diharapkan hanya pahala dan keridhaan Allah, maka diterima sedekahnya. Syarat yang kedua dari diterima amal seorang hamba adalah harus mutabah, harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Rasulullah, mencontoh Rasul dalam beramal, dalam beribadah. Karena agama Islam telah sempurna, tidak boleh mengada-ada, tidak boleh merubah, tidak boleh menambah-nambah. Tidaklah Allah mewafatkan Nabi Muhammad kecuali agama Islam telah sempurna. Agama Islam telah sempurna, telah indah, berada di puncak kesempurnaan dan keindahannya. Sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk menambah-nambah ataukah berkreasi di dalam satu jenis ibadah, kemudian kita tambah-tambah, kita kurang-kurangi sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan kita. Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ada seseorang berkurban misalkan, dia berkurban, tapi dia berkurban dengan seekor kuda, maka tidak diterima kurbannya walaupun dia ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidak pernah memasukkan kuda di antara jenis hewan yang bisa dikurbankan. Yang bisa dikurbankan hanya unta, sapi, kambing, dan domba, itu saja. Walaupun kuda lebih mahal dari sapi, tetap tidak diterima karena jenisnya salah. Bukan karena dia niat baik. Saya niat baik, mahal saya beli. Allah tidak melihat niat, Allah tidak melihat semata-mata mahalnya, tapi Allah melihat apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, ada seseorang yang sholat subuh 4 rakaat, 2 rakaat kurang, saya mau tambah sholat subuh 4 rakaat, tidak diterima karena bilangannya tidak sesuai dengan apa yang Rasul contohkan. Sehingga harus ada dua ini. Ikhlas kita beramal, dan mutabah sesuai dengan sunnah Rasul SAW kita beramal. Inilah dua syarat amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah dua putra Nabi Adam, Habil dan Qabil. Semoga Allah SWT berikan kepada kita taufik untuk terus membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan diberikan kepada kita bimbingan dan arahan yang benar ketika kita beribadah, ketika kita beraktivitas, agar selalu langkah kita diridhai oleh Allah dan di bawah bimbingan agama Islam yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikuma tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Saya sudah Anda ikuti Mutiara Pagi Islami yang dibawakan oleh Ustadz Ahmad Al-Atsyari dengan judul Kisah Dua Putra Nabi Adam. Dan saat ini kita mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi Islami sambil menantikan untuk mengikuti berita sorong.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini karena mereka sudah memberi sumbangsi pikiran tenaga kerja sejak mereka muda kepada kami di Raja Ampat.
2: Kita taunya itu rumah depan situ, itu yang di kecurian duluan. Kita kesana, ya namanya ada begitu kan, kita berkumpul kesana ya. Motornya katanya hilang, pagarnya sana dijungkil.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong Pagi ini. Dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lucy Arebo.

0: Pendengar melindungi sebanyak 77.500 pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berhasil meraih penghargaan Paritrana Award 2025 kategori pemerintah provinsi terbaik. Selengkapnya bersama Zulkarnain.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berhasil meraih penghargaan Paritrana Award 2025 kategori Pemerintah Provinsi Terbaik setelah dinilai berhasil memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayahnya. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pada Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan ESDM Papua Barat Daya, Suroso, mengatakan hingga saat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah melindungi sebanyak 77.500 pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja formal maupun informal yang rentan di Papua Barat Daya.
2: Selalu selama ini berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat pekerja rentan dan juga pekerja sosial keagamaan. Selama ini pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sudah membayarkan kepada 77.500. Ya, di dalamnya itu ada pekerja rentan, tentu yang terdiri dari para pedagang tradisional, para tukang ojek, para nelayan, petani, dan sejumlah pekerja rentan lainnya, tetapi juga kepada pekerja sosial keagamaan seperti imam masjid, pengurus masjid, pendeta, pengurus gereja, dan juga agama Hindu. Sudah, hal ini sudah kami lakukan sejak tahun 2023.
1: Selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Suroso juga mengajak seluruh pemberi kerja, pengusaha, dan pekerja mandiri untuk aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tertib. Menurut Suroso, program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat pekerja saat menjalankan aktivitas kerja sehari-hari. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, didukung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bupati Raja Ampat luncurkan program perlindungan sosial bagi lansia Orisun. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
3: Bupati Raja Ampat Urideko Iriano Burda meluncurkan program perlindungan sosial bagi warga lanjut usia lansia yang diberi nama Orisun. Peluncuran program dilakukan bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Raja Ampat ini mendapat dukungan dari Kementerian PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bupati Urideko mengatakan Orisun adalah bahasa daerah yang artinya matahari akan terbenam, menjadi simbol kepedulian bagi mereka-mereka yang memasuki usia lanjut atau di atas 65 tahun. Program Orisun ini bersumber dari dana otonomi khusus Otsus. Menurut Bupati, para lansia adalah mereka yang dahulunya telah bekerja untuk menghidupi keluarga dan mereka yang saat masih produktif memiliki kontribusi besar bagi daerah. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi lansia sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian sehingga mereka bisa melanjutkan hidup yang lebih bermartabat. Pemerintah berharap penghargaan dalam bentuk program Orisun ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga lansia.
4: Kita perlu kasih penghargaan bagi kita punya senior-senior yang telah mendahului kita di hari tua, sehingga kita membuat ini karena mereka sudah memberi sumbangsi pikiran tenaga kerja sejak mereka muda kepada kami di Raja Ampat, sehingga kita perlu penghargaan bagi mereka dan kami sangat mengharapkan penghargaan-penghargaan ini bisa bermanfaat di akhir usia mereka.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN, Bapenas, Maliki menilai program Orisun merupakan kebijakan yang sangat baik dan dibutuhkan warga khususnya para lansia. Saat ini secara nasional jumlah warga lanjut usia atau 60 tahun ke atas sebanyak 10%. Maliki menilai kebijakan yang ada di Raja Ampat bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain untuk mempersiapkan warga lansia agar tetap sehat dan produktif. Pihaknya berharap program Orisun bisa terus bertransformasi tidak hanya sebagai bantuan langsung tunai, tetapi bisa ditujukan dalam mempersiapkan warga yang akan berusia lanjut untuk nantinya bisa terus berkontribusi di sektor ekonomi, sosial, dan budaya di daerah.
5: Sementara nanti tahun 2045, pada saat kita mudah-mudahan menjadi negara maju, pada saat itu kita akan menjadi negara tua, atau dalam bahasa Inggris istilahnya aged population. Jadi apa yang sedang dikerjakan dan akan dimulai oleh Kabupaten Raja Ampat ini mudah-mudahan akan menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di dalam mempersiapkan penduduk kabupaten yang nanti istilahnya menjadi senior tetapi sehat, produktif, dan bermartabat.
3: Alokasi dana yang sudah disiapkan pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk program Orisun ini sebesar 3 miliar rupiah yang nantinya akan dialokasikan kepada sebanyak 1.444 warga lansia. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar tanpa suara, motor Honda Beat milik pegawai RRI Sorong raib digasak maling. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
6: Dua motor Honda Beat hilang tanpa jejak. Kejadian ini diperkirakan sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur di kosan milik Aris Prawito di Jalan Dorowati, Kelasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kepada RRI, Aris Prawito membeberkan kronologis kejadian bahwa pada kasus curat atau pencurian dengan pemberatan ini terdapat dua kendaraan motor Beat yang hilang secara bersama. Salah satu motor yang hilang di dalam pekarangan kosan adalah milik pegawai RRI Sorong, Rio Ramadan.
7: Kita nggak tahu juga kalau ada mau kecurian itu. Kita tahunya itu rumah depan situ, itu yang dikecurian duluan. Kita ke sana, ya namanya ada begitu kan, kita berkumpul ke sana ya. Motornya katanya hilang. Pagarnya sana dijungkil, kita nggak sadar kalau kita punya juga. Ya, ada dijungkil juga. Setelah pulang dari sana, kita ke sini. Ada jejak kaki di situ yang kakinya tanpa sendal. Kan selama ini kan nggak pernah ya, namanya orang kos kan nggak pernah keluar tanpa sendal gitu. Itu ada jejak kaki besar-besar gitu. Kita curiganya di situ. Wah, ini jangan-jangan di sini juga. Saya ngeliat cek ke pagar situ, nggak taunya kunci saya juga sudah tidak ada. Kemungkinan itu biasa kalau ini kan kita gantung juga begitu. Kalau kita langsung cek ke kos-kosan sana, nggak taunya motornya itu nggak ada satu. Langsung saya kasih bangun dari yang punya ini kos-kosan. Ternyata dia keluar. Dia kaget juga karena motornya tidak ada. Kurang tahu kalau kejadiannya itu mungkin bergerakan tubuh apa. Itu saya rasa kalau satu orang saja susah apa. Kayaknya itu kan dikunci setir jelasnya ya, itu kayaknya dua orang, satunya mungkin diangkat kah atau bagaimana, karena jejaknya itu cuma di bagiannya, iya kayak orang angkat berat, injit begitu, itu otomatis kan orang angkat berat ya, kayaknya mungkin yang satu ngangkat setirnya, satu megang belakang, kayaknya begitu, mungkin dia buka setirnya mungkin di luar pagar sini, tempat yang mungkin yang apa sudah sepi begitu ya, mungkin kamu ditarik setirnya, mungkin kalau di sini kan terlalu berisik, takut yang bangun, saya rasa.
6: Sementara itu Rio selaku pemilik motor merasa kehilangan karena motor tersebut merupakan kendaraan yang digunakan bersama istrinya Eka saat berangkat kerja yang radiusnya antara tempat kosan dengan kantor jaraknya lumayan jauh. Di hari yang sama Rio juga sudah membuat laporan polisi untuk segera ditindaklanjuti. Rio berharap agar pihak kepolisian segera bertindak sebab bukan hanya dirinya yang menjadi korban curat, namun ada beberapa aduan masyarakat tentang motor yang hilang di wilayah Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong menilai kebijakan terbaru Kementerian Kesehatan terkait program dokter internship merupakan langkah positif dalam memperbaiki sistem pelayanan dan perlindungan bagi dokter muda.
8: Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong menilai kebijakan terbaru Kementerian Kesehatan terkait program dokter internship merupakan langkah positif dalam memperbaiki sistem pelayanan dan perlindungan bagi dokter muda. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong, Dr. Felix Duit, menjelaskan bahwa organisasi profesi tetap harus mengambil peran dalam mengawal berbagai persoalan dihadapi dokter. Meskipun setelah terbitan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, peran organisasi profesi menjadi lebih terbatas dan banyak kewenangan beralih ke Kementerian Kesehatan. Dr. Felix menjelaskan perubahan kebijakan dokter internship memulai

0: sebesar 3 juta hingga 6,5 juta per bulan masih belum cukup, terutama bagi dokter yang bertugas di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. Ia menegaskan bahwa dokter internship tidak boleh dijadikan pengganti dokter organik atau dokter tetap di rumah sakit maupun puskesmas.
1: Dalam rangka perbaikan sistem begitu ya, sistem ini, program dokter internship ini kan begitu. Nah, jadi sebenarnya itu harus dievaluasi sebenarnya, dievaluasi secara reguler begitu. Jangan misalnya ada masalah, ada kasus begitu baru menjadi perhatian begitu. Sebenarnya kan ini harus dievaluasi begitu secara reguler, sehingga itu akan dalam rangka perbaikan sistem begitu. Bukan nanti jadi ada masalah baru kita mulai memberikan perhatian terus ada perubahan dan perbaikan sistem begitu.
0: Idi Sorong berharap kebijakan ini tidak berhenti pada perubahan regulasi semata, namun terus dievaluasi secara berkala agar implementasinya benar-benar berjalan baik di lapangan. Dari Sorong, Papua Barat, Daerah Indi Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya melakukan jemput bola pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dipusatkan di gereja GKPMI Jemaat Kasih Abadi Kota Sorong.
3: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya melakukan jemput bola pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui kegiatan pengobatan massal dan edukasi kesehatan di gereja GKPMI Jemaat Kasih Abadi, Jalan Malibela, Kilometer 12, Kota Sorong pada Minggu 10 Mei 2026. Ketua TPPKK Papua Barat Daya, Orpa Susana Kambu, mengatakan kegiatan tersebut menyasar ratusan warga dengan berbagai layanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan penyakit tidak menular, pengobatan massal, hingga pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
4: Iya, ke depan kegiatan ini tidak dilakukan hari ini, tidak secara sederhana saja, tapi kegiatan ini akan terus kami tingkatkan, dan di lain hari nanti diharapkan semua masyarakat yang ada boleh mengambil bagian dalam pelayanan kesehatan. Mereka tidak pergi jauh-jauh, tapi pasti yang ada di sekitar mereka datang, dan diharapkan ibu-ibu hamil, anak menyusui, mereka terus memberikan pelayanan yang telah diberikan oleh klien kami atau perawat ini untuk anak-anak. Ya, target kami sekitar lebih dari 200-300 lah pasti.
3: Menurut Orpa, perhatian terhadap kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi salah satu fokus utama TPPKK Papua Barat Daya dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan keluarga di daerah ini. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, tim penggerak PKK, kami ulangi, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Sorong Selatan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah. Selengkapnya disampaikan Rido Nukuhali.
5: Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan pencenangan Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-54 di Distrik Seremuk. PJ Sekretaris Daerah Sorong Selatan Agustinus Wamahma mengatakan, TPPKK Sorong Selatan telah menjalankan tugas dengan baik sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, di momen HKG ke-54, PKK diharapkan memperkuat semangat pengabdian dan kebersamaan guna membangun keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Agustinus menyampaikan, di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, peran keluarga sebagai pondasi utama membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah penting. Dari lingkungan keluarga bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang berakhlak, cerdas, sehat, dan memiliki kepedulian sosial.
6: Selama 54 tahun perjalanan pendakar, kita melihat bahwa gerakan ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai bidang pembangunan, mulai dari pendidikan keluarga, kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan keluarga, hingga pembinaan

0: Sementara itu, Ketua TPPKK Sorong Selatan, Orpa Bodori, mengungkapkan PKK akan terus berinovasi demi kemajuan masyarakat. PKK juga menjadi motor penggerak perubahan sosial yang dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terkecil di masyarakat.
1: Saya juga mengajak seluruh kader PKK, mulai dari tingkat kabupaten, distrik, hingga kampung, agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Jadikan PKK sebagai organisasi yang aktif, responsif, dan mampu bersinergi dengan pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sorong Selatan.
0: Menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, perlu meningkatkan persatuan dan kolaborasi agar program kerja yang dilaksanakan PKK dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sorong Selatan. Sehubungan dengan itu, melalui pencanangan HKG ke-54, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan, meningkatkan kapasitas kader, serta menumbuhkan semangat pelayanan kepada masyarakat. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BLUD KKP Raja Ampat membuka galeri konservasi Binsoren yang menjadi pusat kerajinan di Kabupaten Bahari. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
3: UPTD Badan Layanan Umum Daerah BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat membuka galeri konservasi Binsoren tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman di Distrik Kota Waisai Raja Ampat. Peresmian galeri ini dilakukan oleh Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam bersama Wakil Bupati Mansyur Syahdan serta disaksikan oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Yakob Karet. Nama Binsoren diambil dari bahasa daerah Biak yang berarti perempuan laut. Galeri yang menjadi pusat aneka kerajinan ini berada di kawasan utama pusat kota Waisai. Kepala UPTD BLUD KKP Raja Ampat Hasan Makassar mengatakan bahwa pembukaan galeri ini menjadi bagian dari upaya untuk mempromosikan aneka kerajinan khas Raja Ampat, terutama yang dibuat oleh para mama-mama Papua di kampung. Galeri Binsoren akan menjadi etalase bagi produk-produk lokal Kabupaten Bahari. Hasan menerangkan galeri konservasi akan menampung, mengelola, dan menjual produk-produk mama Papua sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal. Pemerintah daerah berharap galeri konservasi Binsoren kedepannya bisa berkembang pesat sehingga Raja Ampat mampu seperti Bali yang mempunyai pusat kerajinan Krishna yang megah.
4: Galeri ini dimaksudkan adalah untuk bagaimana produk lokal dari mama-mama yang ada di kampung itu bisa pelan-pelan kita tampung dan kemudian kita kelola untuk bisa dijual sehingga bisa mendapatkan pendapatan bermama. Mudah-mudahan momentum galeri ini menurut beberapa diskusi dengan Bupati bahwa suatu saat Raja Ampat punya Krishna seperti Bali. Amin, amin, amin, amin.
3: Sementara itu, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Yakob Karet mengatakan bahwa pemilihan nama Galeri Binsoren memiliki semangat pemberdayaan perempuan dan kepedulian pada ekosistem Bahari. Pemerintah daerah sangat berharap bahwa galeri konservasi ini bisa memberikan manfaat yang besar terutama bagi mama-mama Papua.
5: Bin itu perempuan, Soren itu laut ataupun laut yang dalam, laut yang biru bergelombang, tetapi selalu memberikan kesejukan, memberikan kehidupan kepada masyarakat di sekitarnya yang menikmati, karena sesungguhnya kehidupan itu karena di pesisir, maka kehidupannya semua ada di laut.
3: Galeri konservasi Binsoren berisi sejumlah kerajinan tangan seperti mahkota kepala burung, kalung, tas, topi, baju, dan aneka souvenir lainnya. Selain itu, tersedia juga virgin coconut oil atau VCO dengan berbagai ukuran yang merupakan salah satu khas produk Kabupaten Bahari. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Andi Malata Madiawe kembali terpilih sebagai Ketua Himas periode 2026-2031. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
6: Himpunan Masyarakat Sinjai atau Himas Kota Sorong menyelenggarakan pemilihan Ketua Himas yang diselingi dengan arisan bulanan bertempat di kediaman Herman Tahang di Jalan Kanal Victory, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pada pemilihan tersebut, Haji Andi Malata Madiawe kembali diberi kepercayaan oleh Masyarakat Sinjai yang ada di wilayah Kota Sorong untuk memegang tongkat kepemimpinan sebagai Ketua Himas periode 2026-2031. 1. Haji Muhammad Yahya Pawenei selaku penasehat Himas Kota Sorong dan Papua Barat Daya mengatakan bahwa pemilihan ini adalah pengukuhan karena tidak ada calon lain yang bersedia menggantikan sebagai ketua yang baru.
7: Pengukuhan saja istilahnya, karena tidak ada calon yang lain yang bersedia. Kemudian ketua yang kita anggap dia bisa mampu, ya, dari warga menganggapnya mampu, sehingga beliau tetap kita pilih bersama atas mufakat bersama. Ya, jelas ada perkembangan, ada kemudian terutama tentang masalah pemukiman mereka. Ya, kita mau tugasnya kita hanya memberikan saran-saran, memberikan petunjuk-petunjuk.
6: Sementara itu Andi Malata menanggapi atas terpilihnya kembali sebagai ketua Himas, merasa dirinya jika semua ini adalah kemauan masyarakat dan mau tidak mau harus siap menerima putusan yang telah disepakati bersama.
8: Alhamdulillah sempat terpilih kembali secara aklamasi, istilahnya orang Bugis itu sudah dipulung. Apapun yang terjadi ya kita jalani saja dengan kesepakatan warga semua. Saya terpilih kembali sebenarnya ada rasa beban kembali mengayomi warga-warga Sinjai khususnya untuk 5 tahun kedepannya dengan ketentuan mungkin harus membuat satu target atau visi misi kedepannya jauh lebih bagus apa yang kita lalui selama 5 tahun yang lalu.
6: Dirinya menyebutkan jika prinsip sebagai orang Bugis tetap mengacu dan berpegang teguh pada peradaban yakni Sipaka Tau, Sipaka Lebi, dan Sipaka Raja yang digunakan sebagai simbol mempersatukan warga Himas, dan dihimbau kepada warga Sinjai yang belum masuk kerukunan segera melaporkan diri untuk didata. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan peringat selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca bersama BMKG Sorong.
9: Islam. Ya, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Kami dari BMKG kawasan Bandara Deo Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya pada umumnya berawan, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan pada sore dan malam hari dengan suhu udara antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kembaban udara antara 60 hingga 98%. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 40 km per jam. Kemudian perakiraan pasang surut air laut untuk wilayah perairan Sorong untuk hari ini yaitu kondisi pasang terjadi pada pukul 14 hingga 15 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 20 hingga 22 WIT. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isron selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
2: Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar, informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas pagi ini, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Iya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari yang indah ini. Meskipun matahari belum sepenuhnya naik ya, memancarkan sinarnya menghangatkan kita di pagi hari ini, tapi setidaknya dengan hawa sejuk seperti pagi ini jadi bikin tambah semangat untuk memulai aktivitas pagi. Apalagi hawanya segar, sejuk ya. Untuk yang di bawah pepohonan sangat menyenangkan sekali memiliki hawa seperti pagi hari ini. Jadi Anda bisa memulai pagi dan mengisi paru-paru Anda dengan udara yang bersih ya. Untuk yang lagi meluncur di seputaran kota Sorong dan sekitarnya, hati-hati di jalan, nikmati perjalanan Anda menuju ke tempat aktivitas ataupun kemana saja. Pastikan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tentu saja bersama Pro 1 RRI Sorong.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok sampai kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: B, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada Dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada Dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga Dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga Dokter Sri Widya Stuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Hey, ku lanjut kuliah kah terada?
2: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
1: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
2: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
1: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
2: Iya, kah?
1: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
2: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
1: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

cinta adalah jawabnya ya. Kalau sudah memberikan cinta dan kasih, maka segala sesuatunya akan aman-aman saja. Apalagi kalau tong cinta dan mengasihi sesama, mengasihi semua yang ada di seluruh muka bumi ini, maka semuanya akan baik-baik saja. Selamat menikmati suasana pagi bersama Pro 1 RRI Sorong. Jangan lupa barang bawaannya mau ke sekolah, adik-adik pelajar, kartu ya. Yang mau ujian hari ini, jangan lupa bawa kartunya, kartu ujiannya jangan sampai tertinggal. Dan jangan sampai terlambat, sudah pukul 6 pagi lewat 56 menit waktu Indonesia Timur.

lupa selamat pagi juga buat Puja dan seluruh teman-teman dan seluruh rekan-rekan ya yang ada di Rumah Sakit Tuluk ya, RSUD Tuluk Bintuni. Selamat beraktivitas, salam sukses selalu untuk semuanya ya. Dan kita menantikan untuk mengikuti warta berita pukul 7 pagi. Semoga terhibur ya Puja, baru bisa dibaca nih pesannya. Untuk Anda semua juga pendengar di mana saja berada, salam sukses selalu.

0: The Weeknd dari Jazz dengan bersamamu pendengar. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.
1: Menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pernyataan itu disampaikan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, dilansir dari Anadolu, Sabtu 9 Mei 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hercules mempertahankan gelar juara F1000 meter Indonesia's Horse Racing Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown Series 2. Kuda dari Manglayang Stable ini menjadi juara setelah mengalahkan pesaing terdekatnya, Putri Lembayung, yang kembali meraih juara 2. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya bersama dengan Bayu Nurlete berikut ini.
2: Setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
3: Ya saat ini sudah ada kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan, Ibu?
4: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
3: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
5: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
3: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
5: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
3: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
5: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
3: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
6: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
3: Ya.
6: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
3: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako.
6: Ya,
3: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
6: kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
1: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut mendesak penegakan hukum yang tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
7: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Tedogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
8: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasti.
7: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
8: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
7: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
1: Meninggalnya seorang remaja pasca melahirkan karena korban kekerasan seksual yang dilakukan pensiunan guru menambah daftar baru kasus angka kematian ibu atau AKI di Kabupaten Sragen. Dinas Kesehatan Sragen mencatat sepanjang 2026 telah terdapat 5 kematian ibu pasca melahirkan yang dominasi kasus preeklampsia. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
9: Istilah kayak kehamilan yang tidak diinginkan,
10: ya.
9: Tentu saja kami juga tahu teman-teman kami di puskesmas juga sudah tetap dilayani sama dengan kehamilan dengan 12T, sudah standar ya, itu sudah standar.
11: Kasus kematian ibu di Kabupaten Sragen kembali mencatatkan rapor merah di awal tahun 2026. Kasus terbaru yang memicu keprihatinan mendalam adalah meninggalnya Bunga, nama samaran, remaja berusia 17 tahun yang mengembuskan napas terakhir pasca melahirkan bayi laki-laki. Tragedi itu menjadi kian kelam karena Bunga merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SR, 61 tahun, seorang pensiunan guru. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit rujukan, nyawa remaja itu tak tertolong akibat komplikasi preeklampsia. Ketua Tim Poksur Kegak Gizi Bidang Kesmas Dinkes Sragen Norma Irmawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal mengawal kehamilan Bunga. Mengingat status kehamilan yang terjadi di luar pernikahan dan di bawah umur, penanganan dilakukan dengan pendekatan khusus demi menjaga privasi korban. Norma menjelaskan bahwa kasus Bunga masuk dalam kategori risiko tinggi. Setelah muncul keluhan medis, ia sempat dirujuk ke Rumah Sakit Sarila sebelum akhirnya dipindahkan ke RSDM, Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, karena membutuhkan penanganan tingkat lanjut. Namun takdir berkata lain. Meninggalnya Bunga menambah daftar panjang angka kematian ibu AKI di Sragen. Hingga awal 2026, Dinkes mencatat sudah terjadi 5 kasus kematian ibu. Adapun kasus di Puskesmas Sombirejo, Miri, dan Sragen Kota karena preeklampsia, kemudian di Puskesmas Ngerampal karena tumor otak, serta Puskesmas Gundang karena pendarahan.
9: Dan untuk kasus yang kota ini sebenarnya kami secara dari segi kesehatan, tugas kami mengawal, ya. Mengawal bagaimana ibu ini bisa melahirkan dengan selamat, bayi selamat. Intinya kan situ. Walaupun dengan apapun kondisinya, walaupun tidak punya suami, kan fokus kami ke situ, mengawal. Kan sudah terjadi, ya. Kalau dari segi pencegahan, tentu kami banyak upaya yang kami lakukan, jangan supaya naik so jangan hamil di usia masih remaja kan.
11: Di tengah duka, secercah harapan muncul bagi bayi laki-laki yang ditinggalkan Bunga. Sempat muncul dilema mengenai pengasuhan karena kondisi keluarga yang terguncang. Pihak Dinkes pun telah berkoordinasi dengan Dinas P3AP 2KP untuk langkah perlindungan anak. Ketua UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kabupaten Sragen Diah Nur Sari mengatakan awalnya ada opsi dibawa ke panti sosial, namun setelah melalui rembukan keluarga yang dikawal bidan desa dan kader diputuskan bayi tersebut dirawat oleh keluarganya.
10: Kalau terkait dengan bayi dari anak korban ya, itu nanti adalah pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku itu adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi ini saat ini ikut bapaknya korban atau statusnya adalah kakek.

0: Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
1: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, belum lama ini menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa adanya penambahan kuota BBM dan SPBU menambah jam operasional, sehingga hasilnya tidak ditemukan lagi antrian sepanjang 1 km. Semua SPBU telah kembali normal melayani pengisian BBM. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
2: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
3: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrian panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fairit mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
2: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa dari nozzle mau display, single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya, sampai jam 1 dini hari itu semua. Kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3, jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal, kesimpulan kami semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
3: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
4: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring, terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Tapi dari mengimbau dari Pertamina belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
3: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu upaya dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
6: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya sebelum Idul

0: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
1: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
0: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.
2: Bulog Cabang Kediri terus berupaya meningkatkan serapan beras di kalangan petani untuk mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
3: Hingga saat ini Bulog Cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog Cabang Kediri, Harisun. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini diakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
4: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih tetap menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
5: Ini sampai nyewa berapa gudang?
4: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. Kapasitas kurang lebih 23 ribu ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik berat, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
3: Sebelumnya saat meninjau stok beras Bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen penyaluran beras dari Bulog Kediri.
6: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-menurun. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang nih. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun. Ini juga dipikirkan, sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
3: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
2: Stok hewan kurban di Kulon Progo untuk Idul Adha tahun 2026 dan bagaimana kesiapan dari stok hewan kurban tersebut, Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
7: Dan layanan kami dengan beberapa SPK yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini, setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, dan harga itu sudah termasuk pelayanan, perawatan sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1.
8: Stok sapi di Kulon Progo dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Berbagai jenis sapi tersedia bagi masyarakat yang ingin berkurban. Pemilik unit dagang Mulia Selamat Sentolo, Olan Suarlan, menyediakan berbagai jenis sapi kurban mulai dari limosin, simental, hingga sapi Bali. Untuk memenuhi permintaan masyarakat ada lebih dari 200 ekor sapi yang disiapkan. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gunung Kidul, Kebumen hingga Bali dengan bobot mulai dari 300 hingga 500 kg. Harga yang ditawarkan antara 20 juta hingga 30 juta per ekor tergantung jenis dan ukuran.
7: Di tahun 2026 ini kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100 sampai 200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO, dan juga ada sapi Bali. dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan.
8: Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kulonprogo Waib Jamil mengatakan pihaknya melakukan pembekalan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan halal. Kerjasama juga dijalin dengan dinas terkait tentang pemilihan hewan kurban yang aman dan juga sehat.
9: Kemudian bekerjasama dengan dinas peternakan atau pertanian dalam hal ini agar nanti di dalam pemilihan untuk hewan kurban itu terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat membahayakan untuk dikonsumsi.
8: Waib Jamil berharap kurban tahun ini berjalan dengan lancar. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai sampai.

lewatkan Halo RRI di pukul 8 pagi ini pendengar ya. Dan pagi ini kami akan menghadirkan narasumber atau tamu yang akan berbicara terkait tentang Kaptipmas ya. Oleh sebab itu nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 3242222 nanti ya. Juga di 0812386888.

Dengan Polresta Sorong Kota terus memperkuat pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah tingkat RT dan RW dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas. Kabak Ops Polresta Sorong Kota Kompol Haji Andi Muhammad Nurul Yakin menjelaskan bahwa Kapolresta Sorong Kota secara aktif mengundang kepala suku dan tokoh masyarakat setiap terjadi persoalan sosial di tengah masyarakat, termasuk kasus pemalangan jalan. Beberapa kasus pemalangan jalan terjadi seperti kilometer 14 maupun di lingkungan Polresta Sorong Kota dapat diselesaikan dengan menghadirkan para tokoh adat ya, guna mencari solusi bersama. Nah, selain melibatkan tokoh adat, Polresta Sorong Kota juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, kelurahan, dan perangkat RT RW untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Dan saya usul juga nih mungkin ya, ditingkatkan lagi deh untuk siskamling, keamanan lingkungan. Itu penting sekali. Kalau kita pikir-pikir, itu sangat penting sekali. Patroli boleh nanti, karena begitu patroli pergi, udah diamati nih. Malah pelaku curanmornya melakukan tindakan ataupun melakukan pencurian tersebut ya. Jadi kalau ada siskamling, sistem keamanan lingkungan, ya maka aman lah. Dan diusahakan mengamankan lingkungannya sampai jam 5 pagi, jangan sampai jam 4 sudah selesai, sudah pada pulang ke rumah masing-masing ya. Oke, sudah pukul 7 pagi lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Aku Jatuh Cinta dari Stefan Simanjuntak.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

sudah 51 menit beranjak dari pukul 7 pagi. Sering kali karena kita buru-buru ya, terus pengennya sarapan yang cepat karena udah rasa lapar ya. Nah, sarapan hanya dengan mie instan itu sebenarnya tidak sehat ya jika dijadikan kebiasaan karena rendah gizi pendengar, kurang serat, vitamin, protein, namun tinggi kalori, lemak jenuh dan natrium. Garam ya, dan konsumsi rutin beresiko ini memicu obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, dan gangguan pencernaan. Nah, bagaimana menurut Anda? Masih mau lanjut lagi sarapan paginya hanya dengan mie instan saja? Ayo mulai dipertimbangkan ya, jaga kesehatan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kok pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Nih? Gue udah temen-temennya kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Anda sedang mengikuti acara Halo RRI. Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada, pasti udah nunggu-nunggu dari tadi ya Halo RRI-nya nggak mulai-mulai nih. Oke, sekarang kita mulai aja, apalagi kalau bicaranya tentang hal yang menarik yang selalu kita temui. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama ya pendengar ya. Ibu Novi sabar, Ibu Novi, kita baru mau buka Halo RRI-nya dengan narasumber nih ya. Untuk Anda nanti bisa bergabung lagi di 324222, juga bisa menyaksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Sorong di pagi hari ini. Pendengar, isu keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas belakangan ini kembali menjadi sorotan hangat di wilayah Papua Barat Daya. Berbagai dinamika sosial yang menjadi dan terjadi menuntut respons cepat dan sinergitas yang lebih solid dari berbagai lini keamanan. Dan pagi ini untuk membedah sebuah diskusi penting ini juga terkait tentang apa yang diminta oleh masyarakat, Pak. Dalam acara kami Halo RRI itu masyarakat selalu bergabung dan merasa resah dengan Kamtibmas yang terjadi belakangan ini. Dan diharapkan agar bisa ada diaktifkan kembali operasi gabungan garnisun, katanya begitu. Demikian diulang-ulang disampaikan oleh pendengar. Bahkan ini sudah ada yang bergabung bersama kami, udah gak sabaran dengan topik kita ini ya, karena memang mereka yang meminta-minta ini. Dan pendengar sabar, di studio telah hadir Kadis Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya, betul Bapak? Bapak Vicky Bay yang sudah hadir dari tadi, udah ada di studio nih. Kemudian baru saja tiba dari Korem 181 Praja Wiratama. Selamat pagi Bapak Kasih Ops Kolonel Infantri Utsman Gofir Esos M. Han.
2: Ya, selamat pagi.
1: Terima kasih kehadirannya Pak. Dan pendengar, kita langsung bedah saja ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol saja tentang apa yang menjadi keinginan Anda semua ini. Bagaimana bagaimana untuk mengaktifkan lagi operasi garnisun. Dan Bapak-bapak, Anda yang sudah ada di studio, melihat eskalasi gangguan Kamtibmas di wilayah Papua Barat Daya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sebenarnya apa yang menjadi pemicu utamanya? Boleh ke Satpol PP dulu, ke Bapak Vicky, pendapat Bapak.
3: Terima kasih atas waktunya. Kalau kita melihat situasi Kota Sorong pada akhir-akhir ini, memang ada itu berbagai macam kejadian seperti begal, pencurian dan sebagainya itu. Sebenarnya kalau kita berbicara pemicu ini kan sangat marak dan macam-macam. Sebenarnya itu kalau kita mau jujur, kita harus menggunakan kembali kepada itu apa itu sistem tempo dulu yang dibilang siskamling itu. Aktifkan lagi yang namanya pos-pos kamling. Kita bekerja sama dengan TNI Polri, masuk kepada masyarakat RT RW. Pos-pos kamling yang dulu sudah ada pada kosong semuanya itu, kita memberikan kesadaran kepada masyarakat, Polda, Polres, Korem, Kodim, Pemda, yaitu dan itu dalam hal itu Satpol PP turun bersama-sama untuk kita melakukan itu, bimbingan kepada masyarakat untuk bagaimana caranya mengaktifkan itu kembali itu pos kamling itu. Okay, sekaligus kita bekerja sama dengan TNI Polri seperti biasa, sering mengadakan operasi gabungan, karena kalau sudah itu bangun puskamling, secara tidak langsung TNI Polri pasti akan jalan keliling terus untuk itu memeriksa puskamling itu. Secara tidak langsung itu namanya patroli juga.
1: Iya,
3: seperti itu menurut saya.
1: Baik Pak, Pak Vicky Bay, terima kasih. Dan sedianya harusnya hadir juga dari Polda Papua Barat Daya, tapi hari ini hanya ada dari Korem 181 Praja Wiratama. Baik, Pak, panggilannya siapa Pak? Mohon maaf, izin.
2: Pak Gofir.
1: Pak Gofir saja ya. Baik, Pak Gofir, kalau Anda melihat ini seperti apa, seperti yang sudah kami tanyakan tadi Pak.
2: Baik, jadi begini. Kamtibnas ini adalah tanggung jawab kita bersama seluruhnya, tidak hanya TNI, Polri maupun pemerintah daerah, tapi seluruh unsur yang ada di wilayah itu adalah memiliki tanggung jawab bersama. Tetapi kita pasti memiliki ranah-ranah tertentu yang batasan-batasan. Ketika Kamtibmas prioritas adalah dari pemerintah daerah dibantu dengan kepolisian. Nanti apabila nanti ekskalasinya meningkat yang lebih ini lagi, TNI baru memberikan perbantuan kepada Polri maupun pemerintah daerah. Karena memang kalau TNI kita disiapkan untuk membantu pemerintah dalam hal ya namanya operasi militer selain perang. Misalnya pengamanan VVIP, pengamanan objek vital, nah seperti itu. Sehingga walaupun kita menjadi objek-objek ataupun prioritas objek yang kita harus tangani itu ada, tetapi kita tetap berkolaborasi. Selama ini pun juga seperti itu. Kita melaksanakan patroli bersama, baik TNI, Polri maupun Pol PP di wilayah Sorong ini. Dan melihat situasi saat ini ya memang kita perlu mewaspadai, karena bagaimanapun juga imbas dari perekonomian dunia yang saat ini mungkin mulai menghangat dan panas dan akan berkelanjutan, ya sehingga pasti kita akan berpengaruh ke kita. Harga-harga barang maupun kebutuhan juga meningkat. Mungkin itu juga akan menjadi pemicu terjadinya peningkatan mungkin kerusuhan dan lain sebagainya. Demikian.
1: Ya, baik. Dan secara teknis bagaimana prosedur aktivasi operasi gabungan jika yang diinginkan masyarakat ini, garnisun ini ditetapkan gitu, Pak?
2: Ya, ya. Kita kalau berbicara masalah garnisun, perlu saya sampaikan dulu bahwa garnisun itu atau dinas garnisun atau satuan garnisun itu sebenarnya adalah khusus internal TNI. Artinya kita internal dalam hal ini membuat suatu aturan untuk melindungi, untuk mengatur dari internal TNI sendiri. Contoh misalnya ada anggota TNI dari Jakarta sana yang berkunjung ke Sorong, ya mereka melaporkan di dinas garnisun yang ada di sini. Berarti oh saya di Sorong nanti melaporkan akan melaksanakan kegiatan selama di Sorong sekian. Termasuk di dalamnya pengamanan objek-objek vital. Contohnya objek vital itu RRI. RRI ini adalah objek vital. Objek vital Pertamina, termasuk bandara dan lain sebagainya. Objek-objek vital itulah yang menjadi tujuan pengamanan dari garnisun. Karena garnisun itu sebenarnya adalah garnisun dari TNI. Tapi karena berkaitan dengan objek vital yang harus di ini, makanya kita selalu melaksanakan patroli garnisun yang membantu pemerintah daerah dalam pengamanan objek vital di pemerintah yang ada di wilayah Sorong ini. Sehingga kita biasa melaksanakan patroli garnisun yang dilaksanakan bersama, yaitu gabungan antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Ya, biasanya kita melaksanakan patroli garnisun keliling. Nah, nanti di dalamnya dari pemerintah daerah juga gabung di situ. Demikian.
1: Ya, kalau Bapak melihat untuk saat ini kan masyarakat ini masih terpesona dengan dulu zaman gabungnya menjaga keamanan untuk operasi garnisun ini. Jadi makanya masyarakat melihat bahwa saat ini kayaknya sudah harus menurunkan operasi gabungan ini, garnisun, karena selalu masyarakat harus ada garnisun untuk menertibkan kembali, karena tingkat kejahatan saat ini, artinya kriminalitas yang ada di Papua Barat Daya. Kalau Anda melihat tindak kriminalitas di Papua Barat Daya seperti saat ini, apakah memang sudah bisa?
2: Untuk pelaksanaan dinas garnisun kita tetap berlaku sampai dengan saat ini. Makanya setiap malam kita melaksanakan patroli garnisun gabungan itu dengan internal TNI ya, terutama TNI dengan Angkatan Darat dengan Angkatan Laut yang ada di sini. Kalau yang untuk dari pemerintah daerah maupun Polda itu juga melaksanakan rutin ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Cuman mungkin nanti dalam sistem yang sifatnya seperti yang disampaikan oleh Pak Vicky, pos kamling dan lain sebagainya, itu kan dari internal masyarakat, peran serta dari masyarakat mungkin itu yang perlu di ini. Walaupun di dalam TNI sendiri kita ada bintara pembina desa misalnya seperti itu. Bintara pembina desa itu ada di setiap lingkungan, iya, setiap desa di wilayah itu ada. Babi, kita selalu menyampaikan kepada masyarakat mereka yang ada di ujung tombak, iya, dari TNI itu selalu membina masyarakat untuk selalu kita harus waspada, kita harus membuat sistem seperti apa yang disampaikan seperti itu. Nah, tinggal nanti mungkin kebijakan-kebijakan seperti ini yang menelurkan kan pemerintah daerah. Kalau kita dari TNI sudah memang seperti itu untuk kegiatan-kegiatan kita.
1: Ada laporan dari Babin Kamtipmas dari TNI sendiri apa terkait tentang pelaksanaan Siskamling, karena kayaknya sekarang sudah mulai mengkendor nih, mulai kendor lagi nih. Ada laporan lagi setidaknya mulai kegiatan
2: kalau melihat kita ini kan setiap satuan-satuan sampai dengan tingkat bawah ada di Koramil, ada Babinsa. Kita internal yang kita tetap lakukan itu. Nah, untuk masyarakat mungkin perlu didorong lagi memang. Nah, yang mendorong tidak hanya kita sebagai aparat keamanan saja, tetapi dari pemerintah daerah mungkin yang bisa memberikan mungkin solusi, harus seperti ini. Cuman tetap harus mempertimbangkan namanya pos kamling seperti dulu itu kan melibatkan semuanya. Melibatkan semuanya yang harapannya ya semuanya bisa bergabung di situ. Kalau TNI saya rasa kita selalu ada di situ. Demikian.
1: Baik, kalau kita berbicara Kamtipmas pasti keamanan ini juga kan kadang ada pemicunya juga nih. Misalnya miras, ini juga termasuk dalam permintaan oleh masyarakat dari Satpol PP sendiri. Bagaimana dengan pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP yang terjun langsung mengawasi ataupun juga menjaga hal ini? Karena masyarakat melaporkan bahwa sekarang semakin marak sekali penjualan miras di Kitongpu provinsi ini, apalagi Kota Sorong. Silakan Bapak Fiki.
3: Iya, itu betul sekali. Itu Sorong sekarang tuh penjualan miras terus semakin banyak. Kami, saya itu dari provinsi sudah berbicara dengan Kepala Dinas Satpol PP Kota, karena yang punya wilayah ini kan Kepala Dinas Satpol PP Kota, yeah, kan dia yang punya wilayah. Kota yang punya perda tentang itu pemberantasan miras. Saya sudah menyurati dia dan beliau juga standby siap. Tinggal itu nanti kita menggandeng Polres dan Polda, untuk polisi dalam hal ini kepolisian dan tentara, untuk kita melihat bersama-sama melakukan operasi gabungan terkait masalah perda miras. Karena memang kita harus akui bahwa miras ini sudah sangat banyak sekali dari ujung-ujung, bahkan sumber-sumber kejahatan kalau kita mau jujur ya dari miras itu sendiri. Nah, banyak itu memang sudah itu dalam pantauan, sudah ada beberapa yang kita sudah identifikasi yang tidak punya izin. Nah, tinggal kita melakukan operasi saja dan tindakan. Terus kemudian kita juga pernah melakukan operasi bersama dengan kepolisian, yaitu operasi penjualan rokok ilegal. Rokok ilegal kita dapat banyak sekali itu, dan itu sudah pernah kita musnahkan secara resmi. Tapi sekarang lagi semakin banyak lagi. Nah, ini memang kita harus kayaknya setiap tahun harus itu operasi 3-4 kali atau mungkin operasi terus kali ini. Tapi setelah dipikir-pikir, ini sebenarnya yang salah di siapa ini? Operasi kok itu ada terus, ada permainan di mana? Kenapa barang ini bisa masuk? Nah, ini nanti akan kita cari tahu terus. Karena kita sudah menggandeng aparat kepolisian dan TNI. Terkait masalah pos kamling itu memang nanti kita akan itu berbicara dengan pemerintah Kota Sorong, karena peran penting daripada kepala distrik, lurah, RT RW itu sangat penting sekali dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. Nah, di situ ya itu seperti itu. TNI punya, Babinsa yeah. dari Polda punya, atau kepolisian punya, Babinkam Tipmas, dan kita Satpol PP, kita berkolaborasi dengan kota untuk bisa meyakinkan masyarakat untuk bagaimana kalau pos-pos itu kita aktifkan kembali. Yeah. Nah, caranya seperti apa? Nanti kita akan membuat konsepnya yang yeah. baik.
1: Ya, dibutuhkan bantuan dari pemerintah ya, supaya ada dana masuk, supaya bisa membuat pos kamling yang nyaman dan bisa digunakan oleh masyarakat ya. Dan silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bapak-bapak kita terima telepon ya, nanti bisa saling ngobrol. Baik, saya terima dulu penelpon pertama di pagi ini, ada Ibu Novi. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi, Pak Lucia.
1: Ya, siap.
4: Iya, selamat pagi Pak Lusi, selamat pagi buat beberapa yang sudah hadir di studio.
3: Pagi.
4: Selamat pagi, salam sehat ya. Buat kita semua.
3: Salam sehat.
4: Salam damai, salam keamanan di Provinsi Papua Barat Daya, dan lebih khusus kami di masyarakat Kota Sorong.
1: Siap, silakan Ibu Novi.
4: Oke, baik. Memang masalah keamanan ini kita melihat begal dan segala pencurian ini sudah semakin marak
1: yeah.
4: dan kami sebagai warga masyarakat Kota Sorong sendiri merasa tidak aman.
1: Okay.
4: Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi ini kan pasti ada.
1: Mm-hmm.
4: Ini penyakit sosial ya yang terjadi. Nah, ini seperti tadi Bapak dorang sudah singgung masalah miras dan juga pengaruh yang lain-lain seperti narkoba, nafsa, dan ganja dan sebagainya. Hal-hal ini juga mempengaruhi di dalam. Dan juga masalah ekonomi. Ah, ini sehingga membuat hal-hal ini terjadi, masalah keamanan gangguan ini terjadi bagi kami di Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong. Nah, sekarang ini kakak saya ini mendapat informasi, dan memang sekarang ini saya punya adik-adik OAP yang ada di wilayah tempat tinggal saya. Dan ini mungkin kayaknya di Kota Sorong kegiatan ini ya. Sekarang ini ada kegiatannya di Rilis Panorama Hotel.
1: Kegiatan
4: sekarang
1: apa?
4: Sekarang ini di Kampung Baru. Kegiatan mengenai sosialisasi narkoba,
1: okay.
4: nafsa, dan juga miras ini.
1: Okay, baik.
4: Ini mungkin kayaknya dari pihak keamanan yang buat, mungkin dari Polri, saya tidak tahu sampai di sini, tapi ini adik-adik saya sudah rapi-rapi semua.
1: Okay.
4: Pemuda-pemudi remaja.
1: Terus?
4: Orang asli Papua yang pergi. Mm-hmm. Ya, saya sangat senang. Artinya bahwa dari pihak keamanan pemerintah, dan ini sudah artinya sudah memberikan salah satu kegiatan yang positif buat teman-teman untuk membuka dong punya pola pikir adik-adik saya, supaya bagaimana mereka tahu tentang efek dalam salah penggunaan obat terlarang, dan juga efek dari miras ini ke depan itu seperti apa.
1: Oke, baik.
4: Nah, ini sangat baik sekali. Kami sangat senang dan sangat mendukung hal ini.
1: Baik.
4: Nah, namun kami berharap supaya jangan sekedar cukup sampai di sosialisasi saja, namun harus ada tindak lanjuti lagi.
1: Seperti apa?
4: Kalau mau benar-benar berantas barang ini, mulai dari ujung pohon akar sampai semua dicabut bersih, supaya benar-benar anak-anak ini bersih. Karena kita melihat barang-barang ini yang terjadi ini kebanyakan kita anak-anak OAP yang terlibat dalam barang-barang begini.
1: Baik.
4: Sampai ini kalau mau bicara kita generasi OAP ini ke depan ini sudah tidak terhitung.
1: Okay.
4: Karena sudah rusak, sudah hancur dengan barang-barang ini.
1: Baik, yang terakhir.
4: Dan benar-benar kalau pemerintah, iya, kalau mau serius,
1: baik,
4: tolong untuk turun secara langsung melakukan patroli dan sebagai hal untuk memberantas, dan lihat orang-orang yang sebagai pengedar-pengedar barang-barang haram ini, tolong ditangkap dan kasih, bila perlu langsung penjara hukuman mati saja, supaya jangan ada lagi hal-hal yang seperti begini. Kasihan
1: yeah.
4: kita melihat ke depan ini sudah memang terlampau jauh dari pemikiran dan harapan kita semua.
1: Baik.
4: Sebagai keluarga, anak-anak, sebagai orang tua, keluarga,
1: okay,
4: kakak, dan sebagai hal untuk melihat kami pun generasi.
1: Terakhir.
4: Jadi kak, terima kasih, saya mendukung sekali untuk operasi itu.
1: Siap.
4: Garnison itu.
1: Baik.
4: Dan pos kamling nih kemarin waktu ini berapa tahun lalu sudah dibuat tapi dikasih rusak, saya tidak tahu ini seperti apa. Ah, ini.
1: Okay. Baik.
4: Tolong, oke, kami berharap, terima kasih.
3: Terima kasih
1: Ibu. Baik, terima kasih Mama Novi. Ibu Novi, terima kasih, selamat pagi. Di belakang Ibu Novi, silakan 324-222 juga di 0812-3868-8703. Telepon lagi silakan pendengar. Masih kesempatan, kalau tidak melalui kanal YouTube saja di YouTube RRI Sorong. Oke, di belakang Bu Novi. Waktu kita tidak banyak, dua penelpon lagi. Kemudian dijawab oleh narasumber kami. Silakan, satu penelpon lagi. Sambil dijawab saja kah? Dicoba lagi, ayo silakan. 3, 2, 4, 2, 2, 2. Ini benar ya banyak, ini kok putus-putus terus ya. Oke, saya coba saja, ini siapa nih? Pak Timo Kabarek, Bapak Timo singkat, silakan.
5: Iya, narasumber dari mana? Polisi kah?
1: Dari Polda tidak hadir pagi ini. Yang hadir dari Pamong Praja dan dari TNI, tepatnya dari Korem 1871 Praja Wiratama. Bapak Timo, silakan singkat.
5: Ya. Oke, saya mungkin mau bicara ini peraturan presiden nomor 74 tahun 2013. Bagaimana sistem mengendalikan dan mengawasi Kota Sorong misalnya ini, kira-kira Bapak bisa berikan gambaran supaya kita tahu cara mengendalikannya bagaimana, hingga kontrolnya bagaimana. Karena begini, saya tidak pernah menyalahkan minuman keras. Dalam kondisi apapun tetap minuman keras itu tidak salah. Karena dia hasil dari produk manusia. Yang nanti saya persalahkan itu apabila manusia yang mau mengendalikan dan mengawasi itu tidak ikut peraturan presiden. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Timo, selamat pagi. Kita langsung saja Pak, silakan. Dari
3: terima kasih atas waktu kepada saya. Terkait yang Ibu Novi tadi itu sangat positif sekali, yeah. Karena beliau sangat itu mendukung, karena beberapa hari yang lalu saya ada mendengar bahwa Polda telah menggandeng pemuda-pemuda dari Sorpus dengan Belakang Iwan, yeah, untuk turut menjaga Kamtipmas di Kota Sorong. Nah, itu sangat itu positif sekali, dan memang itu narkoba dan sebagainya ini juga merupakan sumber masalah daripada ketidakamanan Kota Sorong. Nah, kalau kita sambungkan dengan apa yang ditanya oleh Pak Timo, kira-kira kalau miras tidak salah karena itu adalah produk dari manusia, benar sekali dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu manusia itu kalau kita mau untuk supaya tidak, kita harus menimbulkan yang namanya kesadaran. Karena banyak daripada kita ini yang masih belum sadar. Okay. Kita tahu tapi kita tidak mau tahu. Dan itu rata-rata kelakuan manusia yang ada saat ini. Nah, tugasnya kita sebagai itu pemerintah TNI Polri yaitu memberikan sosialisasi, kesadaran kepada masyarakat, timbulkan kesadaran mereka agar mereka bisa memahami. Sebenarnya itu mereka paham semuanya. Miras ini merusak, narkoba itu merusak. Semuanya paham. Tapi katanya yang enak-enak apa yang hal-hal gitu katanya itu enak. Yang dosa-dosa itu enak. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai manusia harus memberikan pemahaman, pendekatan secara religius, okay, kepada kita punya adik-adik. Baik. Mungkin saya pikir itu pendekatan religius yang paling bagus, agar bagaimana supaya adik-adik kita semua bisa itu timbul kesadaran untuk jauh dari narkoba, jauh dari miras. Kalau kita mau berbicara suatu kepentingan, kita bicara dalam keadaan sadar, jangan dipengaruhi oleh miras atau narkoba.
1: Bapak Vicky, nah, mungkin kalau itu tidak dipermudah untuk mendapatkan miras, mungkin juga mengurangi katanya, Pak ya.
3: Ini tugasnya kepolisian, dibantu oleh itu TNI, dan kami juga semua mendukung untuk mencari akar itu, si penjual pabrik atau apa itu harus sebenarnya ditutup itu.
1: Itu kan untuk miras lokal ya, atau Milo ya Pak ya. Tapi kalau yang bukan lokal Pak, itu semakin banyak toko-toko yang ada tuh. Itu kena operasi juga gak sih Pak?
3: Kalau tidak punya izin harus dicabut tuh. Itu sudah itu aturan. Kecuali kalau punya izin, berarti dicek lagi izinnya, dan itu adalah tugas kepolisian dan kami di dalam operasi gabungan nanti.
1: Karena banyak sampai pagi dini hari itu masih banyak remaja-remaja, bukan orang tua, tapi remaja-remaja yang pi duduk di depan itu, depan toko itu untuk beli.
3: Kalau punya duit, tongkrongnya di depan toko, tidurnya di jalan. Nggak punya duit, baru tidurnya di kasur.
1: Baik, dari TNI, Pak Gofir.
2: Oh ya, terima kasih. Yang pertama Bu Novi ini.
1: Iya.
2: Luar biasa Bu Novi. Bu Novi masih ini, masih mau monitor ini.
1: Masih.
2: Oh
1: masih
2: gitu. Monitor, Pak. Luar biasa ibu-ibu seperti ini. Jadi kita sebagai TNI, kita posisi kita dulu yang selalu saya sampaikan. Kita siap membantu karena memang tugas utama kita adalah membantu pemerintah daerah dengan Polri apabila hal itu diminta. Tetapi selain itu kita kan juga membina masyarakat melalui satuan teritorial dari Kodim, dari Koramil, dari Babinsa. Nah, salah satu yang apa yang disampaikan oleh Pak Vicky tadi, ya memang seperti itu. Yang terjadi pemuda yang punya uang kadang-kadang tidak terkontrol mereka dengan apa menginginkan menunjukkan jati diri mereka dengan cara seperti itu. Ya salah satu kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan untuk pembinaan kepada masyarakat itu banyak sekali yang kita lakukan. Kalau program-program saat ini seperti pertanian, bagaimana pemerintah apa dari Babinsa, dari TNI kewilayahan mengajak kita untuk pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Makanya kita di sini ada kompi pertanian dari Babinsa pun nanti akan mengarahkan bagaimana produksi dan termasuk di dalamnya olahraga. Olahraga pun kita mengadakan seperti yang sekarang dilakukan oleh Korem. Sekarang kita ada pertandingan bola ini antara pemain-pemain veteran. Pemain-pemain veteran artinya apa? Membina di situ. Nah, yang untuk pemuda-pemudi ini nanti di tanggal 6 Juni itu kita akan melaksanakan lomba lari di wilayah Papua Barat Daya yang bertujuan seperti itulah. Marilah kita ini sehat. Sehat itu apa sih? Ya narkoba itu sudah enggak sehat. Nah, seperti itu. Apa yang disampaikan Bu Novi itu luar biasa. Membangun dari sisi manapun untuk kebaikan saya rasa luar biasa. Nah, kalau yang kita rencanakan nanti di tanggal 6 Juni ini kita mengajak pelajar, pemuda-pemudi untuk melaksanakan lomba lari di Korem.
1: Korem. Tanggal berapa, Pak?
2: Tanggal 6 Juni. Jadi mulai dari saat ini kita sudah melaksanakan promo, sudah kita sebar di medsos dan lain sebagainya untuk melaksanakan bahwa artinya marilah kita ini hidup sehat. Dengan hidup sehat ya kita akan tahu bagaimana nikmatnya kita sehat ini. Karena kalau yang namanya sudah masuk ke narkoba, apa yang disampaikan Pak Vicky tadi, ya jadinya seperti itu. Sehingga harapan kita dengan membina-membina pelajar, pemuda dan lain sebagainya, kita akan menjadi lebih bagus. Dari Pak Timo tentang Perpres nomor 7 tadi tentang narkoba, saya yakin kita sudah melaksanakan kok. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita dengan Kapolda, dengan Pak Gubernur waktu itu yang hadir, saya agak ini, kita barang bukti miras itu berapa banyaknya itu yang sudah ditangkap di situ. Artinya kita tidak tidur juga begitu. Pemerintah daerah dengan Polda, dengan Polri, dengan Pol PP dan yang lain sebagainya, kita berupaya untuk menghilangkan itu.
1: Baik.
2: Dan itu menurut saya jumlahnya ya luar biasa. Artinya sudah kita ada aksi lah untuk mencegah hal-hal seperti itu. Ya, mungkin Pak, yang ke depan ya kita memang harus ada peran serta seluruhnya, termasuk kadang-kadang konsentrasi kita ini kan beralih kemana lagi, ketika baru muncul lagi ada kejadian baru kita muncul lagi. Saya harapkan namanya Kamtipmas itu ya harus menyeluruh, berkelanjutan, begitu. Demikian.
1: Dan tentunya dilakukan bersama-sama ya Pak, untuk menjaga ya Pak ya. Bapak ini satu penelpon ibu-ibu nih paling cerewet sudah. Ibu Bidan Louis, selamat pagi yang cantik, silakan.
6: Selamat pagi, Kak Lucy cantik. Selamat pagi, Bapak Narasumber.
3: Selamat pagi, Bu.
6: Izin, Kak Kolonel Gofir. Izin, Pak. Oke, baik. 2 menit ya Kak Lusi.
1: Siap. Jangan panjang-panjang ya.
6: Sudah. Siap. Kita harus tahu kalau fungsi keluarga itu juga dalam masyarakat ya, ada dua bagian, fungsi sosial budaya dengan spiritual. Yang termasuk fungsi sosial budaya adalah peta batas wilayah ini harus diurus oleh RT, RW, distrik dengan kelurahan, karena dia berdomisilikan penduduk. Sistem pemerintahan oleh aparat keamanan TNI Polri. Spiritualnya agama, yang muslim jangan lupa pengajiannya, yang nasrani ibadah par dengan PAM. Itu membentuk dulu spiritualnya. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi masukan, bukan pertanyaan Bapak, agar pos kamling itu semuanya hidup, selama ini hidup tiba-tiba tidak ada, kendalanya tidak ada kopi dan gula. Siapakah yang menyiapkan kopi dan gula agar pos kamling dengan Karang Taruna ini bisa berjalan membantu pemerintahan. Terima kasih Bapak. Shalom, Kak Lusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bubi dan Luis ya. Betul. Apa karena tidak ada kopi dan teh dan cemilannya? Silakan Bapak-bapak, singkat Bapak-bapak.
3: Iya. Itu yang tadi kan saya kan bilang. Dulu tuh pos kamling itu jalan lancar sekali.
1: Iya.
3: Semua masyarakat ikut terus itu turut itu apa tuh itu apa mengambil bagian.
1: Iya.
3: Karena semua merasa memiliki wilayahnya, semua merasa memiliki itu kampungnya. Bahkan sampai untuk jatah makan malam untuk jaga, semua keluarga sudah dibagi gilirannya. Nah, di akhir-akhir ini terakhir kok hilang, dan pos-pos kamling semuanya ada tapi tidak ada yang jaga. Kenapa? Makanya saya bilang kita akan duduk lagi, kita akan kumpul itu apa itu RT, RW, lurah, kita tanya dan kita cari konsep baru, model supaya betah ini kayak apa. Dan saya sangat berkeinginan tahun ini barang itu harus jalan. Karena kemarin pada saat itu apa itu Pos Lembang Provinsi, saya sudah berbicara banyak tentang pos kamling, sis kamling ini harus diaktifkan kembali. Kita bekerja sama dengan TNI Polri, karena di TNI ada Babinsa, di Polri ada Babinkamtibmas, dan semua punya wilayah bersama RT, RW, lurah, kita hidupkan sama-sama, kita cari konsep yang baik seperti apa. Terima kasih.
1: Baik.
2: Ya, Bu Bidan Luis ya. Oh iya, luar biasa. Salam kenal juga Bu Bidan. Hal-hal seperti ini yang saya menurut saya suatu apa namanya, ada igernya bahwa kita semua ini merasa bertanggung jawab. Betul sekali Bu Bidan Luis. Saya ngambil contoh gini ya. Kalau di Jakarta itu yang perumahan elit itu, yang pos kamplingnya siapa? Mereka itu membayar satpam. Membayar satpam, terus mereka duduk manis dan tidur manis di rumahnya. Tidak boleh terjadi di wilayah-wilayah kita yang seperti ini. Artinya apa? Kita harus, karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya, ya memang harus ada aturan. Aturan pos kamling, RT, RW, dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya di ini. Jangan berpikirnya kayak orang elit, terus akhirnya malah saya membayar sajalah untuk menyiapkan pos, tapi dia tidak punya kesempatan kerja. Kita bisa memilah itulah. Kita mungkin yang bergilir apa yang disampaikan Pak Vicky tadi, seperti dulu memang. Jadi untuk hari ini nanti yang jaga siapa? Untuk hari ini nanti yang membantu konsumsi kopinya siapa? Sehingga itu tetap bisa berjalan. Tapi saat ini kita tetap melaksanakan itu kok sebenarnya, kalau dari pihak TNI ini. Karena memang tugas kita itu setiap hari ya memang ada jaga, dinas dalam namanya. Dinas dalam itu setiap saat bisa bergerak 24 jam itu. Dari Kodim ada, dari Koramil ada, termasuk di kepolisian juga seperti itu. Dan saya yakin Pol PP juga seperti itu, termasuk unit-unit pengamanan yang lain, seperti Damkar, seperti SAR, itu seperti itu ada kita. Nah tinggal kita bagaimana nanti turun ke yang lebih lingkup kecil lagi, sampai dengan desa, kampung, RT, RW. Nah, Babinsa juga pasti akan kita siapkan untuk membantu, mendampingi bagaimana caranya. Kadang-kadang orang-orang itu kan kalau berpikirnya pas jam-jam 9, jam 10, masih seneng-senengnya berkumpul melaksanakan pos kampling di situ. Tetapi jam yang paling rawan itu adalah namanya siaga senja, siaga fajar. Pada saat orang-orang yang pengen tidur nyenyak di situ,